0: Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
3: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
0: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya.

0: hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
2: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
3: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
2: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
3: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
4: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
3: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
5: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
3: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta,

0: Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
2: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
3: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
4: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah merasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384.000 km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Pendengar, hari ini 1 Oktober 2026 ya, nanti kami juga akan hadirkan dan gambarkan bagaimana informasi upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang langsung dari Monumen Pancasila pada kesempatan pagi hari ini bersama Pro3 RRI. Nanti kita akan nantikan bersama untuk Anda.

saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Kebangsaan,
1: hormat, senjata.

0: 涛哥参加到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan
3: Lapor
2: tegak
3: upacara,
2: tepat di hadapan podium kehormatan
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Menghinggap cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 道哥参加到，
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat senjata.

0: 老哥，上驾到！
1: Dan selanjutnya
2: pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap negara

0: Nya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: Alhamdulillahirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 宝哥参加到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara. Di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari Sumur Maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam Sumur Tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: anakku.
1: Dalam, Romo.
0: Ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung mesimu, nak. Dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan koto rujak poloku.
1: Siapa, Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu, Romo.
0: Jadi, kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap, Romo.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila. NKRI harga mati.

Pendengar, 1 Oktober 2026 ya, selain menjadi peringatan sejarah, Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momen untuk mengingat pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau tadi pagi kita bahasnya jangan cuma dihafalkan begitu ya Pancasila, tapi memang harus diaplikasikan. Pancasila sebagai ideologi negara, mendengar, ternyata memang mengandung prinsip-prinsip dasar seperti persatuan, keadilan sosial, gotong royong yang memang diharapkan dapat terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Ya, ini terbukti berarti 81 tahun ya kan Indonesia berdiri, Pancasila yang mendampingi, mau teknologi semaju apa, mau perubahan zaman seperti apa, Pancasila ini tetap kekeh, tetap kokoh begitu ya, untuk bisa menyejahterakan Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila yang inklusif dan terbuka ini memungkinkan Indonesia untuk tetap menjaga kebinekaan dalam kesatuan. Setiap silanya nih pendengar dari Pancasila mengandung makna mendalam yang relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, coba kita cek ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi landasan moral bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas religius ya, jadi semua agama apapun begitu. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Namanya juga adil begitu ya. Jadi seluruhnya itu harus terakomodir dengan baik. Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah pendengar, tetapi juga simbol ketahanan dan persatuan bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Karena memang Pancasila juga terbukti ya, mampu mengatasi berbagai tantangan dan ancaman. Dengan kita ini terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, harapan-harapan kita, harapan Indonesia ini harus mampu tetap kokoh menghadapi berbagai dinamika global dan internal di masa depan. Karena Pancasila adalah pilar utama yang menjamin keberlanjutan bangsa yang besar ini. Setuju tidakkah pendengar? Kalau Anda mungkin punya harapan di tanggal 1 Oktober 2026 ini tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, atau saran Anda mungkin ya, aplikasi nilai-nilai Pancasila seperti apa, boleh sampaikan kepada kami.

0: Hari ini upacara lagi ya? Duh, hari apa sih sekarang?
1: Loh, 1 Oktober kan hari kesaktian Pancasila.
0: Kesaktian? Emang Pancasila ada jimatnya?
1: Bukan gitu. Ini tuh hari dimana kita mengingat kalau Pancasila tuh pernah mau digulingkan.
0: Iya, serem banget sih. Tapi toh, sekarang kita masih hafal tuh 5 sila.
1: Hafal aja nggak cukup. Kalau kita cuek, pelan-pelan Pancasila bisa kalah juga. Bukan karena dilawan, tapi karena dilupain.
0: Jadi upacara ini bukan formalitas ya?
1: Bukanlah. Ini janji. Kita hormat supaya kita ingat.

Mendengar ada beberapa quote ya, atau mungkin kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh nasional mengenai Pancasila. Ini dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi ia adalah filosofi, jiwa, dan alat pemersatu bangsa yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Kalau dari Muhammad Hatta, persatuan adalah syarat mutlak tegaknya negara. Jaga dan amalkan selalu sila ketiga agar Indonesia tetap kokoh berdiri. Sedangkan ini presiden kita juga Abdurrahman Wahid begitu ya, sempat berkata bahwa Pancasila adalah rumah bersama yang adil bagi kita semua. Perbedaan bukan alasan untuk memecah belah, melainkan kekayaan bangsa. Jadi mari kita mengamalkan kelima sila Pancasila itu, karena itu adalah kekayaan bangsa kita yang kita dapatkan dari bumi pertiwi ini. Dan juga bagi di masa depan, Pancasila ini bisa juga menjadi tonggak utama begitu ya. Indonesia bisa terus kokoh berdiri, bisa menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pekerja bermain-main menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim saat pengemasan atau packing beras Bulog. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi pada saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung, yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Ternyata ada beberapa informasi dari masyarakat yang masuk ya ke RRI Digital maupun ke WhatsApp kami pagi hari ini. Karena tadi memang kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jadi belum bisa saya infokan, ini saya bacakan nih. Ada informasi dari Amin Rahman, selamat pagi RRI, info asap sisa kebakaran di TPA Jatibarang cukup mengganggu ya untuk daerah Jalan Untung Suropati dan Kalipancur. Untuk yang beraktivitas hari ini di area tersebut dianjurkan untuk memakai masker agar terhindar dari gangguan penyakit ISPA. Tetap jaga kesehatan pendengar RRI semua. Terima kasih informasinya Amin Rahman atas asap ya yang mengganggu karena ada kebakaran di Jatibarang kalau tidak salah ya. Nanti saya juga akan

Update ya, ternyata memang kebakaran TPA Jatibarang ini meluas ya pendengar ya. Tadi saya buka Instagram ya, itu kebakarannya bahkan ada yang memberi caption apinya sudah kayak seperti puting beliung begitu karena memang saking besarnya. Jadi kebakaran di TPA Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang ini mencapai 10 hektar. Api yang mulanya membakar zona 1 kini merembet hingga zona 3 dan juga akhirnya meluas ya. Kepala Dinas Damkar Kota Semarang Sihrianung ini juga sudah langsung menyambangi dan langsung memantau ya proses pemadamannya. Akan membendung sungai di sekitar lokasi sebagai pasokan sumber air dalam proses pemadaman. Kendalanya memang ada, pendengar, karena apinya terlalu besar, jadi damkar juga menggunakan satu alat berat. Menurutnya, gas metana di lokasi kebakaran sudah mulai berkurang. Kebakaran ini terjadi di zona 1, 2, dan zona 3. TPA Jatibarang. Sementara itu, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono juga mengatakan pihaknya terus berupaya agar suplai air untuk pemadaman tidak terputus. Semangat ya teman-teman damkar yang saat ini sedang berusaha memadamkan api di wilayah Jatibarang Semarang. Nanti kita update terus informasinya bersama Pro 1 RRI Semarang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, nanti kami juga akan lengkapi informasi untuk Anda. Salah satunya kita update juga informasi cuaca kemaritiman ya, di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Apakah ada peringatan dini gelombang tinggi yang harus diwaspadai nelayan? Nanti kami hadirkan pukul 9.45 waktu Indonesia Barat.

0: Karya apa saja yang bisa dihak ciptakan? Demikian penjelasan dari analis kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Erik Saropi Esos.
1: Penulis skenario. Nah, berarti teman-teman harus melampirkan si skenarionya tersebut gitu. Nah, cuman karena tulisan skenario itu kan basically adalah hal yang sifatnya rahasia sebelum nanti dipublikasikan kan.
2: Yes.
1: Jadi teman-teman nanti lampirannya enggak usah full version. Bikin aja misalnya bab 1, bab 2 aja yang dilampirkan. Yang penting nanti dicatatkan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya full version, contohnya misalkan lagu. Nah, lagu itu teman-teman nanti bisa lampirkan ketika proses pendaftaran hak cipta. Lagu itu skemanya ada dua. Teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk partitur, atau teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk link website. Jadi misalkan lagunya itu ternyata sudah sempat diupload ke YouTube Music atau Apple Music. Nah, link Apple Music atau YouTube Music aja yang nanti dijadikan lampiran ke dalam pencatatannya, seperti itu. Terus kalau film juga sama. Film itu kan pastinya butuh kalau digital dia butuh gigabyte-nya besar. Ya udah, kita misalkan ambil cuma trailernya aja.

0: Dengan hati dari Lila ya. Dengan hati juga kami terus memberikan informasi terupdate untuk Anda. Salah satunya update informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Yani. Selamat pagi Mbak Yani.
1: Pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Yani, boleh diupdate dong hari ini teman-teman nelayan di pesisir apakah harus berhati-hati ketika akan melaut atau gimana? Mbak Yani, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Silvi. Selamat pagi pendengar Persatu RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Jumat 2 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga besok Jumat 2 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara dan perairan Pati Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter, kategori rendah. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah utara hingga timur laut, dengan kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut, kategori rendah. Perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Selanjutnya perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga besok Jumat 2 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter, kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 73% hingga 90%. Untuk curug minimum, tinggi 50 cm pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 90 cm esok hari pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi kami dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih informasinya Mbak Yani pada kesempatan pagi hari ini ya. Pendengar, informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Setelah ini juga Anda akan ditemani dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi terupdate juga. Tapi bukan dengan saya, ada Hana Pratiwi yang akan temani Anda dalam Semarang siang ini. Saya Silvian Sori, pamit undur diri. Selamat pagi. Salam bahagia selalu untuk kita semua.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Deddy Dukun.

0: Halo, selamat siang pendengar di mana pun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semarang memang beberapa hari ini terasa panas seperti itu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin hari ini harus menuju ke tempat-tempat Anda beraktivitas melewati panasnya Semarang, jangan lupa untuk membawa beberapa perlengkapan supaya bisa lebih dingin, lebih nyaman seperti itu ya. Dan ada saya Hana Pratiwi yang akan hadir pendengar untuk menemani Anda Semarang siang ini. Hana tidak sendirian. Kali ini Hana sudah ditemani oleh yang mungkin suaranya sebenarnya sudah nggak asing ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada rektor dari Universitas BPD ya, ada Profesor Dr. Sri Tuti Rahayu MSI. Selamat siang Prof. Tuti.
1: Selamat siang Mbak Hana. Oke. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, walaupun Semarang katanya cuacanya sampai 37 ya Prof.
1: Panas
0: ya.
1: Panas banget. Tapi sekarang saya merasa sejuk.
0: Iya,
1: di RRI.
0: Baik, pendengar Anda juga bisa bergabung ya bersama dengan kita berdua ya melalui 024-831-6686 atau juga 081-666-6886. Dan pendengar juga bisa bergabung melalui aplikasi kami di RRI Digital. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan tanya-tanya seperti apa sih sebenarnya Universitas BPD ini menjawab tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Baik, kita langsung ke Prof. Tuti aja. Prof, ini untuk para pendengar dimanapun ya berada, baik itu di Semarang, di Jawa Tengah maupun yang juga mengikuti siaran kita melalui streaming. Ini mungkin pengen lebih kenal dulu nih sama Universitas BPD biar lebih sayang gitu ya Prof ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai Universitas BPD terlebih dahulu nih Prof.
1: Ya, siap, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dan saya tunggu. Ya, karena ibarat ada kata tidak kenal maka tidak sayang.
0: Iya. Yeah.
1: Dan perlu saya sampaikan bahwa Universitas BPD itu hasil dari transformasi yang sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Namun demikian, pada kurang lebihnya 1 tahun yang lalu, saya dan teman-teman di Universitas BPD yang waktu itu masih STIE untuk uji nyali.
0: Uji nyali ya.
1: Uji nyalinya bisa enggak STIE BPD ini menjadi universitas. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa universitas? Kan sekolah tinggi dulu. Loh, kenapa? Kita kan bisa jumping aja. Kalau jumping tuh lebih asik loh. Kayak gitu. Terus akhirnya kita coba dan percobaan yang tadinya itu saya juga bisa enggak ya cepat. Nah, targetnya itu 1 tahun. Saya mentargetkan 1 tahun. Tapi saya sendiri kaget karena 4 bulan itu sudah jadi Universitas BPD yang sekarang ditanyakan. Nah, ini satu langkah yang strategis sebenarnya. Karena ketika kita berubah bentuk atau bertransformasi, tentu saja banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan itu adalah perubahan nama, itu tentu saja akan berdampak kepada masyarakat. Loh, ini apa sih, kan yang dicari kan tetap STIE BPD. STIE nggak ada kok, sekarang kok ada universitas, bener nggak nih begitu. Nah, ini dari situ memang ini ada satu penerimaan mahasiswa baru PMB ini yang ajek. Saya kalau sudah ajek itu nggak nyaman gitu, kok ajek ya. Terus apa gunanya saya berada di universitas gitu. Terus saya dengan teman-teman, bisa enggak kalau kita berubah menjadi universitas gitu. Apa bisa? Kita coba. Akhirnya 4 bulan universitas itu jadi dan saya surprise lah ya. Mungkin ini bisa kami sampaikan kepada para pendengar di RRI yang luar biasa. Dan sekarang di Semarang mempunyai Universitas BPD yang mempunyai apa ya namanya kekhususan, punya kekhasan. Kekhasannya adalah pada ekonomi dan perbankan tentu saja. Jadi di situ ahli, sehingga rencana untuk ke depan pasti akan ada hal-hal yang harus kita sajikan kepada masyarakat. Nah, untuk itu pada saat ini saya berada di RRI, ini satu kegiatan yang luar biasa karena saya bisa menyampaikan secara langsung kepada seluruh rakyat di Indonesia.

0: yang bisa kita gali. Nah, karena di situ kan hanya ada dua fakultas. Nah, berikutnya kita kan harus ada apa ya namanya ide. Ide-ide ini sementara saya mengumpulkan. Mengumpulkannya ya enggak kentara begitu. Ya rapat yuk kumpul gitu. Tapi di situ saya akan menyaring sebenarnya ada hal-hal yang bisa dikembangkan oleh universitas ini. Karena masih sangat luas. Ya, sekarang sudah ada Fakultas Sains and Technology ya. Namun demikian, apakah kita itu hanya bersandar hanya dengan dua fakultas? Ya, kuncinya kita harus menambah. Nah, ini kami sedang mengumpulkan data, data-data yang menjadi kekhasannya itu seperti apa sih? Nah, bisa jadi kan tambah komunikasi. Komunikasinya akan erat sekali dengan RRI. Nah, nanti kita bisa bertanya-tanya pada ketika komunikasi bisnis. Nah, itu kan satu hal yang langka ya sebenarnya. Nanti kalau misalnya ditambah komunikasi bisnis maritim, komunikasi bisnis apa perdagangan, komunikasi bisnis, wah itu luar biasa. Dan kami yakin bahwa itu akan menambah kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan saya paling suka jika berkolaborasi. Ayo kita kolaborasi. Kolaborasi jangan hanya yuk sama-sama tanda tangan MOU selesai. Wah itu kita bisa banyak sekali MOU-nya. Tapi ketika kita mencermati kolaborasi mana yang kita lihat dan itu bisa kita masak bareng. Taruh katakanlah tadi ada komunikasi bisnis. Nah, komunikasi jagonya tentu saja radio. Bisa enggak kita masak bareng dan kita buat masakan yang memang diinginkan oleh masyarakat. Iya kan? Kalau misalnya masyarakat pengennya masak sayur asem, ya, kemudian disajikan apa namanya sop iga sekalipun nggak mau, maunya sayur asem gitu kan, gitu Mbak Ana.
1: Ya. Baik, nah selama ini kan mungkin sudah sangat terpatri di masyarakat ya, Universitas BPD ini kalau soal ekonomi juaranya seperti itu. Siap. Nah ini saat ini inovasinya seperti apa supaya ketika kita memikirkan, wah saya mau kuliah nih fakultasnya ekonomi gitu, atau jurusannya ekonomi, maunya ke Universitas BPD. Nah ini yang menjadi pembeda dibandingin sama fakultas-fakultas atau mungkin jurusan-jurusan ekonomi lainnya di universitas lain, seperti apa ini Prof?
0: Satu hal yang perlu kita sampaikan, kami dengan predikat baik sekali, ini akan kita apa namanya melangkah menjadi unggul. Ini menjadi daya tarik karena masyarakat pasti kan juga akan melihat status apa namanya predikat dari perguruan tinggi itu. Nah, kalau misalnya kita memasang misalnya kalau spanduk dan sebagainya itu kan sudah biasa, tapi seperti ini intinya saya seperti akan mengenalkan BPD lebih jauh lagi bahwa ini loh BPD yang nantinya tidak hanya pada fakultas yang sudah ada, tapi nanti ada fakultas komunikasi. Kenapa tidak? Nah, ini akan menjadi apa namanya engagement dengan masyarakatnya akan menjadi sangat sangat luar biasa. Dan tentunya kami juga akan lakukan studi-studi kelayakan yang sekarang sudah berjalan, Mbak Ana, sudah berjalan bahwa ini harus kesana. Kita bagi tugas, karena percuma saja kalau yang pinter cuma 1-2 gitu. Tapi kalau kita membagi tugas, ini tentu saja ada apa ya namanya masukan, kemudian ada effort dari teman-teman untuk menyatu. Lah ini menjadi mungkin kekhasan yang tadi disampaikan Mbak Hana. Nah untuk itu kita yang sekarang ini konsen untuk pengembangan itu Mbak Hana.
1: Baik, nah sekarang kan mungkin banyak universitas yang menawarkan begitu selesai nanti akan bisa langsung kerja gitu misalnya, banyak vokasi dan lain sebagainya. Nah ini kalau di Universitas BPD sendiri seperti apa ini Bu? Linknya atau juga mungkin kolaborasinya dengan berbagai pihak untuk mengantarkan putra-putrinya ini menuju ke kehidupan pekerjaan seperti itu?
0: Ini pertanyaan yang cerdas. Cerdas artinya sepertinya gampang, tapi sulit. Tapi sesulit apapun harus kita lakukan. Kolaborasi itu hukumnya wajib. Dan ini sudah kita...

0: melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentu saja kita juga tetap mempunyai apa ya namanya, mempunyai catatan begitu, catatan kira-kira apa yang bisa dikembangkan di masyarakat. Nah, pada ke depan yang tadi saya sampaikan bahwa fakultas masih dua, namun ke depan kita akan menambah satu fakultas lagi. Mungkin kolaborasinya dari teknologi informasi. Karena dengan teknologi informasi ini kita sudah menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Nah, itu yang Saintex itu ya. Saintex itu yang perlu kita kembangkan. Dan kami sudah mempunyai fakultas Saintex. Nah, ini nanti akan kita dorong. Saya dorong tuh nggak hanya dorong, mungkin saya pakai cahaya cepat saya itu kan, tidak hanya didorong aja, malah dulu diberengkal ayo bangun-bangun seperti itu. Namun demikian kita tentu saja tetap mempertimbangkan kualitas. Ini yang menjadi sebenarnya tantangannya di situ. Ketika kita nanti akan menambah, tentu saja harus ada tambahan-tambahan yang lainnya, tambahan dosen-dosen itu kan tidak bisa kita apa namanya niscaya mendapatkan. Ada kualitas-kualitas tertentu yang perlu dipertimbangkan gitu Mbak Ana. Tapi kami artinya tetap saja mempunyai niat yang ya pokoknya full speed gitu. Iya.
1: Oke, baik. Kita juga undang ini untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bergabung ya, bertanya-tanya lebih jauh mengenai Universitas BPD 0248316686 atau juga 0816666886. Ini sudah ada beberapa yang masuk, saya bacakan terlebih dahulu ya Prof.
0: Silakan, ya.
1: Baik, dari Lae ini ya. Ibu, saya ingin izin bertanya bagaimana Universitas BPD saat ini dalam menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi ini Prof.
0: Iya, Ibu Lai yang luar biasa. Pertanyaannya singkat tapi menggigit.
1: Menggigit ya?
0: Justru dengan menggigit ini akan menjadikan kami menjadi bersemangat. Nah, yang tadi disampaikan apa yang harus dilakukan ya, tentu saja kami juga tidak hanya seperti Menara Gading, kita kan universitas maka orang pada datang, enggak, kalau kita justru akan membuat sebuah kesinambungan, istilahnya apa ya, keterikatan engagement dengan masyarakat. Nah, ini sudah kita mulai akan kemas untuk mengenalkan universitas lebih jauh. Jadi ibu yang berada di enggak tahu bukan di Semarang atau di mana,
1: enggak menyebutkan ini di mana ya.
0: Tapi apapun bisa kita jangkau. Sekarang banyak sekali media-media yang kita bisa lakukan. Langsung saja mungkin bisa kontak, kita punya humas yang kita juga sudah di leaflet itu sudah kita sampaikan dan kami terbuka. Rektor itu bukan harus duduk di kursi. Rektornya itu tukang jalan. Jadi kemana-mana jalan. Ibu penanya monggo silahkan, jika akan bertanya secara langsung ke rektor juga gak apa-apa kok. Karena kalau misalnya harus ada apa namanya
1: berjenjang gitu ya,
0: berjenjang yang terlalu, jenjangnya itu terlalu tinggi, ataukah ini kan, jadi kita buat flat saja, gak flat. Kalau tingginya misalnya 5 tingkat, mari kita buat 3 tingkat, 2 tingkat, akhirnya sampai gitu. Dan itu cita-cita yang sebenarnya tidak sesederhana yang seperti membalik telapak tangan ya. Namun demikian itu menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan. Jadi tambah fakultas
1: ya.
0: Ini menjadi pengingat juga. Kemarin agak durungi ya. Nah, ketika sekarang di RRI Mbak Hana cerdas banget, tanyanya sampai ke situ langsung aja saya jawab.
1: Iya. Keberanian ya dok.
0: Siap.
1: Ya, ini dari Zahwa ya. Sekarang banyak lulusan perguruan tinggi yang akhirnya bekerja di bidang yang berbeda dari jurusan kuliahnya. Nah, apakah pendidikan tinggi saat ini sudah cukup fleksibel untuk membekali mahasiswa dalam mengatasi atau menghadapi kondisi tersebut? Terima kasih.
0: Ini pertanyaan bagus. Nah, jadi yang namanya universitas itu yang tadi saya sampaikan jangan sampai menjadi menara gading. Mm-hmm. Jadi kita harus sudah turun ke lapangan. Kita harus menggapai masyarakat. Bukan masyarakatnya yang harus mau cari sekolah kok susah banget. Mm-hmm. Justru kami dari Universitas BPD akan siap untuk misalnya minta dijelaskan dimanapun, mm-hmm. kami siap.
1: Jadi nah, sebelum masuk tuh sudah ada gambaran gitu
0: sudah,
1: ya Prof
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah ada
1: nanti
0: gambaran.
1: Nanti dapatnya ini,
0: iya,
1: seperti itu ya?
0: Iya, mm-hmm. Dan ini setelah tadi saya cerita, mm-hmm. Pada saat belum ada satu tahun nggak ada perkembangan yang signifikan. Tapi sekarang itu perkembangannya luar biasa. Yang kemarin mahasiswanya hanya kurang lebihnya 150, sekarang sudah hampir ya 300-an sudah masuk. Mm-hmm. Keren loh itu. Mm-hmm. Jadi meningkatnya signifikan
1: ya.
0: Banget, mm-hmm. signifikan banget. Dan ini menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan itu paling tidak sudah istilahnya aneh, menggigit gitu. Ya, kalau sudah menggigit ini kan masyarakat ini akan tahu, dan kami memang masyarakat itu adalah customer kami, dan kami akan sangat berhati-hati ketika kita dengan masyarakat ini betul-betul kami hargai dan kami hormati. Mm-hmm. Nah itu makanya kami yang harus datang ke masyarakat, bukan masyarakat harus mencari Universitas BPD itu di mana sih gitu. Mm-hmm. Sekarang nggak seperti itu. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, ayo kita sampaikan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar promosi, tapi kita itu betul-betul mengelola perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Mm-hmm. Jadi enggak seenak-enaknya gitulah, mm-hmm. begitu Mbak. Mm-hmm. Jadi seperti itulah. Saya senang sekali. Nah ini kan menjadi media yang luar biasa. RRI mm-hmm. menjadi partner kami, mm-hmm. gitu.
1: Ya. Baik. Ya, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya, Prof. Ya. Pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami ya melalui 0248316686 atau juga 0816666886. Mengunjungi aplikasi kami di RRI Digital juga boleh ya, sampaikan tanggapan dan juga pertanyaan Anda melalui kolom live chat. Tetap bersama kami dalam Semarang Siang ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Universitas BPD menjawab tantangan dunia pendidikan Indonesia saat ini. Kita bincangkan bersama dengan Rektor Universitas BPD, Profesor Dr. Sri Tuti Rahayu MSI. Baik, Prof, kalau kita lihat dunia pendidikan di Indonesia saat ini, sebenarnya yang paling menjadi tantangan bagi dunia pendidikan saat ini itu seperti apa nih, Prof?
1: Tantangan dari pendidikan tinggi tentu saja kualitasnya nomor satu, karena masyarakat ini sudah semakin jeli, semakin pinter. Sebenarnya apa sih keinginan dari universitas itu? Ini akan menyesuaikan dengan masyarakat yang ada. Jadi bukan kita itu menunggu, tapi justru kita harus menjemput. Nah, ini yang menjadi apa ya namanya tantangan lah, termasuk untuk yang tadi saya sampaikan, prodi-prodi yang menantang itu sekarang di Universitas BPD ada prodi sains dan teknologi. Nah, ini menurut kami sepanjang ini kan masih pendaftaran ya. Nah, ini laku banget.
0: Ya. Sampai kapan ini pendaftarannya, Prof?
1: Pendaftarannya sampai akhir Oktober nih ya, sudah selesai ya ini ya, sudah sampai akhir Oktober sudah selesai. Dan kami yang tadinya hanya 150 yang tahun kemarin, sekarang hampir 400. Jadi bisa dibayangkan bahwa sudah 150%-an lah kenaikan jumlah mahasiswa. Nah, ini sebenarnya jawaban-jawaban yang kami susun dari basic yang tadinya 150 sekarang mempunyai mahasiswa 1,5 kali lipat. Dan dengan adanya dosen-dosen yang dosennya luar biasa, dan di kelas kami itu tidak pernah ada yang kosong. Kalau kelasnya kosong, rektornya teriak-teriak. Jika perlu kelasnya kosong ya, ya sudah saya yang masuk gitu. Tapi ternyata saya keliling nggak bisa masuk karena isi semua. Nah, artinya tantangan-tantangan ini akan insya Allah akan bisa kita hadapi bersama jika kita menjadi satu satu tujuan begitu. Insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dan tujuan yang pertama memang sudah ya sedikit banyak sudah agak tercapai, yang tadi awalnya jumlah mahasiswa 150 menjadi 300-an, hampir 400. Ini kan capaian yang luar biasa.
0: Dan ini hanya dalam waktu yang singkat yang, gitu ya Prof ya,
1: satu tahun. Iya, satu tahun. Nah, untuk itu apalagi dengan ini nanti dengan adanya kita berkegiatan dari RRI, utamanya kami mengucapkan terima kasih karena ini menjadi wadah dari masyarakat ya, utamanya masyarakat kampus termasuk BPD untuk ikut menyemarakkan begitu. Mbak Hana.
0: Baik. Ya, ini yang sudah bergabung lagi saya bacakan terlebih dahulu. Ini dari Pak Syarif di Kendal ya. Prof, bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan para alumni? Karena kalau sekarang itu justru banyak informasi mengenai pekerjaan ini hadir dari alumni. Kemudian apakah ada kelas-kelas online ini, Prof? Misalnya harus luar kota untuk karyawan, ini apakah ada kelas untuk sore hari atau di akhir pekan? Terima kasih. Baik.
1: Ya. Ini pertanyaan yang cerdas. Ya, untuk kelas-kelas tentu saja kita juga harus kreatif untuk membuka kelas. Yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kelas kosong saja jangan sampai terjadi. Nah, kemudian apa kiat kita? Kiat kita ya coba kita membuka kelas sore, tapi kelas sore pun itu tidak seluruhnya sore. Namun demikian kami memfasilitasilah begitu. Karena dari peraturan-peraturan yang ada kan jangan sampai hanya online saja begitu. Tapi kita bisa hybrid kan. Nah, bisa hybrid dan mereka tetap faktanya mereka tetap bisa kok sekolah tidak online. Jadi sudah berada di kampus dan kami menjadi senang sekali ketika mereka datang di kampus, itu kampus itu terasa penuh. Nah, sehingga ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi adalah kalau sudah penuh banget kayaknya butuh kelas nih gitu. Gitu Mbak Hana. Ini bukan hanya sekedar kita berpromosi, tapi kita menjawab tantangan dari masyarakat. Dan masyarakat itu kan cerdas-cerdas, dan mereka juga peka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, untuk itu kita juga harus bisa menjawab tantangan-tantangan itu, dan tantangan-tantangan itu yang sebenarnya menjadikan kami ini menjadi maju.
0: Ya, baik. Gitu. Jadi ada kelas hybrid juga yang mungkin bisa diikuti itu ya. Nah, ini untuk alumni tadi seperti apa ini, Prof?
1: Alumninya kami ada hubungan yang baik dengan alumni. Dan alumni-alumni itu mempunyai kepedulian yang luar biasa. Jadi ibaratnya mereka masih ada keterkaitan. Itu kita ini kan alumni nggak bisa di sudah lulus sudahlah itu kan sudah lulus gitu, enggak. Justru kami harus bertanya kepada alumni. Mereka kan sudah berada di tempat kerja masing-masing. Oh, kekurangannya ini kok, Bu. Ini menjadi masukan. Dan sampai sekarang ya, kalau misalnya melalui struktur di kampus, oh harus melalui ini. Kalau saya enggak, kalau sudah di rumah itu boleh kok saya by WA atau apa yang misalnya dirasa kurang ini, dan ini masukannya luar biasa ternyata. Gitu Mbak Hana. Jadi alumni itu harus betul-betul dipegang sebaik-baiknya. Dan temu alumni ini kalau tidak salah selama saya 1 tahun berada di Universitas BPD sepertinya sudah ada temu alumni. Nah, ketika temu alumni asik, ternyata banyak cerita. Terus ada, Bu ini harusnya begini nih, ini harus dirubah gitu. Akhirnya kita ayo berbenahan begitu. Dan ini sebenarnya menjadi tambahan energi untuk universitas. Betul-betul tambahan energi.
0: Ya. Jadi jangan khawatir ya.
1: Jangan khawatir.
0: Ada hubungan yang erat dengan para alumni. Nanti dapat kerjanya jalur alumni gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Banyak juga.
1: Nah, dan ini memang kalau kemarin belum begitu kencang begitu, apalagi sekarang eranya kan sudah era digitalisasi, kemudian komunikasi bisa kita lakukan dimanapun, dan saya sudah banyak sekali kontak alumni, dan di situ menjadi keluh kesah dan juga kepedulian sebenarnya. Tidak hanya keluh kesah, tapi mereka juga bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Dan faktanya kan sudah terlihatlah dengan bertambahnya mahasiswa yang signifikan sekali. Itu satu bukti sebenarnya kita nggak boleh diam.
0: Baik, ya ini yang sudah bergabung bersama kami dari AFI ini ya, berbicara tentang tantangan pendidikan ini, Prof. Apakah Universitas BPD ini juga ada program-program beasiswa misalnya untuk mahasiswa yang sudah sering berprestasi atau mereka yang punya potensi untuk yang berprestasi? Kemudian bagaimana caranya kita ini memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita? Jangan sampai nanti pas sudah masuk kita merasa salah jurusan ini, Prof. Bagaimana bagaimana caranya? Saya masih SMA. Baik.
1: Luar biasa, Afi. Sepertinya Afi mau masuk Universitas BPD nih. Iya. Kan jangan khawatir. Jadi Afi tidak harus khawatir begitu bagaimana untuk masuk. Silakan Afi. Kalau misalnya belum bisa datang, tadi saya sampaikan kita bisa hybrid, silakan bisa telepon rektor langsung, bisa nggak apa-apa. Kalau misalnya di hari sudah keluar kampus itu kan sudah free begitu, saya bisa kontak dengan siapapun termasuk Afi, tentu saja begitu, dan nanti akan banyak informasi-informasi yang bisa kita berikan, utamanya untuk beasiswa. Kami punya beasiswa-beasiswa yang jelas itu kalau dari universitas, dari yayasan sendiri, kita ada di bawah naungan yayasan YKKP, itu ada menyiapkan beasiswa Panut Harsono. Ya. Terus ada lagi beasiswa-beasiswa yang dari pemerintah. Nah, dari pemerintah itu kita juga harus bertanya, kemudian harus menyampaikan ada nggak beasiswa untuk universitas, begitu. Yang ini yang kita lakukan. Tapi yang jelas kita untuk dari internal itu sudah berjalan dengan baik. Dan yang mendapatkan beasiswa itu cukup lumayan, begitu. Utamanya tentu saja kita juga melihat dari masyarakat yang mungkin membutuhkan, ya, tapi biaya masih belum mencukupi. Nah, itu yang kami utamakan untuk beasiswa. Dan juga beasiswa tidak hanya untuk mungkin kurang mampu, tapi juga yang berprestasi. Ya, utamanya karena kalau berprestasi, ini mahasiswa berprestasi, nanti lulus dia akan menjadi alumni yang berprestasi juga. Dan ini akan menjadi corong, ya, ibaratnya corong, mouth to mouth gitu. Nah, ini akan jadi buah bibir yang positif, gitu. Ini yang kita lakukan. Gitu, Mbak Hana.
2: Oke, baik. Jadi infonya ini sangat banyak, ya, bisa langsung dicari di sosmed atau juga mungkin di situsnya langsung seperti itu, ya, Prof, ya. Sangat terbuka untuk beasiswa, ya.
1: Keterbukaan, ya.
2: Baik, itu dari Avi. Baik, ini untuk Pak Syarif kembali tadi, Bu, untuk yang teknik informasi tadi ini konsentrasinya seperti apa, ya? Kemudian itu untuk jurusan S1 aja atau ada jurusan-jurusan yang lain? Terima kasih.
1: Ya. Kalau itu jurusan S1. Kalau S2-nya Magister Manajemen. Magister Manajemen. Nah, kalau S1-nya yang tadi disampaikan itu ada 3 prodi, sebenarnya 3 prodi baru. Antara lain sains data, sistem informasi dan informatika. Ini masih monggo, masih kami buka. Tapi kalau ke S2 monggo silahkan, gitu. Dan kami justru akan belajar dari masyarakat, nggak apa-apa. Maka saya juga membuka, nggak apa-apa kok kita diskusi, misalnya diskusi mungkin di luar jam kerja, kalau misalnya harus private apa namanya khusus, begitu. Masalah. Jadi perguruan tinggi tidak harus menjadi menara gading yang tertutup, tapi justru ada keterbukaan publik yang harus kita sampaikan, begitu.
2: Baik, di Universitas BPD sendiri ada semacam program-program yang melibatkan masyarakat atau tidak ini, Prof?
1: Ada. Kami ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari pengabdian masyarakat ini kita akan mengirimkan baik mahasiswa maupun dosen. Ini ada program pengabdian kepada masyarakat dan ini turun ke desa-desa, begitu. Nah, kalau yang belum kebagian waktunya, nah ini kami ada satu agenda yang sudah disusun oleh para teman pendosen. Ini dosennya rajin-rajin semua, nggak ada yang namanya kelas kosong. Serius, kelas itu selalu isi. Nah, itu teman-teman dosen itu rajin. Jadi apa yang harus diberikan, kekurangannya juga seperti apa. Dan ini kita juga upayakan setiap minggu, setiap minggu yuk ketemu yuk, bukan hanya formal rapat, tapi kalau misalnya kita diskusi bebas, begitu kan, di waktu istirahat itu juga kita lakukan. Jadi tidak ada mau masuk ke ruangnya rektor takut, enggak ada, kita terbuka. Gitu.
2: Baik, ya, pendengar, kami masih mengundang Anda, ya, yang ingin bergabung bersama dengan kami. Ini untuk pendaftaran ternyata masih sampai bulan Oktober ini masih dibuka, ya. Oh, sampai November. Wah, ini berarti masih ada kesempatan, ya, Prof, ya.
1: Masih silakan.
2: Ada kesempatan untuk cari-cari informasi, pilih jurusan yang dimaui, gitu, ya. Nanti boleh bergabung bersama kami. Kita masih buka, ya, 0248316686 atau juga 0816666886. Tetap bersama kami.

0: Anda masih bersama kami, pendengar dalam Semarang siang ini, dan kita obrolkan, kita bincangkan ini seperti apa Universitas BPD ini menjawab tantangan dunia pendidikan Indonesia saat ini, bersama dengan Rektor Universitas BPD ya, Profesor Dr. Sri Tuti Rahayu MSI. Baik Prof, ini yang sudah bergabung kembali bersama kami dari Aminra, bukan Amira ini, tapi Aminra ya. Selamat siang, mau bertanya. Ini kalau untuk Universitas BPD, apakah juga ada kerjasama dengan universitas-universitas lainnya ya, baik itu di dalam maupun di luar negeri, misalnya untuk program double degree atau program pertukaran? Terima kasih.
1: Iya. Pertanyaan yang bagus, luar biasa. Kami sudah mempunyai kerjasama di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri baru-baru saja kami juga ada kerjasama dengan Malaysia. Dan ini juga rasanya ada perhatian gitu. Nah, sehingga sebenarnya DNA yang kita miliki, DNA dari Universitas BPD itu adalah dekat dengan dunia bisnis, dekat dengan dunia perbankan, kemudian kewirausahaan dan lembaga apa namanya, lembaga keuangan, sehingga tagline Universitas BPD adalah BPD Kampus Kompetensi Siap Kerja.
0: Ini siap yang kerjanya yang siap ditekankan kerja. Gitu ya, ya Prof ya.
1: Siap kerja sudah ditekankan pakai tanda kutip,
0: tanda kutip siap lagi ya. Kerja.
1: Nah ini apa namanya, mungkin ya ada yang bertanya ya mungkin mengapa Universitas BPD memiliki sejarah kuat di bidang ekonomi, dan kenapa dari bidang ekonomi dan perbankan kok sekarang ada program studi teknologi? Justru ini adalah sebagai penguatan penekanan begitu tadi ya, prodi yang sudah ada ini kita engage, jadi ada satu keterikatan dengan teknologi. Karena pada era saat ini kita nggak mungkin bisa lepas dengan teknologi. Kalau kita lepas dari teknologi, bagaikan kita itu berjalan meraba-raba yang dituju nggak jelas. Tapi dengan adanya engagement itu tadi, ini akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa apa yang diinginkan masyarakat itu bisa dilaksanakan, seperti beasiswa, kemudian pembukaan prodi-prodi baru yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya dengan teknologi, sama sekali tidak bisa. Karena biar bagaimanapun semuanya karena manusia, namun kebutuhan dari masyarakat itu banyak sehingga ini bisa di cover oleh teknologi. Nah untuk itu ini juga kita kembangkan, nggak hanya sendiri-sendiri tapi sudah bersama-sama begitu. Jadi program studi yang ada pun ini juga ada kolaborasinya menjadi ya, satu apa ya, lingkaran yang itu tidak putus gitu. Itu Mbak.
0: Baik, nah ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sudah tingkat akhir gitu ya Prof ya, biar mereka ini benar-benar bisa siap untuk bekerja. Apakah ada semacam program-program khusus untuk mereka, misalnya magang atau ini ya Prof ya, untuk mengasah keterampilan mereka sebagai fresh graduate seperti itu?
1: Magang ada. Dan ini magang ini lagi hangat banget, bahwa dengan magang ini sebenarnya bukan hanya universitas yang diuntungkan, tapi justru para mahasiswa-mahasiswa magang. Dengan begitu dia akan bisa tahu dunia kerja yang sebenarnya seperti apa. Dan magang ini kan tentu saja berjarak ya, mungkin berapa minggu, berapa bulan begitu. Itu kita siapkan. Jadi sekarang kita tidak bisa hanya given begitu, tapi justru sebenarnya keinginan masyarakat itu seperti apa sih? Bahkan seperti harus kami sampaikan, kami punya program RPL. Program RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ini ada S1 maupun S2. Jadi misalnya mereka sudah bekerja. Nah bekerjanya ini bisa dihitung. Misalnya bekerja di satu tempat, di satu instansi, kemudian bekerjanya itu seperti apa, itu kita hitungkan menjadi jumlah SKS. Nah ini yang tentu saja akan banyak membantu utamanya kepada karyawan, yang karyawan kan kadang ingin melanjutkan ya. Nah, itu program RPL ini sangat luar biasa, rekognisi pembelajaran Lampau. Jadi pembelajaran yang dari manapun yang Lampau itu kita hitung. Nah, sehingga ketika dihitung itu, oh, dia sudah mengantongi sekian SKS. Nah, ini bisa dipakai. Gitu. Jadi ini sudah ada, kemarin juga tanya-tanyanya, mereka jeli-jeli tanyanya tuh langsung ke rektor Bu, kayak bisa enggak itu? Oh, bisa lah, dari mana begini-begini dihitungkan mereka. Oh, kalau begitu, oh, terus saya sudah terlanjur masuk. Ah, kalau terlanjur masuk lanjutkan dulu deh,
0: lanjutkan
1: gitu.
0: Lanjutkan dulu ya.
1: Nanti S2-nya gampang gitu.
0: Yeah. Baik, Prof, sebenarnya masih pengen ngobrol lebih lama lagi, namun waktu kita terbatas. Mungkin ada yang ingin disampaikan ini sebagai penutup untuk adik-adik, untuk para orang tua yang mungkin ini masih bingung ini ya, memilih pendidikan untuk putra-putrinya, bingung memilih jurusan. Kenapa harus Universitas BPD jawabannya ini, Prof?
1: Karena Universitas BPD itu mempunyai fleksibilitas. Fleksibilitas dan tapi harus relevan bagi orang yang sudah bekerja dan memiliki pengalaman profesional sekalipun. Apalagi untuk yang fresh graduate, ini sungguh kami harapkan, silahkan kami membuka diri untuk itu. Jangan ragu untuk bertanya apapun, dan sudah saya sampaikan di depan, rektor pun juga bisa kok menjawab, mau kok menjawab, mau kok melayani begitu. Karena ini sudah menjadi keniscayaan. Jadi yang terpenting masyarakat adalah nomor satu, gitu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan enggan untuk menghubungi Universitas BPD.
0: Baik.
1: Nah, apalagi sudah ada jalan dengan RRI, bertanya itu kan, wah, sana sudah langsung ke BPD gitu.
0: Baik, Prof. Tuti, terima kasih atas waktunya memberikan insight baru juga ya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Sukses terus dengan Universitas BPD dan juga jurusan-jurusan baru yang dibuka ini. Semoga bisa lebih mengakomodir masyarakat ya, Prof. Baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami masih akan temani Anda dengan beragam informasi dan musik dalam Semarang Siang ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45.1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90.4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we are not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name?
5: Ali.
4: And he was playing here. Yeah. Very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic back in business in Beijing. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving, you know, serving was really, really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
7: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi

0: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika, kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Arita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berdoa kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kira-kira yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan

0: bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra, Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo, akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini. Melalui

0: menuju ke fase final.
1: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
0: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan update terlebih dahulu ya informasi terkini untuk Anda. Kali ini akan dilaporkan oleh reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, 3 kelurahan di Kota Semarang ditetapkan sebagai proyek percontohan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau REDAM. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut penetapan tersebut sebagai langkah memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Ketiga kelurahan itu adalah Kelurahan Bandar Harjo, Kuningan, dan juga Ngalian. Penetapan dilakukan dalam peluncuran program Kampung Redam secara serentak di Jalan Kampung Sleko, kawasan Menara Syah Bandar, Kelurahan Bandar Harjo kemarin. Agustina juga mengatakan keberagaman masyarakat perlu dijaga melalui kehidupan kota yang damai. Dan menurutnya kondisi tersebut menjadi modal penting bagi masyarakat yang berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa dengan sektor pariwisata sebagai salah satu penggeraknya. Dia juga menambahkan kehidupan yang rukun di tengah keberagaman merupakan hasil dari proses yang terus dijaga bersama. Capaian tersebut antara lain tercermin dari penghargaan Harmony Awards yang diterima Kota Semarang sebagai terbaik pertama se-Indonesia untuk kategori kinerja pemerintahan daerah tingkat kota dalam mengelola kerukunan umat beragama. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Rahma Purwanto.

Pernahkah Anda memperhatikan semut yang saling bertabrakan? Sekilas, perilaku ini terlihat seperti kesalahan kecil saat mereka berjalan. Namun, sebenarnya, semut tidak bertabrakan karena ceroboh. Semut memiliki penglihatan yang terbatas sehingga mereka mengandalkan antena dan penciuman untuk berkomunikasi. Saat dua semut saling bersentuhan, mereka sedang bertukar informasi melalui feromon, yaitu zat kimia yang berfungsi sebagai pesan. Pesan tersebut bisa berupa arah menuju sumber makanan, peringatan bahaya, atau petunjuk jalan pulang ke sarang. Meskipun sering terlihat bertabrakan, semut justru menunjukkan kerjasama yang sangat rapi dan efisien. Jadi tabrakan itu sebenarnya bagian dari sistem komunikasi rahasia yang membuat koloni

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prozatu. Pendengar, kebakaran melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Barang Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu petang 30 September 2026. Titik api diperkirakan mulai muncul sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat dan kemudian dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran Kota Semarang pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Api yang awalnya berada di sejumlah titik kemudian membesar dan meluas di kawasan TPA Jati Barang. Hingga Rabu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, kobaran api masih terlihat jelas dan terus menjalar di area tempat pembuangan sampah tersebut. Sebanyak 556 burung tanpa dokumen yang diamankan karantina Jawa Tengah dipulangkan ke Kalimantan Tengah, sementara 32 ekor cucak ijo diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah untuk menjalani rehabilitasi. Tindakan tersebut dilakukan setelah petugas mengamankan 588 burung tanpa dokumen di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.
1: Info Pro 1.

0: Minggu depan reunian enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Saatnya kita hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtipmas, bersama dengan Polrestabes Semarang. Saya sudah tersambung bersama dengan Bribka Iwan Wirana ya. Beliau adalah Babin Kamtipmas di Gisik Drono, Polsek Semarang Barat. Selamat siang Pak Iwan.
1: Selamat siang, salam sehat selalu. Ya,
0: Pak. Pak Iwan, seperti apa ini program polisi hadir yang ada di Gisik Drono ini, Pak?
1: Oke, program polisi hadir sebenarnya itu program dari Mabes Polri, Mbak, dari pimpinan kami. Jadi ceritanya ini kita itu diwajibkan hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini seperti contoh ini barusan saya dapat panggilan dari warga. Jadi ceritanya warga itu ada perselisihan antara kakak beradik, cuman sama-sama masih sudah berumah tangga tapi masih dalam satu rumah. Nah, di sini polisi itu hadir. Jadi untuk warga masyarakat atau pendengar, jangan sungkan, silahkan telpon Pak Polisi atau telpon 110. Silahkan cari Babin Kamtipmas, karena Babin Kamtipmas itu di setiap kelurahan, di setiap penjuru desa pasti ada petugasnya Babin Kamtipmas. Nah, di sini saya juga barusan datang ke lokasi pertikaian. Ya, sebenarnya permasalahannya sepele, hanya ini mohon maaf saya sebut ya, PDAM. Jadi ada PDAM itu meterannya mau dipindah. Nah, meterannya dipindah karena yang kakaknya pengen pindah, adiknya nggak pengen pindah, akhirnya cekcok sampai main tangan. Lah di sini peran Babin Kamtipmas dipanggil sama Pak RT, datang kita meredam dan gimana caranya biar memberi edukasi biar baik gitu. Jadi untuk pendengar, kalau ini saya sebagai Pak Babin Kamtipmas itu sangat senang dan sangat mengharapkan panggilan dari masyarakat. Jikalau nanti masyarakat itu memanggil Pak Babin, itu Pak Babin itu berarti bekerja. Kita hadir bukan melulu nanti penerapannya untuk penegakan hukum, tidak. Jadi kalau manggil Pak Babin itu tidak langsung proses hukum, tidak. Jadi kalau misalnya kita mau edukasi, ya Bu, mau memberikan motivasi itu bisa. Jadi di program polisi hadir ini menekankan bahwa anggota Polri itu terjun langsung di masyarakat.
0: Ya. Baik. Betul. Ya. Betul. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan Pak Babin ya, Pak ya, ketika ada terjadi sesuatu di masyarakat. Yang terakhir ini, Pak, mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat dalam menjaga Kamtipmas ini seperti apa, Pak?
1: Nah, itu betul sekali. Jadi untuk pendengar semua, saya sebagai Babin Kamtipmas mengharapkan kerjasamanya, mengharapkan dari masyarakat sendiri. Tanpa masyarakat, polisi itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu mau open dengan wilayah. Silakan laporan ke kita. Kalau jenengan masyarakat itu laporan ke kita, kita dapat ikut menjaga. Jadi kalau warga itu open dengan keadaan sekitar, laporan dengan kita, berarti secara tidak langsung warga itu juga menjaga situasi di wilayahnya tersebut. Misalkan ada perkara, silakan warga itu lapor saja ke Pak Babin atau lapor ke 110. Itu fungsinya itu sangat

0: berguna, karena secara tidak langsung warga itu juga berperan menjaga Kamtipmas. Mm-hmm. Jadi yang seharusnya tidak ada fatalitas, yang seharusnya fatalitas, mohon maaf, mm-hmm. seharusnya menjadi fatalitas karena cepatnya laporan warga, alhamdulillah bisa dapat tertangani dan bisa diredam. Mm-hmm. Intinya seperti itu. Kalau mulanya masyarakat itu enggak open, enggak mau laporan, ya kita kesulitan untuk ikut terjun. Mm-hmm. Tapi kalau masyarakat itu laporan, kita terjunnya enak. Sebelah mana, sebelah sini, oke, siap, kita ke sana. Seperti itu, Pak.
1: Baik, Pak Iwan, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binanya. Kapan-kapan kita sambung kembali ya, Pak Iwan, ya. Selamat siang, salam presisi, siap. Sehat selalu.
0: Siap, Mbak.
1: Baik, itu tadi ya, ada sedikit percekcokan seperti itu dan ditangani oleh Babin Kamtipmas ya. Semoga saja keamanan dan ketertiban ini bisa tetap selalu kita jaga. Masih akan kami temani Anda Semarang siang ini, hadir dengan beragam informasi untuk bisa Anda ikuti. Tetap bersama kami.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ya, pendengar, di Semarang ini beberapa kebakaran terjadi ya. Ini karena cuaca memang sangat panas dan kita patut berhati-hati untuk Anda yang saat ini mungkin sedang ada di luar ruangan. Pastikan Anda untuk selalu memakai masker ya, selain cuaca yang panas. Debu ini juga sepertinya kurang bersahabat ya dengan kita hingga membuat batuk atau juga mungkin beberapa penyakit lain yang bisa saja menjangkiti kita. Jadi pastikan Anda ini membawa beberapa perlengkapan ya, boleh aplikan sunscreen, pakai kacamata, pakai masker, lindungi badan ini dengan jaket mungkin ya, atau payung seperti itu, karena memang cuaca ini sangat terik ya, bahkan Semarang ini termasuk sebagai salah satu tempat yang paling panas di Semarang ya selama beberapa hari ini. Pastikan hidrasi Anda juga cukup dan konsumsi makanan-makanan yang menyehatkan ya, mungkin buahnya diperbanyak, minum air putihnya diperbanyak, boleh juga ditambah vitamin kalau memang kondisi badan Anda ini cukup untuk sakit seperti itu ya, atau sudah mulai kerasa-kerasa agak-agak sedikit batuk, panas, nah boleh deh ditambah dengan vitamin untuk menjaga tetap bugar dan juga sehat.

Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter.

0: Apa yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPGRIS, Dr. Randa HR Utami, MHUM.
1: Jadi di dalam bahasa itu kan ada unsur etika, moral, nilai kesantunan yang kemudian menjadi nilai kesantunan bahasa Indonesia unggah-ungguh. Bagaimana kita bicara dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang kemudian menunjukkan bagaimana ketika kita berbahasa Indonesia di hadapan atau di kancah pergaulan pada umumnya. Dan dari situ tampak bagaimana bangsa Indonesia ini menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki pergaulan luas di dunia. Karena kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan pengetahuan yang berakar dari budaya kita.

Ya, mendengar kami masih akan temani Anda beberapa informasi seputar Jawa Tengah. Sesaat lagi akan kami hadirkan dalam berita lintas yang tetap bersama kami, Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Asalnya biasanya nek sumur itu kan anyep mas, tapi besok orang udan belas itu terus asin banyu nek ini ku. Nenek orang udan bisa banyu ini ku jayap.
3: Manuver-manuver khusus lah untuk supaya terantisipasi itu soal air dan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, kekeringan 3 bulan membuat sumur warga Plumbungan Gabus Kabupaten Pati berubah asin. Polda Jawa Tengah pun mengirimkan 6 tangki air berkapasitas 8.000 liter ke 3 desa untuk meringankan beban warga terdampak. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengantisipasi memitigasi bahaya kebakaran kekeringan dan penurunan kualitas udara pada cuaca ekstrim saat ini. Saya Ana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Kekeringan 3 bulan membuat sumur warga Plumbungan Gabus Kabupaten Pati berubah asin, sehingga mereka iuran untuk membeli air bersih. Polda Jawa Tengah pun mengirim 6 tangki air berkapasitas 8.000 liter ke 3 desa untuk meringankan beban warga terdampak. Berikut laporan selengkapnya.
4: Polda Jawa Tengah menyalurkan 48.000 liter air bersih kepada warga 3 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati. Petugas Propam Polda Jawa Tengah mengirimkan 6 tangki air berkapasitas 8.000 liter, salah satunya ke Desa Plumbungan, Kecamatan Gabus. Kekeringan melanda Desa Plumbungan sekitar 3 bulan terakhir dan memaksa warga membeli air bersih dengan uang sendiri. Ketua RT 1 RW 1 Sukawi menyebut sumur warga kini berair asin sehingga tidak layak dipakai memasak.
2: Asalnya biasanya sumur itu kan anyep mas, tapi besok orang udan belas itu terus asin banyu naik ini. Nenek orang udan bisa banyu ini itu janyep. Ini kan belas rata orang udan, jadi banyu malah asin. Mas itu ya bantuan nek pas orang ini, nek pas rana ya masyarakat ya tuku nepasono ya diterima ngene iki.
4: Warga Plumbungan menanggung Rp150.000 untuk setiap tangki air bersih lewat inisiatif bersama sejak kekeringan melanda desa mereka. Bantuan air dari Polri meringankan beban warga yang selama ini membeli air bersih secara swadaya di desa. Panit Lidik Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah AKP Aris mengungkapkan bantuan itu didistribusikan bagi warga di desa-desa terdampak krisis air bersih. Tim Paminal Bid Propam Polda Jawa Tengah menyalurkan bantuan itu bersama jajaran Propam Polresta Pati di 3 desa terdampak kekeringan.
5: Dalam rangka hari jadi Bid Propam yang ke-24, kami memberikan bansos air di Desa Bungan, Pantirejo, dan Gebang. Ini bantuan yang berupa sumbangan air, bantuan dari bansos, semoga masyarakat.
4: Warga Desa Plumbungan berharap bantuan air bersih berkelanjutan dari berbagai pihak yang peduli agar tidak lagi membeli air bersih dari iuran sendiri. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengantisipasi memitigasi bahaya kebakaran kekeringan dan penurunan kualitas udara pada cuaca ekstrim saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
6: 36, 37, bahkan mungkin sampai dengan 38.
7: Mendengar, pemerintah Kota Semarang menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah serta seluruh jajaran camat dan lurah terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan penuh musim kemarau 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan bahwa langkah antisipasi diambil untuk memitigasi bahaya kebakaran, kekeringan, penurunan kualitas udara, serta potensi gangguan kesehatan masyarakat. Jajaran OPD terkait yang dimaksud antara lain Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, penanganan risiko bencana memerlukan kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat selain mengandalkan kesiapan petugas di lapangan. Agustina menambahkan terkait kekeringan, pemerintah juga memberikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah.
3: Manuver-manuver khusus lah untuk supaya terantisipasi
8: itu soal air. Dan kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang tidak di air. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Kita akan masuk ke kemarau. Dan mudah-mudahan ini segera bisa dilaksanakan proses pembantuan air bersih.
7: Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Semarang bersiap untuk mencegah dan mengantisipasi sejumlah penyakit yang berpotensi muncul pada tropis ini. Hal itu dikatakan Kepala Dinkes Kota Semarang, Dr. Abdul Hakam. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kota Semarang mengingatkan warga agar tidak menunggu sakit untuk mulai beradaptasi dengan kondisi kemarau. Dalam edukasi warga, diminta memperhatikan 7 hal penting untuk menjadi kesehatan sekaligus lingkungan selama musim kemarau.
9: Kalau panas sama panas, demam, batuk pilek, delay dulu, ditunda dulu sampai dia sembuh. Kalau nanti habis disuntik ternyata kok ada itu, kita sudah edukasikan kemarin bisa minum paracetamol, baik sirup atau tablet. Kalau misalnya ada merah-merah, mungkin kita kompres dengan air. Apa namanya,
7: sementara Wali Kota juga mengharapkan DLH Kota Semarang memperkuat pencegahan di kawasan pemukiman dengan mengedukasi warga terkait larangan membakar sampah dan memotong ilalang kering di sekitar bangunan. Agus Yuryanto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang yang baru-baru ini menembus angka kritis 37,1 derajat Celcius telah menempatkan ibu kota Jawa Tengah ini ke dalam jajaran wilayah terpanas nomor 1 di Indonesia. Seberapa efektif langkah penanganannya? Berikut wawancara bersama pengamat kesehatan Ari Udoyono dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang, Dok.
11: Selamat siang.
10: Iya, ini kalau kita lihat kan cuaca Semarang lagi panas sekali ya. Ini bahkan suhunya sampai tembus 37 derajat lebih. Sebenarnya, apa ini bahaya kesehatan yang paling fatal yang mengintai warga kalau terus-terusan terpapar panas ekstrim seperti ini, Dok?
11: Ya, yang pasti orang yang terpapar panas pasti akan dapat dehidrasi. Itu pasti ya. Karena kan penguapan ya. Kemudian adanya heat stroke, benturan panas yang menimpa tubuh kita. Nah, nanti efek lainnya sih seperti kena ispa, saluran infeksi saluran pernafasan, ya mungkin bisa juga kalau berkaitan dengan faktor yang ada di lingkungan, sekarang ini juga nyamuk cukup tinggi ya, ya mungkin bisa ke arah demam besar. Paling itu aja sih sebetulnya kalau masalah kesehatannya.
10: Iya, baik. Nah, kalau menurut pantauan sendiri, apakah puskesmas di Semarang saat ini sudah siap dan tanggap menangani lonjakan pasien akibat cuaca panas yang seperti tadi dikatakan?
11: Ya, saya rasa siap ya, karena mereka sudah terbiasa dengan tindakan-tindakan yang sifatnya darurat. Di kasus-kasus yang darurat yang ada di Semarang, berarti Semarang ya, Semarang itu kan lumayan banyak kasusnya, kasus berbagai penyakit ya, sehingga mereka terlihat tanggap, termasuk kasus tingginya cuaca ini.
10: Iya, baik. Nah, panas ekstrim seperti ini kan tadi seperti dikatakan ada dehidrasi, kemudian heat stroke dan macam-macamnya. Ini bisa jadi juga ada beberapa penyakit seperti diare atau ispa. Yang paling rawan meledak di Semarang sekarang ini yang mana ini, Dok?
11: Ispa, ya itu jelasnya infeksi saluran pernafasan. Kemudian kemungkinan juga karena ini debunya tinggi sekali, mungkin sesak nafas bisa. Debunya tinggi sekali, Mbak. Kemudian gangguan-gangguan di saluran pencernaan, karena mungkin orang jadi lebih senang cari yang seger-seger jajan, akhirnya kan ya naik. Kita nggak tahu juga kualitas dari yang kita makan pada waktu kita jajan gitu misalnya. Nah, itu diare aja jadi, sakit perut dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan.
10: Oke, baik.
11: Yang jelas sih, dehidrasi itu yang paling berat. Jadi jangan sampai nanti kita kekurangan cairan hanya karena kita hobi berada di luar gitu.
10: Iya. Terakhir, Dok, masih banyak ini warga Semarang yang menyepelekan panas ini dengan mungkin tetap bekerja di luar ruangan tanpa pelindung seperti itu ya. Dan menurut dokter sendiri, bagaimana nih cara terbaik mengedukasi warga agar mereka benar-benar paham resikonya seperti apa?
11: Begini, kalau orang yang memang harus bekerja di luar dan memang harus berpanas, memang agak susah ini kita minta untuk menghindar ya. Karena mereka pasti akan terpapar. Paling tidak gini, gunakan pakaian yang cukup rapat untuk bisa, walaupun panas ya, untuk melindungi kulit kita supaya tidak terpapar secara langsung. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai kita dehidrasi. Jadi air minum itu, apapun jenis minumannya, terutama air putih ya, itu sangat bagus untuk bisa melakukan rehidrasi pada tubuh kita yang sudah tersengat oleh sengatan panas yang cukup lama begitu. Terus yang berikutnya lagi adalah kalau memungkinkan gitu, kalau memungkinkan sih pada waktu kita beristirahat jangan sampai kita berada di tempat yang terpapar panas secara terbuka. Lebih bagus kalau kita berada di daerah rimbunan pohon, cuma nyarinya susah ya, taman segala macam itu, karena anginnya cukup bagus. Kemudian yang kedua, oksigennya juga lebih tinggi begitu, Mbak.
10: Iya, baik. Terima kasih dok untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang.
11: Selamat siang.
0: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Jawa Tengah menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Kudus. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Jadi Bid Propam Polri ke-24. Berikut laporan selengkapnya.
12: Nanti akan ada 3 lokasi yang akan kami bantu. Air bersih akan kami salurkan di Desa Kedungdowo, kemudian Karangampel, dan rencana di Setro Kalangan.
13: Saudara, Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Jateng Rabu kemarin menyalurkan bantuan air bersih ke 3 titik di Kudus. Pamah Subdit Paminal Polda Jateng AKP Aris Prabowo mengatakan bantuan air bersih merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial yang digelar Bidang Propam Polda Jateng dalam rangka Hari Jadi ke-24. Penyaluran air bersih diawali di Desa Karangampel Kecamatan Kalibungu Kudus dengan volume bantuan mencapai 25.000 liter. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami keterbatasan air bersih selama musim kemarau.
14: Kami dari Propam Polda Jawa Tengah memberikan bansos berbentuk air bersih dalam rangka Hari Jadi Propam Polri yang ke-24. Kami memberikan bantuan sosial berupa air di Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu yang sebesar 25.000 liter.
13: Sementara itu Kasih Propam Polres Kudus AKP Lukhar mengatakan kegiatan penyaluran air bersih di Kudus dilakukan di 3 lokasi. Selain Desa Karangampel, bantuan juga diarahkan ke Desa Kedungdowo dan Desa Setro Kalangan.
12: Propam Polres Jateng memberikan bantuan berupa penyaluran air bersih ke warga Desa Karangampel. Nanti akan ada 3 lokasi yang akan kami bantu. Air bersih akan kami salurkan di Desa Kedungdowo, kemudian Karangampel, dan rencana di Setro Kalangan.
13: Kemarau panjang di Kudus membuat sejumlah desa mengalami kekeringan. Pemkab Kudus didukung oleh perusahaan swasta sudah melakukan antisipasi, termasuk bantuan dari Pamah Subdit Paminal Polda Jateng menjadi salah satu pendukung memberi bantuan untuk warga yang terdampak kekeringan. Eri Sulistar melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Pedurungan Polrestabes Semarang masih mendalami kasus penemuan bayi laki-laki di pekarangan kosong kawasan Perumban Pres RT01 RW02, Kelurahan Logomulyo Pedurungan pada Selasa lalu. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap pihak yang diduga.

0: peristiwa itu. Menurut Kapolsek, bayi ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 5.30 WIB setelah mendengar suara tangisan dari arah pekarangan kosong. Saat diperiksa, bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam posisi tengkurap. Warga kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Ketua RT dan RW setempat. Bayi selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas Pengetayu Genuk untuk mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan medis.
1: Penyelidikan pelaku ataupun ibu dari seorang bayi ini masih tahap penyelidikan dan pencarian saksi dan informasi di sekitar tempat kejadian. Mungkin apabila ada warga sekitar ataupun warga masyarakat yang mengetahui, mohon sekiranya untuk memberitahukan kepada kami dari Polsek.
0: Sementara itu, kondisi bayi saat pertama kali diperiksa tenaga kesehatan menunjukkan berat badan sekitar 3 kg dan panjang 48 cm. Hasil pemeriksaan awal juga menemukan memar pada bagian dada serta luka di bagian bibir. Karena membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, bayi tersebut kemudian dirujuk dari Puskesmas Pengetayu ke RSWN Ketileng, Semarang untuk mendapatkan perawatan dan pemantauan medis. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 153 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dan validasi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Terus kemudian untuk batch pertama ini, kita lakukan verifikasi, validasi, dan verifikasi di 50 titik KDMP.
4: Sebanyak 153 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Kendal akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dan validasi. Hal ini disampaikan Amin Jajuli, Project Management Officer atau PMO Kementerian Koperasi, selaku Ketua Tim Verval Kabupaten Kendal. Amin mengatakan KDMP yang dilakukan verval adalah KDMP yang gedungnya 100% sudah terbangun dan sudah menerima sarana dan prasarana. Verval meliputi tiga hal, yakni yang terkait dengan gedung, sarpras, dan administrasi lahan yang digunakan untuk gedung KDMP. Tim verval mempunyai tugas pemenang tanggung jawab untuk verifikasi secara visual. Semua yang ditemukan secara kasat mata akan dicatat, termasuk status tanah, masuk LP2B, lahan hijau, lahan kuning atau lainnya menjadi catatan.
3: Kita lakukan verifikasi, nanti akan muncul tiga rekomendasi, layak, layak dengan catatan, atau tidak layak. Nah, ketika layak itu otomatis siap operasional, kalau tidak layak atau layak dengan catatan berarti harus ada perbaikan, penambahan, atau pembenahan, kalau tidak layak berarti tentu belum siap untuk operasional.
4: Sementara itu, Ketua KDMP Kebonharjo Muhammad Suburiyadi mengatakan, sarana prasarana KDMP Kebonharjo sudah lengkap kecuali genset dan perangkas yang belum datang. Saat ini tinggal menunggu manajer KDMP untuk membahas persiapan operasional, diantaranya mempersiapkan pegawai koperasi.
5: Alhamdulillah untuk kelengkapan di KDMP Kebonharjo, semuanya sudah siap dan lengkap. Tinggal menunggu hari operasionalnya saja.
4: Barang-barang yang dijual koperasi akan dikirim dari pihak Agrinas berupa sembako dan barang-barang subsidi dari pemerintah seperti gas, pupuk, dan sebagainya. Harapannya KDMP segera operasional sehingga ekonomi Desa Kebonharjo berkembang dengan baik dan menambah pemasukan Desa Kebonharjo. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jawa Tengah menjadi salah satu pasar yang dibidik perusahaan otomotif untuk memperluas penjualan kendaraan listrik. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
6: Karakternya boleh dikatakan Jawa Tengah sekarang juga sudah sangat terbuka.
7: Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pasar yang dibidik perusahaan otomotif untuk memperluas penjualan kendaraan listrik. Produsen menilai konsumen di Jawa Tengah semakin terbuka terhadap kendaraan elektrifikasi seiring berkembangnya infrastruktur pengisian daya. Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Konstantinus Herlioso saat ditemui di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS kemarin mengatakan, respon pasar Jawa Tengah terhadap kendaraan listrik maupun model-model baru cukup positif. Menurutnya salah satu perubahan yang terlihat adalah berkurangnya kekhawatiran konsumen terhadap ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik. Perkembangan infrastruktur membuat masyarakat semakin percaya menggunakan kendaraan listrik untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Karakternya boleh dikatakan Jawa Tengah sekarang juga sudah sangat terbuka dalam arti untuk penyerapan terhadap model-model baru seperti yang kami miliki EX2, EX5 sangat positif dan adaptasi terhadap kendaraan elektrifikasi juga sangat positif. Kekhawatiran terhadap adanya charging station dan sejenisnya juga sudah tidak terlalu mencuat.
7: Helioso menjelaskan dari sisi penjualan pasar Jawa Tengah juga menunjukkan perkembangan positif.

0: menilai perkembangan pasar kendaraan listrik di Jawa Tengah tidak terlepas dari semakin lengkapnya ekosistem kendaraan listrik. Selain infrastruktur pengisian daya, penguatan jaringan penjualan dan layanan purna jual menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Sementara itu, manajer MG Indonesia PT MG Motor Indonesia, Demi Sebastian, mengatakan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah di luar Jabodetabek yang menjadi target pasar EV, sehingga pihaknya berkomitmen untuk memperluas jaringan dealer.
1: Ya, jadi di luar Jakarta itu kan memang kita udah identifikasi beberapa kota paling penting buat perkembangan otomotif, terutama untuk MG kan dengan produk kita yang sekarang ada, yaitu ada di BEV sama di HEV ya, sama total itu sama yang hybrid sama yang baterai gitu. Jadi kedepannya kita akan terus mengembangkan jaringan.
0: Lebih lanjut, Demi menjelaskan, masyarakat Indonesia saat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang sudah tidak segan menggunakan kendaraan listrik, dan kategori kedua yaitu masyarakat yang masih khawatir menggunakan EV. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 18 perusahaan nasional berpartisipasi dalam Universitas Negeri Tidar atau UNTIDAR Magelang Job Fair 4.0 2026. Kegiatan tersebut menyediakan 120 lowongan pekerjaan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kemitraan UNTIDAR dengan berbagai perusahaan-perusahaan.
4: Banyak 18 perusahaan nasional berpartisipasi dalam Universitas Negeri Tidar Magelang Job Fair 4.0. Pada kegiatan tersebut, UNTIDAR menyediakan 120 lowongan pekerjaan. Rektor UNTIDAR Magelang, Giarto, kemarin mengatakan perusahaan lowongan pekerjaan tersebut selain memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, diharapkan ada kolaborasi yang lebih lanjut, terutama kompetensi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum untuk bisa bekerja secara profesional. Perusahaan lowongan pekerjaan tersebut diharapkan juga dapat menginspirasi dan berdampak nyata sesuai dengan satu misi dari Universitas Negeri Tidar, yakni sebagai lembaga pendidikan yang alumninya bisa bekerja atau berwirausaha dan bermitra luas.
3: Nambah jaringan dari kemitraan UNTIDAR dengan berbagai lembaga, terutama perusahaan-perusahaan yang nantinya menjadi salah satu tujuan berkarir dari alumni UNTIDAR.
4: Nabila, salah satu pencari kerja, mengaku perjuangan mencari pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat terasa, apalagi dirinya merupakan lulusan baru dari UNTIDAR Magelang dan belum mempunyai pengalaman dalam bekerja.
5: Kalau saya pribadi sih, karena memang pengalamannya kurang, jadi emang kerasa banget sih struggle-nya itu.
4: Koordinator pelaksana Job Fair 4.0 UNTIDAR Magelang, Mumpuni Wahyu Diarti Sitoresmi, mengatakan Job Fair yang digelar UNTIDAR Magelang diikuti 18 perusahaan. Perusahaan yang ikut tersebut bergerak dalam bidang perbankan, manufaktur, teknologi informasi, hingga kantor akuntan publik. Dia Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
6: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa air laut asin, sedangkan ketika jatuh menjadi air hujan, rasanya menjadi tawar? Jawabannya sangat sederhana, yakni karena penguapan. Saat matahari memanaskan laut, hanya molekul air yang menguap ke atmosfer. Garam dan mineral lainnya terlalu berat untuk ikut naik, sehingga tetap tinggal di samudra. Uap air murni inilah yang kemudian berkumpul di awan dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan yang tawar dan bersih. Alam selalu punya cara sendiri untuk menyaring beban dan memberikan kita kesegaran yang murni.
1: 100% Indonesia.

0: masih bersama kami pada GRD 100%
1: Indonesia. Yes. Hai.
0: Siang ini pendengar ada Nadira dan juga ada Hana.
1: Iya.
0: Bertemu lagi ya akhirnya kita ya.
1: Iya, kami sini kita ketemu lagi bersama dengan pendengar yang mungkin siang hari ini sudah mulai agak merem-merem sedikit gitu.
0: Karena panas ya. Biasanya kalau habis makan siang, wah itu langsung ngantuk banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Itu banget-banget deh.
0: Kalau Hana buat ngurangin rasa ngantuk biasanya ngapain?
1: Aku tiap hari harus ngopi.
0: Harus ngopi ya. Karena pas banget Hana hari ini di tanggal 1 Oktober ya 2026. Ini juga memperingati Hari Kopi Sedunia.
1: Wow, jadi pencinta kopi pasti menikmati banget hari ini. Kalau kamu termasuk tim kopi apa tim teh kamu?
0: Tim teh ya sebenarnya. Ya? Tapi kalau kopi belum bisa minum yang kayak americano gitu.
1: Oh, justru aku americano minumnya.
0: Ya. Kalau aku masih yang ada susunya ya.
1: Oh, harus yang ada susu. yang pokoknya yang latte-latte gitu mungkin ya.
0: Benar. Karena ini juga untuk merayakan ya kecintaan terhadap kopi sekaligus mengapresiasi perjalanan panjang biji kopi dari petani hingga ke cangkir ya.
1: Benar banget. Dan Indonesia tuh gudangnya kopi. Mulai dari barat sampai timur tuh semuanya tuh ada kopi varietas masing-masing ya. Dan semuanya tuh unik-unik gitu. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kopi tuh bisa di mix match sama banyak jenis kan. Bahkan kopi juga ada mau bau durian, mau bau buah apa gitu
0: semuanya
1: kan. Banyak
0: ya.
1: Semuanya bisa ya. Jadi yang kalau dulu itu kopi tuh kesannya tuh kayak tua banget, bapak-bapak yang minumnya kopi tubruk. Kalau sekarang kopi tuh udah kekinian banget.
0: Nanti kita akan bahas juga deh, ini juga ada fakta menarik tentang kopi. Ini kita akan bahas ya sambil menunggu atensi di pendengar yang ingin bergabung membagikan pendapatnya. Kira-kira setiap hari ngopinya berapa kali ya?
1: Nah, jangan sampai ngopinya lebih banyak dari minum air putih gitu.
0: Ya, kita tunggu. Sampaikan saja pendengar ke 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816668686 serta di aplikasi RRI Digital.
1: Jangan lupa request lagu Indonesia favoritnya juga ya di 100%
0: Indonesia.

0: pendengar, siang ini kami akan update dulu informasi mengenai seniman asal Kabupaten Semarang ubah limbah lokal jadi kerajinan tembus pasar global. Selengkapnya dilaporkan bersama reporter kami Ima. Ima, silakan informasinya.
1: Baik, Nadira dan juga pendengar, pemanfaatan bahan-bahan lokal dan limbah di sekitar menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk kerajinan bernilai ekonomi. Salah satunya dilakukan oleh Tanganku yang mengolah enceng gondok, batok kelapa, kayu, bambu, hingga limbah benang dari ban menjadi berbagai produk handmade bernuansa etnik. Pemilik etalase kerajinan asal Kabupaten Semarang ini, Kokos Trisada, mengatakan perjalanan Tanganku bermula saat dirinya melihat enceng gondok di Rawa Pening, sehingga juga pecahan batok kelapa yang kerap ditemui di pasar. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dengan sentuhan seni yang bernilai ekonomi. Konsep tersebut menjadi upaya untuk menciptakan produk yang berbeda sekaligus memiliki identitas. Produk yang dibuat Tanganku antara lain aksesoris, sandal etnik, tas, hingga produk dekorasi dan telah dipasarkan ke sejumlah daerah tujuan wisata. Keunikan produk dengan konsep etnik dan limited edition ini menjadi salah satu strategi untuk menyasar para wisatawan mancanegara. Pasar terbesar Tanganku saat ini berada di Bali, dengan produk kerajinan yang dibeli wisatawan dari berbagai negara sebagai cindramata. Bahkan harga sejumlah produk di pasar tersebut dapat mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan harga yang ada di pasar lokal. Untuk memperluas pasar global, Tanganku juga memanfaatkan media sosial dan juga sejumlah marketplace internasional. Selain itu juga Tanganku telah mempersiapkan keikutsertaan dalam pameran ASEAN Craft di Singapura dan juga Kuala Lumpur tahun depan. Ia menilai pelaku UMKM ini tidak harus memulai usaha dengan modal besar, tetapi juga tetap perlu jeli melihat potensi bahan baku di lingkungan sekitar, serta terus melakukan inovasi dan membangun jejaring. Demikian Nadira, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai seniman asal Kabupaten Semarang ubah limbah lokal jadi kerajinan tembus pasar global.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa tidak ditahan, ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2020. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan. Demikian cek fakta dari laman komdiki.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi pendengar di 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Masih membahas tentang kopi ya, Hana.
1: Kopi.
0: Kalau Hana ini setiap hari ngopinya berapa kali?
1: Satu kali cukup. Pagi hari. Tapi aku memang nggak biasa pakai gula. Jadi aku benar-benar yang kopi hitam, anget gitu. Agak no ice club sih aku.
0: Oh, gitu. Kalau aku nggak nentu ya, Hana. Kalau pengen ngopi ya ngopi. Nggak yang harus setiap hari ngopi itu enggak ya. Lebih ke es ya, es teh ya. Karena panas.
1: Panas ya.
0: Jadi kalau misal siang-siang itu pasti minum es. Pengen aja ya, biar biar apa ya, nggak ngantuk apa sih, ke es teh kalau sekarang.
1: Iya sih, tapi kalau buat aku itu kamuflase, nggak tahu kenapa. Karena mungkin aku nggak terbiasa minum es. Kalau misalkan minum es tuh aku bisa sering langsung batuk
0: radang ya,
1: kayak gitu. Jadi lebih baik dihindari.
0: Jadi kalau kopi juga sukanya yang anget ya, nggak suka
1: kopi
0: yang dingin
1: anget.
0: Ya. Oke. Nah ini Hana, ada beberapa mitos ya tentang kopi yang ternyata ini banyak yang menganggap kalau kopi bisa menyebabkan penyakit jantung dan hipertensi. Hana percaya nggak sih kalau kayak gitu?
1: Mungkin kalau kelebihan sih.
0: Bisa jadi ya.
1: Bisa jadi, karena kan kafeinnya kuat ya. Jadi mungkin kalau misalkan orang-orang yang terlalu banyak ngopi tuh kadang suka ada yang berdebar-debar apa, gak tahu juga sih kalau relasinya itu kayak gimana gitu, hubungannya kayak gimana. Tapi mungkin itu terlalu banyak atau sering mengonsumsi kopinya banyakkan gula, dicampur ini, dicampur itu, nggak pure kayak gitu.
0: Iya, bisa jadi itu ya. Oke, kita ini akan angkat dulu satu penelpon yang sudah terhubung. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
2: Iya.
1: Oke, Mas Yosi, ini kok suaranya agak-agak tuh ngeberbet gitu.
2: Sorry.
0: Masih nih ya. Oke, ini sudah. Mas Yosi, siang ini kita lagi bahas tentang kopi sendiri.
1: Mas Yosi termasuk yang suka ngopi atau enggak nih?
2: Iya.
1: Iya, kopinya kopi hitam, kopi campur atau kayak gimana?
2: Sebenarnya aku kalau black coffee, karena gajet. Paset.
1: Oh, yang lebih praktis ya.
2: Walaupun juga aku pernah beli yang black coffee juga gitu, ternyata jauh lebih enak.
1: Enak-enak aja gitu ya Mas Yosi ya. Tapi sehari biasanya sampai berapa kali nih Mas Yosi ngopinya?
2: Ini jangan dicontoh ya. Dulu aku menghadapi masalah di mana. Ini tuh loh, produknya yang botol.
1: Halo?
0: Iya, Mas Yosi nih suaranya.
1: Agak-agak ini nih, feedback nih Mas Yosi.
2: Oh, sorry. Masih.
1: Pakai headset nggak nih Mas Yosi?
2: Iya sih, sorry.
1: Iya, mungkin headsetnya
0: dilepas dulu, di speaker.
2: Masih ya?
1: Masih. Kenapa ya?
0: Atau Mas Yosi dekat sama radio mungkin?
2: Enggak.
1: Aduh, masih nih Mas Yosi.
2: Enggak, kalau gitu aku tutup dulu aja.
1: Oke. Mas Yosi sukanya kopi saset. Emang praktis sih itu
0: sih. Bisa bikin di mana aja, kapan aja ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi kalau misalkan udah gak sempet, udah deh langsung gitu. Karena kalau aku kan misalkannya drip ya. Itu kalau drip itu kan take time toh. Harus nungguin dulu sampai dia ini gitu.

0: Tapi kalau misalkan mau cepat-cepat ya udah, kok bisa set aja.
1: Enggak lo enggak ya, kita gitu. Langsung beli ya, beli di toko beli itu di. Lebih praktis ya Hana ya. Oke, ini di WhatsApp ada Mas Hasan yang minta lagu dari BCL Cinta Pertama ya. Ini salamnya juga untuk semua buat Baradira Bahana ya, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, sebelum kita menunggu yang lain ya Hana, kita dengarkan dulu ya satu lagu request dari Mas
0: langsung kita
1: Hasan
0: putar
1: ya.
0: BCL
1: langsung kita
0: ya.
1: Putarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kami akan hadir untuk Anda informasi Babin Kaptipmas ya siang hari ini bersama dengan Aibda Yanuar Agung Prasetyo dari Babin Kaptipmas Karangmalang, Polsek Mijen. Selamat siang, Pak Yanuar.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, Pak Yanuar, untuk hari ini apa yang menjadi informasi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di desa binaan?
1: Selamat siang, terima kasih RRI untuk siang ini, Mbak. Saya Aibda Yanuar Agung Prasetyo dari Babinkam Timas Karangmalang, Polsek Mijen, Kecamatan Mijen. Untuk saat ini situasi terkini di lingkungan wilayah Kecamatan Mijen, akhir-akhir ini yang dampak perlu harus diwaspadai, yang pertama terkait cuaca ekstrim dan kemarau yang panjang ini, Mbak, serta angin kencang, serta yang sering terjadi terkait kebakaran, Mbak.
0: Untuk upaya yang dilakukan dari Babinkamtibmas di desa binaan, seperti apa saja, Pak Yanuar?
1: Jadi dari kami, Babinkamtibmas telah melakukan sosialisasi dan edukasi, Mbak, terutama dari kami pada saat melaksanakan rapat kelembagaan di RT maupun RW, serta kepada tokoh masyarakat, warga, guna menyampaikan langkah pencegahan serta mitigasi terkait bencana maupun kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Yanuar, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada masyarakat di desa binaan agar mereka bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran saat ini, silakan.
1: Ya, untuk mengatasi kebakaran, dari kami berpesan, satu, jadikan budaya cek sebelum pergi tidur maupun bepergian. Jadi pengecekan berkala seperti kita mau tidur itu, pastikan kompor mati, kemudian steker yang ada di stop kontak yang tidak terpakai itu dilepas, dan regulator pada kompor gas jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama itu dilepas saja, Mbak, dan gunakan peralatan-peralatan kelistrikan di dalam rumah itu yang berstandar SNI. Baik. Kemudian hindari memborong kabel atau komponen listrik yang murah yang tidak mempunyai syarat keselamatan, dan jangan lupa kalau bisa sediakan apar di ukuran kecil lah, minimal di dalam rumah. Kalau tidak ada ya karung goni gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Yanuar atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat siang, terima kasih RRI.
0: Demikian pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Yanuar Agung Prasetyo dari Babinkamtibmas Karangmalang, Polsek Mijen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 100% Indonesia.

0: Masih bersama kami di 100%
1: Indonesia.
0: Masih ngomongin soal Hari Kopi Sedunia ya, Hana. Ini aku bacain dulu beberapa pendengar yang udah ikut nimbrung di WhatsApp ya. Ini ada Mas Hasan. Ini bilang kalau tim kopi susu saset, tapi kalau disuruh pilih, lebih pilih minum es teh. Apalagi panas-panas gini segar kalau minum es teh. Sama ya kayak aku tadi.
1: Sama kayak Nadira.
0: Oke, ini di telepon sepertinya Mas Yosi ya.
1: Mungkin ya, silahkan sambungannya udah oke. Halo, halo Mas Yosi.
2: Halo.
1: Iya, nah ini baru cakep.
2: Makasih.
0: Iya, Mas Yosi. Gimana kita ngomongin soal Hari Kopi Sedunia?
1: Tadi kan Mas Yosi sukanya saset gitu, tapi kenapa tuh tadi kepotong tuh?
2: Nah itu, jadi kalian masih ingat yang sekarang produknya masih ada sih, yang itu loh, yang kopi botolan plastik. Itu aku pernah, gara-gara aku suka itu, dalam sehari bisa 5.
0: Waduh.
2: Jadi ternyata yang bikin nagih itu kan gulanya itu loh, Kak. Itu sih kayak aku ke ediknya di situ, bahkan sampai mau berangkat mau pulang ke rumah pun aku suruh sopirku suruh mampir ke minimarket buat beli itu juga ya. Kayak aku bela-belain.
1: Tapi terus berhentinya gimana tuh Mas Yosi, habis yang udah sering banget?
2: Setelah aku merasakan akibatnya.
1: Kenapa tuh? Udah mulai
2: pencernaanku.
1: Oh ya, jadi kayak aslam gitu ya?
2: Kayak semacam berasa mau ke toilet tapi enggak gitu.
1: Oke deh.
2: Tapi soalnya ternyata waktu dulu aku pernah pernah tahu dari temanku juga kayak, ya itu emang salah satu penyebabnya juga gitu loh, kebanyakan over itu juga. Ya kan mungkin yang bikin over itu ya si gula-gulanya itu mungkin gitu loh. Bahan-bahan yang lainnya juga. Terus tapi juga kalau kopi juga kebanyakan yang nggak baik juga sih.
1: Iya kan. Jadi secukupnya aja ya Mas Yosi ya.
2: Iya. Dan aku ya bersyukurnya kayak setelah itu aku minum kopi hitam aman-aman aja.
1: Aman-aman
2: gitu.
1: Aja ya.
2: Dan bener sih aku kayak kalau nggak salah timnya Kak Hana yang kalau es kurang sih gitu.
1: Iya, anget ya.
0: Iya kan.
2: Karena anget.
1: Enak anget kan, iya.
2: Apalagi kalau diseduhnya pelan-pelan, disertup pelan-pelan.
1: Aduh. Kayak di perut tuh kayak enak banget gitu loh.
2: Iya. Iya. Dan kalau es tuh kayak misalkan sama-sama 60.000, cepetan habis kalau es.
1: Iya. Kayak enggak berasa ya.
0: Berasa ini ya, es batunya ya.
1: Oke deh Mas Yosi, mau diputerin lagu apa nih?
2: Lah itu Kak, kalau yang Andi Rianto itu apa aja ya yang mau featuring Andi Riantonya?
1: Yang featuring Andi Rianto.
0: Adanya Andin Mas Yosi. Yang Andi Rianto tidak ada.
1: Andi Riantonya enggak ada. Malam biasanya Mas Yosi kalau yang Andi Rianto featuringnya.
0: Mau diganti apa ini?
2: Kalau yang ini aja deh kalau gitu ini siapa? Paul Partohap.
0: Coba ya. Kosong juga ya Mas Yosi.
1: Gak ada. Kenapa? Di playlist kita hari ini gak ada nih.
2: Oh, kalau gitu, kalau Nyoman tahu?
1: Nyoman ya.
2: Ada?
0: Ini kok tidak ada ya, adanya Paul Partohap.
2: Nah itu?
0: Ini ya.
2: Yang
0: terserah, cuma satu adanya.
2: Betul, yang itu.
1: Ya, oke deh, nanti ya ditunggu di sini.
2: Terima kasih,
1: makasih udah gabung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ternyata emang nggak boleh ya, apalagi kopi yang bentuknya gelas. Tapi sekarang emang udah jarang ya.
1: Iya.
0: Tapi bagus deh kalau gitu udah beralih ke kopi hitam, kopi yang hitam asli ya.
1: Iya, gulanya dikurangin, campuran-campurannya dikurangin. Karena biasanya yang bikin nggak sehat tuh ya campuran-campurannya
0: gula itu
1: sih.
0: Gula ya. Oke, ini kita bacain juga di WhatsApp Hana dari Pak Kosim ya di Blora. Ini tanya ke kita takaran untuk kopi, satu cangkir kopi antara gula dan kopi yang tepat untuk penderita gula. Enaknya gimana ya, Mbak?
1: Kalau penderita gula mendingan gak usah pakai
0: gula ya.
1: Terus ngopi itu juga gak boleh lebih dari 4 cangkir, Pak, sehari. Tapi kalau kebanyakan kafein kita juga gak baik buat kesehatan ya.
0: Dikas lagu dari Anggun Mantra sudah kita putarkan tadi ya. Ini juga dari Mas Yogi. Ini yang bilang kalau lebih suka kopi, kopi hitam no sugar paling best. Mm-hmm. Kalau aku udah di tahap kopi panas itu paling segar daripada es kopi.
1: Iya.
0: Apa ini memang masanya ya?
1: Iya, usia-usianya.
0: Mungkin nanti aku akan mengikuti ya, Naya. Ini dikas lagu dari Kangen Band tapi kosong, tadi diganti dari Tip X. Sudah kita putarkan juga ya. Ini juga ada Mas Theo yang request lagu dari Sugi Bornean.
1: Oh, Sugi Bornean. Tadi kita udah putarkan ya.
0: Oke, sudah kita putarkan semua, Hana.
1: Udah.
0: Ya.
1: Gak ada tampungan terakhir. Kita. Cuma tadi Mas Yosi aja nih yang belum diputerin ya.
0: Oke, kita tutup dulu.
1: Boleh.
0: Untuk 100% Indonesia hari ini, bertemu lagi besok ya.
1: Ya, besok boleh untuk request lagu-lagu Indonesia favoritnya ya. Ketemu lagi besok di 100% Indonesia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang tidak menerapkan pendaftaran umum untuk menjaring peserta didik. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang, Rido Irwanto, mengatakan anak-anak dari keluarga kurang mampu dijangkau langsung oleh Dinas Sosial berdasarkan data desil 1 dan 2 dengan mempertimbangkan usia sekolah serta kemauan anak untuk melanjutkan pendidikan. Menurut Rido, mekanisme penjangkauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan. Setelah memenuhi syarat, mereka diarahkan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat dengan dukungan fasilitas pendidikan dan sistem berasrama. Kekeringan berdampak pada sekitar 55 kepala keluarga di RT 4 RW 2 Desa Brondong, Kecamatan Kesasi, Kabupaten Pekalongan. Selama hampir 2 bulan, warga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber air mulai mengering dan debit mata air terus menurun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai warga terpaksa mengambil air dari sumber yang berjarak sekitar 2 km dari permukiman. Perjalanan pulang pergi menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 15 menit, sementara air diperoleh harus digunakan secara terbatas. Info Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, edisi hari Kamis ya, 1 Oktober 2026. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda peranda Asta Cita Nasional ya, bersama dengan Pro1 RRI Jakarta dengan topik pencegahan kekerasan seksual. Selamat mengikuti.
1: Akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
2: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu, si anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
3: Yang paling utama kami
2: penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar dan negara. Namun perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat, mengingat anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
4: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
5: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
4: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut. Jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
5: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja. Jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
4: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing. Kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
2: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
4: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
5: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
4: yang
5: salah.
4: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
2: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat

0: untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.P.S.I. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
1: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
0: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
1: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu. Saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang. Misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
0: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
1: Tidak ada beda jauh. Karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
0: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
1: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
0: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping, korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis?

0: Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: RRI dimana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat, yaitu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat, ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya Sentuhan Boleh dan Tidak Boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia tuh pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
1: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
1: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
0: lebih murung gitu.
1: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi kok untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
1: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, yeah, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Iya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
2: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
1: Iya, benar.
2: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
1: Kalau untuk saran orang tua, ya saya juga baru jadi orang tua, oh, ya, iya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
2: ada
1: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
2: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Pendengar, demikian dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita. Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
1: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
2: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Wiu, wiu. Cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut, itu kan bisa jadi, wah, apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu, gak asik lu. Nah, itu.
1: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
3: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
3: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pernah nggak sih terpikir kalau buah stroberi dengan warna merah yang menyegarkan favorit Anda itu ternyata bukan buah, apalagi bunga atau biji? Secara botani, stroberi adalah bagian dari bunga yang membengkak. Yang sering kita anggap sebagai biji-biji kecil di kulit luarnya, ternyata itulah buah yang sebenarnya. Satu butir stroberi bisa membawa sekitar 200 buah kecil di permukaannya. Jadi, saat menikmati stroberi, sebenarnya kita sedang menikmati keindahan bunga dan ratusan buah sekaligus dalam satu gigitan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, PMK Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional.
2: DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026 pada hari Selasa lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta telah disepakati pada 28 September 2026 lalu. Menurutnya, rancangan perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80%, investasi mencapai 59,94 triliun rupiah dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,21%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%, dan inflasi Agustus sebesar 3,08%.
1: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional. 5,80 ini lebih baik dari nasional, di mana nasional ada 5,45. Kemudian angka kemiskinan 2020 9,58, kemudian turun 9,38.
2: Ahmad Lutfi menjelaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian, antara lain melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah. Sementara itu, pada sesi tanggapan fraksi, Padmasari Mestika Jati dari fraksi Partai Golkar meminta agar pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memastikan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perubahan kebijakan, perubahan asumsi pendapatan, perubahan belanja, serta kebutuhan masyarakat yang ditemukan melalui pelaksanaan fungsi representasi DPRD.
2: Padmasari menyebut kondisi perekonomian Jawa Tengah 2026 menunjukkan perkembangan positif. Namun fraksi Golkar mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dinilai perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedesaan, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, perempuan, pemuda, hingga kelompok rentan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini PMK Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini PMK Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
5: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Kapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang minjam, kan sistemnya namanya pinjaman gabah. gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah.
6: Iya.
5: Misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya. Apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana. Kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
7: Naning menambahkan meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Maulana Purwa Wibowo, pemuda 18 tahun asal Nusa Wangu, Cilacap, akhirnya dipulangkan setelah teridentifikasi sebagai korban KM Virgo Transport 8. Jenazahnya tiba di rumah duka dan dimakamkan pada hari Selasa. Berikut laporan Reni Tania.
8: Jenazah Maulana Purwa Wibowo, pemuda berusia 18 tahun yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Dana Sri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disemayamkan dan disolatkan. Setelah itu, jenazah dimakamkan di TPU Astana Kiai Sepanjang, Desa Dana Sri Kidul. Maulana berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Ia menjadi salah satu dari 16 korban yang identitasnya diumumkan pada Senin 28 September. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan sejumlah barang milik Maulana, di antaranya dompet berisi uang sekitar Rp13.000, kartu identitas milik Maulana, KTP milik neneknya, serta sebuah telepon seluler. Ayah Maulana, Muholidin, mengaku telah mengikhlaskan kepergian putra pertamanya tersebut. Ia mengatakan pertemuan terakhir dengan Maulana terjadi pada Kamis 10 September pada sekitar pukul 11 malam atau sebelum Maulana berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Setelah keberangkatan itu, Muholidin tidak lagi berkomunikasi dengan putranya karena saat berangkat Maulana belum membawa telepon seluler. Muholidin mengaku sempat merasa tidak tenang setelah Maulana berangkat. Kekhawatirannya kemudian terbukti setelah pada Minggu sore ia mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi putranya mengalami kecelakaan.
9: Ya ngobrol saya cuman ya merestui kepergiannya mau bekerja di Kalimantan. Ya cuman nasihatin lah, ya hati-hati di jalan, yang kuat, saya bilang begitu kan, harus tabah, sabar. Di kapal belum. Nggak pernah komunikasi, soalnya dia kan nggak bawa HP, dikasih HP waktu di Surabaya mau naik kapal, itu kemungkinan itu kartu belum sempat dipasang HP, jadi ya nggak sempat komunikasi. Itu waktu saya tahu bahwa anak saya kecelakaan kapal Virgo, saya dikasih tahu sama saudara saya namanya Mas Joko. Itu waktu hari Minggu sekitar jam 2:30. Itu saya juga tidur sudah nggak tenang, semenjak dia pergi itu nggak tenang, seperti di hari itu terasa mau terjadi sesuatu.
8: Sementara itu, Camat Nusa Wungu Oktavian Panji Setiawan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan warga Nusa Wungu yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Menurutnya, rombongan yang berangkat dari wilayah Nusa Wungu berjumlah 6 orang. Mereka terdiri dari 4 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga. Dari 6 orang tersebut, 2 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga berhasil selamat. Sementara Maulana dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 warga Nusa Wungu lainnya bernama Ramlan hingga kini masih dalam proses pencarian.
10: 4 orang tersebut adalah, yang pertama adalah Pak Salihin, warga desa Banjarwaru. Yang kedua yaitu Mas Riandra, itu warga desa Karangputan. Yang ketiga adalah Mas Maulana, saat ini dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat adalah Pak Ramlan, warga desa Nusa Wungu, yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari 4 orang ini, Pak Salihin dan juga Mas Riandra dinyatakan selamat. Dan mudah-mudahan kami masih menunggu informasi dari Basarnas, posko terpadu Baihak Banjarmasin. Mudah-mudahan Pak Ramlan dari Desa Nusa Wungu segera untuk bisa ditemukan.
8: Sementara itu, Jasa Raharja yang datang ke rumah duka di Dana Sri Kidul memberikan santunan kepada ahli waris Maulana sebesar Rp70 juta. Santunan tersebut terdiri dari Rp50 juta rupiah dari Jasa Raharja dan santunan tambahan sebesar Rp20 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup dihafalkan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
11: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Syifa Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
12: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
11: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, guna menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus mengejar target nasional 100% sampah terkelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus mengenjot pemilihan dan pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga.
13: Sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya.
14: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya mengoptimalkan penanganan sampah yang diproduksi masyarakat yang saat ini diprediksi sudah mendekati angka 400 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 50-60% sampah yang terkelola dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali, Suraji, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di TPA membutuhkan biaya yang sangat tinggi jika semua sampah ditimbun begitu saja. Oleh karena itu, pihaknya mendorong mitra pengangkut sampah dan masyarakat untuk memilah sampah organik sejak awal agar tidak membebani TPA.
13: Karena memang sebenarnya sampah organik itu tidak perlu dikelola di TPA, dalam arti tidak di landfill. Kalau dikelola masih boleh. Nah, upaya yang kita lakukan sosialisasi, terutama kepada mitra-mitra DLH. Jadi sampah yang masuk ke DLH itu hampir separuh itu yang melakukan pengangkutan jasa pihak ketiga atau mitranya DLH. Dan itu sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya. Dan nanti tidak masuk dalam timbangan TPA yang nanti terkena retribusi. Jadi organiknya kalau tidak masuk ke blok sampah, itu masih tidak kita ikutkan. Dan kita menyediakan bagi mereka yang milah sampah tapi tidak punya tempat untuk mengolah organik. Kita siapkan di sana organik. Jadi dua tempat kita, organik dan organik kita tidak dikenakan retribusi. Yang dikenakan hanya sampah yang masuk ke blok sampah. Nah, kalau organik itu sebenarnya kan berat ya. Maksudnya lebih berat daripada sampah non-organik. Nah, cuman ini juga belum efektif. Jadi belum semua mitra itu memilah organik itu.
14: Selain bekerja sama dengan mitra pengangkutan, DLH Boyolali juga meluncurkan program jangka panjang bertajuk Home Pimpa, yakni gerakan pemilahan dan pengolahan sampah mandiri dari rumah tangga. Melalui program ini, sampah organik dapat diolah menjadi pakan ternak atau kompos, sedangkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis dapat dipilah. Suraji menambahkan pemilahan dari sumbernya merupakan strategi utama bersama untuk mencapai target nasional pengolahan sampah secara menyeluruh di tahun 2029.
13: Dalam jangka panjang yang kita kerjakan dan sebenarnya sudah adalah program punya Homimpah DLH. Jadi Homimpah itu pilah olah sampah dari rumah. Jadi sampah itu dari sumbernya sudah dipilah, yang rosok dipilah, kemudian yang organik juga dikelola baik individual maupun komunal bareng-bareng, baik untuk pakan ternak ataupun untuk kompos. Ini terserah saja, yang penting tidak dibawa ke TPA. Cuman ini juga bilang efektivitas ya belum efektif. Jadi masih banyak yang belum dari masyarakat kita yang saya kalau istilahkan peduli untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
14: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berharap kepedulian masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah dapat terus meningkat sehingga beban TPA berkurang dan lingkungan tetap terjaga. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar

0: Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan Jika Festisil selama satu bulan penuh mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini melibatkan berbagai sektor pariwisata dan ekonomi mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, restoran, pasar tradisional, batik dan wastra, retail, hingga sektor transportasi dan perjalanan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Kota Yogyakarta, Danang Yuli Saksono mengatakan, YK Festisil menjadi upaya pemerintah bersama dunia usaha untuk mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Danang menyebutkan, sebanyak 57 hotel ikut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai promo, termasuk diskon kamar hingga 55%.
1: Tentu melalui Festisil ini sebenarnya merupakan suatu awal bagi kami dari Pemkot bahwa kerjasama ini kami harap terus berlanjut begitu, tidak hanya untuk tahun ini dan untuk tahun-tahun mendatang. Harapannya adalah melalui rangkaian-rangkaian seperti ini meneguhkan image Yogyakarta sebagai city of festival yang pertama, yang kedua juga bahwa ekonomi kita tentu diharapkan dengan bergandengan tangan ini akan semakin terat dan semakin baik.
0: Selain hotel, 8 pusat perbelanjaan serta sejumlah restoran juga menghadirkan promo dan paket khusus selama Festisil. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBIDIY Surya Ananta mengatakan, 8 pusat perbelanjaan yang terlibat terdiri dari 4 pusat belanja di Kota Yogyakarta dan 4 lainnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya program promo dan berbagai kegiatan di pusat perbelanjaan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat pada periode Oktober yang secara siklus bisnis masuk kategori low season. Pemkot Yogyakarta berharap YK Festisil tidak hanya mendorong perekonomian selama perayaan HUT ke-270, tetapi juga menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat citra Yogyakarta sebagai City of Festival.
2: Rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mendapat penolakan dari warga Kilingan. Penolakan disampaikan saat Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dengan warga memasang sejumlah spanduk penolakan.
3: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi.
4: Warga Rejosari Kilingan menilai rencana sterilisasi akan berdampak langsung terhadap aktivitas warga, terutama pengelola parkir dan pelaku UMKM di sekitar Masjid Raya Sheikh Zayed. Ketua Paguyuban Warga Rejosari, Lanyono mengatakan, warga tetap menolak rencana tersebut. Menurutnya, warga juga masih menunggu solusi dari pemerintah dan berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan. Lanyono menegaskan keberadaan warga di kawasan tersebut bukan sebagai pihak luar, sehingga aspirasi penolakan akan tetap disampaikan.
3: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi. Update-nya seperti itu, sambil istilahnya pemerintah seperti apa, bimbing solusinya, tapi kami karena ini wilayah kami, sebagai warga, kami tetap mempertahankan wilayah kami.
4: Lanyono menyebut dampak sterilisasi tidak hanya dirasakan pengelola parkir, tetapi juga UMKM dan kegiatan sosial yang selama ini berjalan dari aktivitas di kawasan tersebut. Ia mengatakan warga selama ini ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, termasuk membantu menangani sejumlah kejadian di kawasan masjid. Warga juga berharap rencana sterilisasi dibahas kembali bersama pemerintah dan tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta Taufikur Rahman mengatakan, pihaknya melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi di lapangan. DPRD juga meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui rembuk antara pemerintah dan warga sekitar. Taufikur Rahman berharap Wali Kota Surakarta dapat menerima warga untuk membahas kembali rencana sterilisasi dan mencari solusi terhadap dampak yang muncul.
5: Pendapat Wali Kota atau keputusan Wali Kota memberikan dengan harapan mereka supaya tidak ada sterilisasi, ini kan bertolak belakang. Ini berarti

0: Ada rembukan lagi, jadi dibicarakan lagi, dan hari ini nanti akan kami sampaikan ke Mas Wali supaya Mas Wali mau menerima mereka. Cuma kaitannya dari pendapatan dan UMKM ini masalahnya.
1: DPRD menyebut persoalan utama yang perlu dibahas berkaitan dengan pengelolaan parkir, pendapatan, serta keberlangsungan UMKM warga. DPRD akan menyampaikan hasil sidak kepada Wali Kota Surakarta dan mendorong adanya pertemuan kembali dengan warga. Sementara itu, warga masih mempertahankan sejumlah spanduk penolakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pendengar, PSS memanfaatkan sebaik mungkin jeda internasional untuk mempererat kebersamaan pemain agar segera bangkit pasca hasil buruk di kompetisi Super League musim ini. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
3: Langsung. Latihan intensif terus dilakukan PSS Sleman untuk memperbaiki performa tim yang anjlok pada 3 pekan awal kompetisi Super League. Salah satu kelemahan yang disoroti oleh staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Hustra yaitu kekompakan dan juga stamina. Dalam 2 pekan terakhir, staf kepelatihan menggenjot fisik dan juga membangun chemistry dengan mempererat kebersamaan pemain agar dapat bangkit dari keterpurukan.
4: Ya,
3: kita menjalani pekan yang berat dan kami terus memperbaiki kondisi stamina kami agar semakin baik dan baik. Kami sudah beberapa kali menerapkan tactical game 11 lawan 11 dan memberi lebih banyak menit bermain bagi semuanya. Lebih lanjut, Peter Huistra sebagai pelatih kepala PSS Sleman menegaskan, progres yang didapat anak asuhnya dalam sesi latihan mengalami peningkatan yang signifikan. Skuad PSS pun diharapkan siap tempur sepenuhnya ketika menjamu PSM Makassar pada 11 Oktober pekan depan.
4: Yeah, the progress today come from the fitness.
3: Perkembangannya saat ini untuk kebugaran pemain mulai terlihat. Dan kami semakin fit, serta semakin baik dari hari ke hari. Ini yang sangat dibutuhkan untuk bertarung di kompetisi Super League, khususnya untuk menatap laga selanjutnya.
4: So, they all tried and they all, there's always good things, there's always things you can do better.
3: PSS Sleman yang menduduki peringkat ke-15 telah kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan. Sedangkan PSM Makassar yang ada di ranking ke-12 juga telah kemasukan 8 gol. Kedua tim kini memperbaiki pertahanan mereka yang mudah dijebol lawan pada laga pekan ke-4 yang akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, Wakil Rapat Kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Sore hari ini pendengar, untuk Anda yang sedang perjalanan menuju rumah, pulang kerja ya, ataupun perjalanan untuk melakukan kegiatan ya, sore hari pendengar Anda boleh sekali membagi informasi bagaimana informasi cuaca di wilayah Anda ataupun lalu lintas terkini di daerah Anda pendengar, sampaikan saja ke kami ya di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kami masih akan menemani Anda pendengar di Semarang sore ini tentunya dengan informasi di seputar Semarang dan juga Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pendengar, sore hari ini kami akan update perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan rekan Farita yang akan memberikan informasinya. Selamat sore rekan Farita, silakan informasinya.
1: Selamat sore rekan Nadira, baik terima kasih. Sebelumnya selamat sore para pendengar. Berikut update perkiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang yang berpotensi terjadi di sekitar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran di gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Demikian rekan Nadira untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Terima kasih rekan Farita atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Baik, sama-sama rekan Nadira, selamat bertugas kembali, selamat sore, salam sehat.
0: Demikian pendengar update informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda sore hari ini yang sedang dalam perjalanan, semoga perjalanan bisa lancar dan cuaca bisa bersahabat hingga malam nanti.

Sebagai orang tua, pasti selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, termasuk susu. Tapi tahukah Anda, sebenarnya pemberian susu untuk anak di atas usia 2 tahun perlu diperhatikan. Karena susu tidak lagi menjadi kebutuhan nutrisi utama. Pada usia ini, anak-anak lebih membutuhkan variasi makanan yang kaya akan serat, protein, dan vitamin. Menurut ahli gizi, pola makan yang seimbang dibarengi dengan sayur, buah, daging, dan biji-bijian justru lebih baik dibandingkan bergantung pada susu. Susu sebaiknya hanya menyuplai maksimal 30% dari total kebutuhan kalori harian, sementara 70% lainnya harus berasal dari makanan padat. Berikanlah beragam makanan bergizi kepada anak agar anak tumbuh dengan sehat dan kuat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Kompas TV siarkan suara hasil pungut biaya admin untuk pencairan bantuan pensiunan. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan atau Menku Suhasil Nazara mengimbau masyarakat untuk membayar biaya admin sebagai syarat pencairan bantuan pensiunan. Video itu juga mencatut Kompas TV sebagai media yang memberitakannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melusuri sumber video unggahan menggunakan teknik reverse image search, hasil video itu sama persis dengan unggahan kanal YouTube Kompas TV berjudul Breaking News Kemenku respon laporan harta Rafael Alun Trisambodo pada 1 Maret 2023. Dalam video itu, Suhasil yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan mengenakan kemeja berwarna biru muda dan jaket hijau tua. Hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Suhasil di dalam video yang beredar di media sosial memiliki probabilitas AI dengan probabilitas 99% dan juga truth scan dengan probabilitas 98%. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, untuk Anda sore hari ini yang sedang melintasi ke wilayah Gajah Mungkur dan sekitarnya ya, kami akan hadir untuk Anda update informasi lalu lintas bersama dengan Bribka Sulis Ahmad Sofia dari, maksud kami bersama dengan Ibda Wawan Riyadi dari Kasubdit Turcawali Satlantas Polresta Banyumas ya. Dan untuk Anda yang hari ini dari Semarang menuju ke Banyumas ya, kita akan update dulu bersama ya. Selamat sore Pak Wawan.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya Wawan, kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah selalu sehat dan baik. Semangat, demikian Mbak.
0: Baik Wawan, silakan untuk diinformasikan bagaimana kondisi informasi lalu lintas terkini di daerah Banyumas dan sekitarnya.
1: Baik, sekarang kami laporkan Mbak untuk situasi Kamsel Tipsar Lantas pada sore hari ini, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026. Tepatnya pukul 17.05, kami saat ini berada di sentral titik kota Purwokerto, khususnya di Simpang 4 Hotel Aston, simpul jalan utama yang akan menuju ke wisata Batu Raden, mau ke kota, atau mau ke komplek Stadion Gor Satria Purwokerto. Peningkatan arus untuk sore ini kami laporkan Mbak, situasi meningkat, namun untuk antrian dan kepadatan atau mungkin kemacetan saat ini terpantau tidak ada kemacetan, namun volume kendaraan juga meningkat karena mungkin dari karyawan swasta, baik anak-anak kampus, kuliah, unsut juga kembali. Jadi ada peningkatan namun tetap lancar dan kondisi demikian Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Wawan untuk himbauan kepada masyarakat yang saat ini sedang melintas ataupun akan menuju ke arah Banyumas. Himbauannya seperti apa Pak Wawan? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Purwokerto khususnya. Mari kita selalu menjaga, mentaati tata tertib berlalu lintas, lalu menjaga etika berlalu lintas demi keselamatan dan keamanan kita bersama di khususnya Kabupaten Banyumas dan terkhusus di Kota Purwokerto. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Wan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi. Tetap semangat, Nak.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Wawan Riyadi dari Kasubdit Turcawali Satlantas Polresta Banyumas.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babingkam Tipas bersama dengan Bribka Sulis Ahmad Sofian dari Babingkam Tipas Bendan Dhuwur Polsek Gajah Bungkur Polrestabes Semarang. Selamat sore Pak Sulis.
1: Selamat sore Mbak Nadira.
0: Kabar baik sehat Pak Sulis?
1: Sehat Mbak Nadira.
0: Baik, Pak Sulis bisa diinformasikan bagaimana untuk informasi saat ini atau perhatian apa yang perlu menjadi informasi bagi masyarakat di Desa Binaan?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Nadira. Saya Babin Kapnitmas Kelurahan Bendan Dhuwur Bribka Sulis Ahmad Sofian melaporkan situasi singkat di wilayah Kelurahan Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Jadi secara umum, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kelurahan Bendan Dhuwur sampai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Informasi pertama yang dapat saya sampaikan pada hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan cek kesehatan gratis terkait TB paru yang bertempat di Balai Kelurahan Bendan Dhuwur. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Puskesmas Pegandan dan diikuti oleh kurang lebih 100 orang peserta. Selanjutnya, untuk informasi yang kedua berkaitan dengan aktivitas PKL di sepanjang Jalan Talang Sari, kami bersama

0: dapat kami laporkan dari wilayah Prambanan Dhuwur akan ada pengaspalan oleh Disperkim di Jalan Talangsari dengan panjang kurang lebih 200 meter. Terkait dengan proyek ini, pasti akan mengakibatkan kemacetan ya Mbak Nadira. Nah, ini pentingnya kehadiran Pak Babin dan Polsek Gajah Mungkur untuk mengurai kemacetan. Demikian laporannya Mbak Nadira. Baik. Dari Prambanan Dhuwur.
1: Baik, silakan yang terakhir Pak untuk pesan ataupun himbauan kepada masyarakat yang saat ini sedang banyaknya aktivitas dan juga kegiatan yang berlangsung di Desa Binaan. Himbauan dan pesan seperti apa Pak Sulis? Silakan.
0: Baik Mbak Nadira, sebenarnya himbauan dari Pak Babin ya sederhana saja ya. Apabila masyarakat menemukan, melihat atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekecil apapun bentuknya, diharapkan untuk tidak ragu, segera sampaikan informasi tersebut kepada Bapak Babin setempat atau Polsek terdekat melalui call center Polri 110 yang bebas pulsa, Mbak Nadira.
1: Baik, terima kasih Pak Sulis atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
0: Salam presisi, Mbak Nadira.
1: Demikian pendengar informasi Pemkab Timas bersama dengan Bribka Sulis Ahmad Sofian dari Pemkab Timas Bendan Dhuwur Polsek Gajah Mungkur. Dan kami informasikan juga untuk azan maghrib di kota Semarang dan sekitarnya, pendengar akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan hadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustadz Widodo dengan topik kekeringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat kenikmatan yang selalu Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita semakin terarah, iman meningkat, ilmu bertambah, selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda kebesaran Allah, bahwa Allah yang bisa menurunkan hujan dari langit. Allah berfirman, wallahu anzala minas sama'i ma'an wa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un. Surah An-Nahl ayat 65. Dan Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit, dan dengan air hujan itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka hiduplah atau tumbuhlah bumi yang kering itu menjadi subur. Dalam surah lain Allah berfirman, wa anjala minas sama'i ma'an wa akhroja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah telah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu maka keluarlah minas samarati rizqan lakum. Keluarlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan semua itu untuk rezeki bagi kita semua. Surah Al-Baqarah ayat 22. Para pendengar yang berbahagia, saat ini kita mengalami kekeringan. Di masa lampau pun kekeringan itu pernah terjadi. Misalnya pada masa Nabi Yusuf di Mesir pernah terjadi paceklik kekeringan selama 7 tahun. Dan atas kehendak Allah, atas kesolehan Nabi Yusuf alaihissalam, hal tersebut bisa teratasi. Sebelumnya juga terjadi pada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang sesungguhnya dapat nikmat besar dari Allah, tetapi maksiatnya luar biasa, menyembah berhala. Diutuslah Nabi Hud untuk memberi peringatan, tetapi Nabi Hud tidak digubris oleh kaum Ad. Maka Allah menurunkan azab. Azab itu beberapa berupa kekeringan, tidak turun hujan, sangat lama sekali. Ketika Nabi Hud tidak digubris nasihat-nasihatnya, maka Allah mengazab kekeringan itu dengan angin yang sangat panas, maka hilanglah kaum Ad sampai sekarang.
Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekeringan juga terjadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti jika ada kekeringan maka mintalah hujan. Dengan istilah salat istisqa. Dengan salat istisqa insyaallah jika Allah mengendaki maka turunlah hujan. Maka sebelumnya diawali bertobat kepada Allah, bersedekah, berpuasa, istighfar. Dengan demikian maka insya Allah Allah kembali menurunkan hujan. Para pendengar yang berbahagia, semoga kita dilindungi oleh Allah dari kekeringan yang berkepanjangan. Semoga Allah menurunkan hujan yang penuh rahmat. Tentu harus kita sertai dengan bertobat kepada Allah, beramal yang solih, bersedekah, dan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar suka sebel saat lagi hektik-hektiknya, ternyata internet lemot. Tenang, Oksigen.id jawabannya, internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan saja per bulan, Anda sudah bisa menikmati internet kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya loh. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk WhatsApp ke 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbunga.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan soft skill pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengembangan soft skill SMA Sederajat di Salatiga. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Wahid Salatiga. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, akademisi, dan satuan pendidikan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab Sukoharjo melakukan panen raya jagung di lahan Gaboktan Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Meru, Kamis 1 Oktober 2020. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan produksi jagung di Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton. Hingga bulan September 2026 ini, produksi jagung Jawa Tengah telah mencapai 2,68 juta ton.
1: Info Pro 1.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, kalau lagi jalan-jalan atau sekedar belanja kebutuhan harian di minimarket ataupun supermarket langganan ya, pernah gak sih pendengar Anda ini mencari produk-produk cemilan ataupun kreasi lokal khas daerah kita di rak pajangan ya? Karena rasanya bangga karena melihat ataupun bisa mengetahui produk buatan tetangga kita misalnya ya, atau UMKM lokal kita yang bisa berjejer rapi di rak retail modern ya. Ini juga ada kabar gembira pendengar dari Magelang, di mana di hari ini Kamis 1 Oktober 2026 Pemkab Magelang melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM menggelar pelatihan kewirausahaan mandiri sekaligus proses kurasi produk UMKM. Asisten Sekda Magelang, Bapak Agung Purwadi juga menyampaikan bahwa produk-produk lokal yang lolos kurasi berpeluang dipajang langsung ya di gerai-gerai retail modern di Kabupaten Magelang. Tidak hanya dinilai produknya saja, pendengar, Kepala Dinas Disdakop UMKM Pak Edi Wasono juga menegaskan kalau para pelaku usaha dibekali pelatihan intensif dari pakar kompeten agar produknya makin berkualitas, punya daya saing dan juga bisa naik kelas. Wah, ini mantap dan keren sekali ya pendengar, karena semakin terbuka lebar nih jalan produk lokal kita untuk semakin terkenal dan disukai oleh banyak orang. Shine bright like a diamond.

0: apa itu reskilling di dunia kerja? Inilah penjelasan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Aziz SEMSI.
1: Jadi memang ada namanya reskilling ya. Jadi misalnya dia lulusan dari Fakultas A, tetapi dia bisa bekerja di perbankan itu, tidak selalu lulusan ekonomi, tidak selalu lulusan manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Lulusan pertanian, lulusan fisika juga banyak yang itu. Artinya tidak harus selalu linier dengan pendidikannya. Nah, hal yang linier itu biasanya kalau dia bekerja di sektor kayak yang teknik, misalnya mesin, basicnya dia dulunya mesin. Nah, tapi untuk hal-hal yang tertentu ada yang tidak harus linier. Yang kedua, ada anak-anak kita itu yang memang kepingin, misalnya dia lulusan SMK, jurusannya administrasi. Ternyata dia karena perkembangan barista cukup pesat, dia kepingin untuk menjadi barista. Maka dia mengikuti pelatihan barista, setelah itu berwirausaha atau kerja di perhotelan atau kafe dan lain sebagainya. Boleh reskilling gitu. Tidak harus sesuai dengan pendidikannya.

Pendengar, satu informasi untuk Anda, kalau rutinitas donor darah itu mungkin kelihatannya sederhana ya pendengar, tapi untuk yang konsisten menjalankan sampai puluhan kali tentu butuh komitmen dan kepedulian yang luar biasa ya. Aksi ini pendengar yang dilakukan dia dari Pemprov Jawa Tengah pendengar, karena sebanyak 237. Maksud kami sebanyak 234 ya pendonor darah sukarela yang sudah rutin mendonor 50 hingga 75 kali meminta penghargaan tingkat Jawa Tengah di Semarang. Menariknya pendengar, Kabupaten Banyumas menjadi daerah dengan penerima penghargaan terbanyak di Jawa Tengah, yakni mencapai 416 orang. Jumlah ini juga mengungguli Kota Semarang dengan 269 orang dan Surakarta 246 orang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela terus membantu ketersediaan stok darah di PMI. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Banyumas Dungki Hari Rahmat berharap pencapaian ini juga bisa terus dipertahankan sekaligus mengajak lebih banyak masyarakat untuk ikut menjadi pendonor sukarela. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana pendengar? Apakah termasuk rutin donor darah tiap beberapa bulan sekali atau justru baru ada rencana ingin donor darah pertama kali nih?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2009, nomor polisi H6739ZA warna merah, nomor rangka MH1JBB11109K042939, nomor mesin JBB1E10414439 atas nama Bambang Haryono. Hilang di sekitar wilayah Pedurungan Semarang pada tanggal 27 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir ya di Semarang sore ini, karena sebentar lagi Semarang sore ini akan beralih ke Semarang malam ini. Kami informasikan juga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita dari dalam dan luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nadira, pamit dulu, selamat malam, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala Negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil menteri keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil menteri keuangan yang baru.
10: Dua wakil menteri keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil menteri keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
9: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil menteri keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Nggak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. Tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Pak, kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya. Sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya.
14: Ya.
12: Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya lah sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama boleh kita dalam melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kita kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut dan Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut,

0: 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data Menteri Kehutanan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
1: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 per kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
3: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu, Pak.
2: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
4: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
5: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
4: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
5: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan.

0: lancar.
1: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sandawulu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sandawulu.
0: SD Negeri Sandawulu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan siapa kumpulan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh PSSI. Ada perubahan hari yang salah satu yang cukup mencolok yaitu adalah bahwa kita kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia. Thank you.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Cilali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

tassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah sang Bhagawa yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tirtana, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, dan para Dewa yang telah memberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha, yang pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu hidup serasi dengan alam. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, kita hidup di tengah masyarakat yang terus berkembang. Pembangunan berjalan pesat, teknologi semakin maju, namun di sisi lain, kita juga menyaksikan berbagai persoalan lingkungan. Kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, bencana alam, serta perubahan iklim. Walaupun kita sebagai umat Buddha sering membacakan Paritta Etawatta, Paritta pelimpahan jasa, yang mendoakan semoga hujan turun menurut waktunya, semoga tanaman tumbuh dengan subur, semoga dunia menjadi makmur, semoga pemerintah bertindak benar. Dewo wasa tukalena sasa sampati hotuca pito bawantu klokoca raja bawantu damiko. Semua ini sesungguhnya bukan sekedar persoalan alam, melainkan cerminan dari sikap batin manusia terhadap kehidupan. Dalam ajaran Buddha, manusia tidak dipandang sebagai penguasa alam, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari alam itu sendiri. Ketika manusia hidup selaras dengan alam, maka kesejahteraan akan tercipta. Namun, ketika keserakahan dan ketidakbijaksanaan menguasai, maka penderitaan pun muncul. Alam dalam perspektif ajaran Buddha. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dalam kitab suci Tripitaka, Sang Buddha mengajarkan bahwa seluruh fenomena kehidupan tunduk pada hukum sebab akibat yang saling bergantungan, paticca samuppada. Tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Demikian pula hubungan manusia dengan alam. Dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha menjelaskan, ketika sebab ada, maka akibat pun muncul. Ketika sebab lenyap, maka akibat pun lenyap. Samyutta Nikaya 12.20 Paticca Samuppada. Kerusakan alam yang kita alami saat ini adalah akibat dari sebab-sebab yang diciptakan manusia sendiri. Keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kegelapan batin moha. Jika sebab-sebab ini terus dipelihara, maka penderitaan akan berlanjut. Sebaliknya, bila manusia menumbuhkan kebijaksanaan, panya, dan
memiliki kesadaran moralitas, sila, maka hubungan yang harmonis dengan alam juga dapat terwujud. Kunci dari keselarasan dengan alam adalah kehidupan dengan kesederhanaan sebagai kunci keharmonisan. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, salah satu ajaran penting Sang Buddha adalah hidup sederhana dan merasa puas. Dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda, merasa puas adalah kekayaan tertinggi. Gaya hidup yang berlebihan, konsumsi tanpa kendali, dan eksploitasi sumber daya alam merupakan bentuk ketidakpuasan batin. Ketika manusia tidak pernah merasa puas, maka alam diperas tanpa batas. Di dalam Vinaya Pitaka diceritakan bagaimana Sang Buddha menetapkan aturan hidup sederhana bagi para bhikkhu. Bahkan dalam penggunaan air, makanan, dan tempat tinggal. Hal ini mengandung pesan moral yang bahwa pengendalian diri merupakan pondasi utama untuk menjaga keseimbangan alam. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dalam ajaran inti Sang Buddha mengajarkan tentang metta dan karuna terhadap semua makhluk. Hidup serasi dengan alam tidak dapat dilepaskan dari pengembangan metta, cinta kasih, dan karuna welas asih terhadap semua makhluk, bukan hanya sesama manusia. Dalam Karaneya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan, sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan mempertaruhkan nyawanya, demikian pula hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Ketika hutan dibakar, sungai dicemari, dan habitat dirusak, bukan hanya alam yang menderita, tetapi juga makhluk-makhluk yang bergantung padanya, termasuk kita manusia. Dalam Jataka, banyak kisah Sang Buddha di kehidupan masa lampau yang menampilkan penghormatan terhadap alam dan makhluk hidup, menunjukkan bahwa welas asih adalah nilai universal lintas kehidupan. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dalam ajaran Buddha Dhamma, setiap perbuatan memiliki akibat kama wipaka. Perusahaan alam bukanlah tindakan tanpa konsekuensi. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan, makhluk adalah pemilik perbuatannya, pewaris perbuatannya, lahir dari perbuatannya, terikat pada perbuatannya. Anguttara Nikaya 5.57. Ketika manusia merusak alam, sesungguhnya manusia sedang menanamkan benih penderitaan bagi dirinya sendiri dan generasi mendatang. Banjir, longsor, kekeringan, dan penyakit adalah bentuk wipaka karma kolektif dari karma buruk yang dilakukan secara bersama-sama. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada,
Kita sebagai umat Buddha harus mempraktekkan hidup serasi dengan alam sebagai praktek nyata menjalankan dhamma. Hidup serasi dengan alam bukan hanya wacana, melainkan perlu kita wujudkan dalam tindakan nyata. Antara lain, menjalani gaya hidup sederhana dan bijaksana, mengurangi konsumsi berlebihan, menggunakan sumber daya secukupnya. Yang berikutnya, menjaga sila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak merusak kehidupan makhluk lain dan lingkungan tempat tinggalnya, itu menjaga sila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengembangkan kesadaran atau sati. Menyadari bahwa setiap tindakan kecil, membuang sampah, menggunakan air atau energi, itu juga akan berdampak pada lingkungan. Yang terakhir, menanamkan pendidikan lingkungan berbasis dhamma, baik dalam keluarga, wihara maupun masyarakat luas. Semua ini selaras dengan jalan mulia berunsur 8, Arya Atangika Magga, khususnya penghidupan benar sama ajiwa dan perbuatan benar sama kamanta. Umat Buddha seyogianya senantiasa menjaga kelestarian alam di sekitar kita, karena alam juga akan memberikan kebaikan pada kehidupan semua makhluk yang ada di alam semesta. Penerapan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari dapat berwujud kegiatan sosial keagamaan maupun kehidupan pribadi yang didasari dhamma dalam setiap tindakan, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Seperti yang dicontohkan umat Buddha di Kabupaten Semarang baru-baru ini, melaksanakan festival Siripada Puja di Sungai Stasiun Tuntang. Event ini adalah program terobosan wisata ekologi yang merupakan implementasi dari program prioritas Astacitta Kementerian Agama Republik Indonesia pada bagian yang pertama, memperkuat moderasi beragama, yaitu menumbuh kembangkan sikap beragama yang adil, seimbang, toleran, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman bangsa. Yang kedua, penguatan kerukunan umat beragama, menjaga dan meningkatkan harmoni sosial melalui dialog, kerjasama lintas agama, dan penyelesaian konflik secara damai. Yang ketiga, penguatan ekoteologi dan kepedulian lingkungan yang terdiri dari menjaga alam adalah bagian dari pengamalan agama. Kerusakan lingkungan bertentangan dengan nilai spiritual, dan agama berperan aktif dalam pelestarian ciptaan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga terdapat penanaman pohon bodhi sebagai penjaga mata air di Sungai Tuntang. Kegiatan ini mewujudkan Astacitta Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Festival Siripada Puja, menjaga lingkungan Sungai Tuntang tetap bersih dan lestari karena tempat yang dijadikan lokasi puja harus bersih, nyaman, dan sakral untuk mengadakan prosesi keagamaan. Jadi, kegiatan keagamaan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kita menjaga alam, alam akan menjaga kita.
Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, hidup serasi dengan alam adalah wujud nyata dari praktek dhamma dalam kehidupan modern. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kesadaran, kita tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menciptakan kedamaian batin. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi Buddhis yang bijaksana, yang hidup selaras dengan alam, demi kebahagiaan kita bersama dalam kehidupan sekarang dan masa depan. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas Dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan mimbar agama Buddha, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Info Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkat Sukoharjo melakukan panen raya jagung di lahan Gapoktan Krido Darmo Desa Karanganyar Kecamatan Weru Kamis 1 Oktober 2026. Panen raya tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah di Francisco da Silva Tavares, Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryanto, sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan produksi jagung di Jawa Tengah tahun 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton. Hingga bulan September 2026 ini, produksi Jawa Tengah telah mencapai 2,68 juta ton. Dinas Pemadam Kebakaran Disdamkar Kota Semarang menyatakan saat ini kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang Semarang Jawa Tengah yang terjadi sejak Rabu 30 September malam sudah terkendali. Disampaikan oleh Kepala Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono. Kondisi sebagian TPA Jati Barang menurutnya masih dipenuhi kepulan asap putih akibat sejumlah titik api yang masih menyala. Dirinya menjelaskan upaya yang dilakukan petugas pemadam kebakaran sejak semalam, yakni melakukan penyekatan agar api tidak meluas. Dirinya juga menyebut awal kebakaran diduga bermula dari zona 1 yang akhirnya melebar ke zona 3 yang sebenarnya bukan merupakan zona aktif.
0: Info Pro 1.

0: Bu, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
1: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
2: Loh?
1: Bangun Nak.
2: Adik.
1: Adik.
2: Bangun Nak. Bu,
1: aduh.
2: Sepertinya adik.
1: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar ada saya Agil yang siap menemani Anda untuk Semarang malam ini hingga nanti jam 12 ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan edisi hari Kamis ini 1 Oktober 2026. Bagaimana kabarnya pendengar? Saya juga berharap Anda masih sehat ya kan, bahagia pokoknya, yang sudah siap untuk menyambut Oktober ini dengan berbagai target juga silakan. Pokoknya harus tetap semangat. Sambil mendengarkan Pro 1, saya akan awali ya perbincangan dalam ngobras pendengar, karena kita sudah ketemu hari Kamis, saatnya kita kenalan dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang dan sekitarnya. Sudah hadir langsung di studio Pro 1 ini teman-teman dari Nice Chapter Semarang ya. Saya akan perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada Demisioner Ketua Umum Nice Chapter Semarang tahun 2025-2026, Awalul Farhan Yestra. Mas Farhan, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Agil.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Mas Farhan ini sudah mampir juga bersama teman-teman. Saya perkenalkan lagi, sebelah kanan Mas Farhan pendengar ada Ketua Umum Nice Chapter Semarang 2026-2027, ada Edsar Izil Haq. Mas Izil, selamat malam.
2: Selamat malam Mas.
0: Betul ya sapanya Mas Izil ya?
2: Benar sekali.
0: Oke, di sebelah kanan Mas Izil juga Sekretaris 1 Nice Chapter Semarang ada Nia Ramadhani. Mbak Nia, selamat malam.
3: Selamat malam Mas.
0: Ini semuanya semangat. Terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan berbagi cerita lah ya, pengalaman ataupun ajakan juga kepada pendengar Pro 1 all about Nice Semarang lah ya. Nanti kita juga akan berbincang pendengar dari anak muda untuk Semarang bergerak, berbagi, berdampak. Baik, ini ketua umum yang sudah turun dulu ya 2025-2026, tapi nanti boleh Mas Izil juga menambahkan, diperkenalkan dulu kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ini kalau kita berbicara Nice Chapter Semarang, barangkali ada yang sudah dengar, ada yang baru pertama kali. Loh ada ya Nice Chapter Semarang ini, sebenarnya komunitaskah, perkumpulan, organisasi, atau bagaimana penggambarannya? Silahkan.
1: Oke, terima kasih Mas Agil atas kesempatannya sudah mengundang kita di sini. Jadi sedikit memperkenalkan, Nice Chapter Semarang itu adalah sebuah komunitas yang berada di bawah naungan Nice Indonesia. Dan kita di Semarang ini ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan, seperti itu.

0: juga sempat mendengar cerita sampai terbentuk NICE ini, apakah karena ia ingin menyoroti soal tadi sosial pendidikan lingkungan dan kesehatan, akhirnya bertemu dari banyak wilayah, atau gimana latar belakangnya dulu bisa terbentuk NICE?
1: Karena ini NICE Indonesia apa yang
0: NICE yang Indonesia?
1: Indonesia, oke. Okay. Kan itu inisiasinya dari tahun 2018.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada 4 orang founder. Nah, melihat dari latar belakang dari NICE Indonesia itu kan ada namanya, project besarnya itu namanya NICE Social Project. Mm-hmm. Dan itu sudah ke beberapa daerah di Indonesia. Okay. Yang sekarang ini sudah batch yang ke-9. Dan juga kenapa bisa terbentuknya cabang Semarang ini karena dari berbagai wilayah Indonesia teman-teman itu kebanyakan dari Semarang yang pertama yang mengikuti NSP itu.
0: Okay.
1: Terus yang kedua juga sudah terbentuknya sebelumnya itu apa namanya kayak semacam chemistry begitulah kira-kira yang teman-teman di Semarang itu alumni NSP itu.
0: Yeah.
1: Makanya lahirlah yang namanya NICE Dater Semarang itu.
0: Oke, baik. 2018 untuk induknya lah begitu. Yeah. Terus di Semarang 2023 tapi visi misinya samakah ini Mas Izil, mungkin juga bisa bercerita turunannya juga sama persis atau ternyata ya mengikuti demografi atau permasalahan yang ada di kota masing-masing ini.
2: Untuk visi misi mungkin sama ya Farhan ya. Dan ya seperti Farhan bilang tadi, untuk NICE Semarang sendiri berawal dari adanya inisiatif dari NICE Chapter Indonesia yang membangun NICE Chapter Semarang.
0: Okay.
2: Sehingga terbentuk NICE Chapter Semarang sampai dengan saat ini, seperti itu Kak.
0: Total ada berapa pengurus ini yang ada di Semarang?
2: Untuk sekarang 26.
0: 26 ya, dengan Mas Izil sebagai ketuanya ya, untuk sekarang ini menggantikan Mas Farhan ya. Gitu ya. Sudah lama ini pergantian atau baru-baru saja?
1: Baru banget.
0: Kenapa Mas Izil, Mas Warren?
1: Karena yang pertama kita karena dekat ya Mas. Yang pertama.
0: Wah,
1: yang kedua
0: kedekatan
1: itu
0: ya?
1: Kedekatan udah satu kampus, satu daerah juga kebetulan kan.
0: Okay.
1: Terus yang kedua juga awalnya Mas Izil nih gak mau. Karena kita, apa dari sini ya, dan juga ada teman satu lagi yang namanya Dila itu.
0: Okay.
1: Menginisiasi lah, kenapa nggak Izil aja gitu. Akhirnya dibujuk-bujuk sama mereka.
0: Akhirnya mau.
1: Akhirnya
0: ya?
1: Mau.
0: Ada paksaan dulu ya berarti ya Mas Izil. Tapi apakah kalian bertiga ini memang memiliki apa ya, keresahan yang sama mungkin, kayaknya apa ya, dalam bidang sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan diri harus apa ya, butuh movement lagi, atau memang kalian bergabung ini ada alasan-alasan tersendiri? Mungkin Mbak Nia dulu deh.
3: Oh iya, buat alasan bergabung ke pengurusannya ya Mas. Sebelumnya saya bergabung udah dari tahun kemarin. Alasan saya mau bergabung itu tuh karena sebelumnya di tahun 2024 saya mengikuti komunitas NICE Chapter Semarang ini sebagai volunteer, sebagai peserta, bukan pengurusnya. Jadi yaitu melakukan pengabdian selama 3 hari 2 malam ya Mas. Nah itu saya mengikuti volunteer itu dan kebetulan itu volunteer pertama saya. Sehingga yang membuat eksperimen saya itu kepada pandangan saya kepada volunteer itu tuh kayak wah ternyata ikut volunteer itu menarik.
0: Seru ya.
3: Ya seru gitu.
0: Okay.
3: Jadi kayak mungkin kalau mereka melakukan open recruitment lagi tahun depan, aku berniat jadi pengurusnya gitu. Jadi
0: dan ke kesampaian lah ya bahasanya.
3: Iya,
0: lah ya.
3: Alhamdulillahnya.
0: Baik. Berarti ini ada kepengurusan NICE Chapter Semarang, nanti ketika memang ada sebuah acara atau event atau movement itu membuka sebuah volunteer gitu ya. Dan betul. Mbak Nia di sini dulu sempat mengikuti volunteer dulu, baru akhirnya bisa bergabung sebagai kepengurusan. Mas Izil, dulu gimana ceritanya?
2: Oke, sebenarnya kalau saya pertama awal masuk NICE Chapter Semarang itu karena pertama itu melihat Farhan dan juga ada satu cutting saya yang juga sebelumnya di NICE yang cutting ini kebetulan di NICE Chapter Indonesia dan Farhan di NICE Chapter Semarang. Dan saya melihat bahwasanya NICE ini menarik karena apa? Karena NICE ini adalah organisasi volunteer yang dimana tidak mengharapkan imbalan. Dalam artian NICE ini memberikan dampak kepada masyarakat sehingga dalam hati nurani.

0: ini tuh selain NES ini seru, juga bisa berdampak bagi masyarakat, yeah, terutama masyarakat Semarang tentunya, mm-hmm, seperti itu.
1: Tujuannya jelas, tujuannya dan jelas, tergerak lah dari sana. Yeah, tapi memang basicnya dulu Mas Izil juga suka bersosial ke masyarakat, turun melihat fenomena yang terjadi atau gimana?
0: Ya, sebelumnya juga, sebelum di NES juga saya sempat mengikuti beberapa event, terutama mm-hmm, di Duta Inspirasi Indonesia. Cuma okay, di Duta Inspirasi Indonesia itu saya tidak sampai turun ke lapangan terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, di mana di situ ketika saya melihat NES Chapter Semarang ini, saya tergerak hati saya, apakah okay, bisa saya terapkan SDGs ini di NES Chapter Semarang ini, seperti itu.
1: Oke, okay, kalau Mas Farhan sama halnya?
2: Oh, kalau aku dulu sebenarnya tidak ada basic untuk apa namanya ikut volunteer sebenarnya, okay, Mas. Karena dulu itu kan kita punya kenalan lah di seorang influencer yang sekarang jadi wartawan di Metro TV. Mm-hmm. Itu dia punya kenalan.
1: Okay.
2: Jadi aku apa namanya awalnya diajak dulu. Mm-hmm. Ke rumahnya itu waktu itu bukber, buka bersama dulu di kosnya waktu itu. Nah, kebetulan kita belum tahu sama satu sama lain dan juga belum dikenalin apa itu NES Semarang apa segala macam. Tapi tiba-tiba waktu itu, "Han, nanti kalau oprek NES Semarang, kamu ikut ya?" "Loh, NES Semarang ini apa?" gitu. Aku diam aja waktu itu, aku yain aja gitu kan. Terus ketika ada open recruitment pengurus, iseng-iseng aja Mas daftar kan. Dari situ aku belum mencoba yang namanya komunitas dan volunteer segala macam, karena itu masih mencari jati diri waktu itu, ya, karena masih simpang siur lah waktu itu. Jadi kita belum punya tujuan. Nah, ketika keterima di NES Semarang dan juga menjalani sebagai pengurus dan juga ikut kegiatan bersama teman-teman, wah, ini seru juga ya ternyata ya. Oh, ini ternyata passionku.
1: Akhirnya menemukan ya.
2: Menemukan gitu Mas. Dan sekarang pun kemarin terakhir saya ikut volunteer juga waktu itu di Lombok Mas. Baru Agustus kemarin kebetulan. Nah, jadi dari situlah ini kayaknya passionku deh. Soalnya suka banget kayak sama anak kecil terus main sama anak-anak gitu, suka gitu Mas.
1: Oke, baik. Jadi sudah bisa disimpulkan ya, pendengar, memang ternyata kesamaan itu ya menjadi apa ya, satu hal kekuatan lah ya, yang bisa berdampak kolektif bareng-bareng, semuanya akan terasa lebih mudah. Ya kenapa tidak untuk bergabung ke NICE Chapter Semarang? Barangkali Anda pendengar Pro 1 juga memiliki kesamaan, ya kan? Boleh nanti tanya-tanya karena kita ada waktu sampai jam 9, yang mau bergabung monggo ya, lewat line telepon, WhatsApp, SMS dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebagai gambaran dulu juga kepada pendengar Pro 1, oke, tadi kita sudah kenal sejarahnya juga, tapi untuk kegiatannya ini yang dilakukan oleh teman-teman dari NICE Chapter Semarang, contoh kegiatan rutinnya dan yang akan datang ini seperti apa?
2: Kalau dulu kan kalau di kepengurusanku itu kita rutinan itu yang pertama itu banana NICE, berbagi nasi bersama NICE itu itu awal dari kepengurusanku waktu itu Mas. Jadi kita berbagi nasi secara sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan, yang terutama yang hidupnya di jalan seperti ojol, tukang-tukang bersih, terus di apa namanya pengemis juga seperti itu, barangkali itu Mas yang pertama. Terus setelah dari itu kita tuh apa namanya main ke panti asuhan, bukan sekedar memberikan santunan, tapi kita juga mengajak anak-anak tuh bermain untuk apa namanya memberikan sebuah ilmu terkait kerajinan tangan seperti itu Mas. Kemarin kita itu terakhir itu membuat ini lukisan di tote bag. Kristus sebagai gambaran untuk anak-anak lah, sebagai hiburan lah tibanya kritik kita di sana gitu.
1: Berarti setiap kepengurusan itu nanti akan mengikuti ide-ide ketuanya yang menjabat, atau ada yang dari dulu sampai sekarang masih berlanjut atau gimana itu? Mungkin Mas Izil?
0: Kalau untuk yang dari dulu sampai sekarang masih berlanjut itu kemungkinan banana ice ini Mas.
1: Berbagi nasi itu ya. Sampai sekarang masih berarti?
0: Sampai sekarang masih. Nah, cuman terkait dengan program-program yang lain itu kita pasrahkan kepada per divisi untuk bisa mengembangkan kekreativitasan mereka. Terkait program-program yang akan dibuat, sehingga program-program yang dibuat itu terbarukan dan fresh dari pikiran-pikiran anak-anak NICE Chapter Semarang sendiri seperti itu Mas.
1: Ada berapa divisi ini?
0: Untuk divisi ada 3.
2: Ada 4.
1: 4. Ada 4.
2: Ya.
1: Apa saja?
2: Yang pertama itu ada BPH, Badan Pengurus Harian, yang utama isinya ketua dan sekretaris bendahara. Okay. Yang kedua ada creative program. Itu tugasnya yang merancang sebuah ide-ide lah, ide-ide program yang akan kita laksanakan seperti itu ada. Yang juga yang ketiga itu ada public relation. Itu bergerak di ini apa namanya bidang eksternal sebenarnya. Itu kerjasama untuk survei tempat dan juga menghubungi apa namanya pengurus yang mau kita tempat yang kita datangin dan juga sebagai bonding internal. Jadi PR ini tugasnya juga nggak cuma di luar tapi kita di internal itu juga membangun chemistry lah. Gimana caranya public relation ini membangun antar chemistry di antar selama pengurus. Yang selanjutnya itu ada Fundra. Oh, ada 5 deh mas, ada 5 deh.
1: Nambah ya. Ya.
2: Tadi teringatnya 4.
1: Oh, yeah, okay, okay. Terus?
2: Terus ada Fundra. Fundraising ini bergerak di bidang ekonomi yang artinya itu mencari sponsor kerjasama sponsorship seperti itu dan juga mengembangkan kreativitasnya lah. Kemarin itu di kepengurusan pertama itu sempat apa namanya jualan-jualan gitu.
1: Okay.
2: Jualan apa cara membalikan kas kita seperti itu kan menambah cuan juga. Dan selanjutnya satu lagi adalah media informasi. Nah, ini paling penting sih kalau kita membangun personal branding di Nice Semarang lah gitu. Sebagai wadah kita di apa namanya sebagai bentuk dokumentasi.
1: Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak, tapi kita sambil cek dulu deh Instagramnya. Nanti pendengar Pro 1 juga bisa dicek Instagramnya. Apa ini Mbak Nia untuk Nice Chapter Semarang?
3: Namanya Nice Chapter Semarang, mas.
1: Nice Chapter Semarang, ya.
2: Nice at Semarang.
1: Oke. Baik, nanti kita bisa cek dulu pendengar sambil yang mau bergabung. Saya ingatkan boleh ya telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Dan juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital nanti boleh berkomentar ya. Kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.
2: Oke, pendengar Pro 1, kami masih menemani Anda dalam ngobras malam hari ini bersama teman-teman dari Nice Chapter Semarang ya. Ada Mas Farhan, ada Mas Izil, dan juga Mbak Nia ya. Oke, tadi sudah disampaikan dari mulai sejarah dan kegiatan rutinnya itu seperti apa sih ya kan. Nah, kali ini coba deh kita akan bedah juga dari judulnya, dari anak muda untuk Semarang, bergerak, berbagi, berdampak. Mungkin nanti kalian bisa menjawab satu-satu deh. Menurut kalian, ini tadi di offer sebenarnya sudah ngobrol tapi pendengar mungkin belum tahu, di komunitas ini semuanya masih apa ya, kuliah kah atau ada masyarakat umum yang bergabung atau gimana nih rata-rata?
3: Rata-rata itu masih mahasiswa.
2: Masih mahasiswa semua. Tapi apakah Nice ini memang terkhusus untuk mahasiswa atau sebenarnya ya kalau mau join aja gak apa-apa?
3: Sebenarnya itu kan kita buka oprek itu dari anak SMA sampai yang sudah kerja juga sebenarnya, tapi isinya ya apa?
2: Kebanyakan ya, masih mahasiswa atau masih sekolah gitulah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin bapak ibu di rumah juga berpengin gitu ya, pengen bergerak, pengen berdampak, nggak apa-apa, gabung aja gitu ya. Tapi aja. Memang untuk kondisi sekarang masih menunggu open recruitment untuk volunteer. Modelnya seperti itu ya. Oke, dan sekarang memang karena berganti pengurusan masih di rancang lah begitu ya. Informasi lebih lanjut nanti bisa dicek dulu di Instagram. Tapi ini deh, saya penasaran kalau semisal kita melihat anak muda itu kan biasanya ketika di usia-usia remaja masuk perkuliahan lebih senengnya main nongkrong coffee shop, senja gitu kan, nonton konser, macam-macam lah. Tapi kalian memutuskan untuk ya udah deh kita ikut apa ya, dalam tanda kutip komunitas untuk berdampak kepada masyarakat di Semarang dan sekitarnya. Melihat fenomena sekarang, apakah masih kurang anak muda yang memberikan sumbangsih tenaganya, pikirannya untuk masyarakat atau berdampaklah lingkungan seperti tadi kan sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan. Menurut kalian masih kurang atau sebenarnya sudah banyak atau gimana kondisinya di Semarang?
3: Dimulai dari siapa dulu, Mas?
2: Bania deh, tadi belum banyak berbicara. Bania, menurut Bania gimana? Dari kacamata atau perspektifnya Mbak Nia?
4: Iya, dari POV saya ya. Mungkin kalau dari POV saya, karena kebetulan di lingkungan saya juga orang-orangnya itu tuh yang aktif berorganisasi, dalam kata lain suka mencari hal-hal baru yang positif, yang berdampak gitu. Jadi menurut saya tuh masih banyak kok anak muda yang mau berinisiatif untuk memberikan dampak kepada orang lain gitu. Jadi sehingga itu yang membuka kacamata saya juga buat termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berdampak positif. Apa sih hal-hal yang bisa dilakukan yang memberikan dampak, hal sekecil apapun itu.
2: Sekecil apapun ya.
4: Iya. Jadi menurut saya masih banyak.
2: Masih banyak anak-anak muda ini yang sebenarnya care gitu ya.
4: Iya, betul.
2: Mas Farhan, melihat kondisi kota Semarang dengan ya beraneka ragam macamnya lah ya, tingkah lakunya atau apalah macam-macam. Ini dari sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan, kira-kira yang masih menjadi PR dan harus dipush lagi anak-anak mudanya untuk ikut terjun membantu dari 4 poin ini tadi. Di menurut Mas Farhan, yang persoalan apa kira-kira?
3: Oke, kalau menurutku di Semarang ini perlu adanya di bidang kesehatan sih Mas, menurutku
2: di bidang kesehatan.
3: Karena salah satunya itu mental health gitulah.
2: Mental health.
3: Karena memang banyak sekali anak-anak muda tuh memang merasa sendiri, kemudian tidak mempunyai tempat untuk bercerita gitu kan. Apalagi laki-laki ya, katanya tidak pernah bercerita gitu kan. Sebenarnya kita tuh perlu juga mas, tapi karena ada sentimen itu jadi nanti dikira apa gitu.
2: Iya, iya, dikira enggak cowok lah ya. Padahal ya itu keperluan untuk apa ya, mental health atau kesehatan lah ya.
3: Kesehatan okay. Sih menurut Mas gitu.
2: Itu kegelisahan Mas Farhan. Mungkin Mas Izil setelah mendengar dari Mas Farhan, kira-kira mungkin ke depan adakah program untuk dirancang mengakomodasi barangkali anak-anak muda ini memang dari sisi psikologinya harus diberikan apa ya, sebuah sudut pandang baru, edukasi, atau rancangannya nanti ke depan gimana Mas Izil sebagai ketua di tahun 2026-2027 nanti.
5: Oke, mungkin yang di PR bagian kesehatan terkait dengan mental health tadi itu bisa kami terapkan di mana, kami terapkan di ranah panti asuhan.
2: Panti asuhan.
5: Karena di ranah panti asuhan itu rawan sekali anak-anak yang memiliki mental yang down terutama. Jadi bisa kami ajak untuk anak-anak bisa mengubah perspektif mental yang down tadi itu menjadi up mental lagi, seperti itu, Pak.
2: Oke, saya juga dapat membayangkan, maksudnya ketika kita di panti asuhan itu kan kita bertemu dengan orang-orang baru, dengan permasalahannya masing-masing. Anak muda jadi mendapatkan, oh gini ya ternyata realita kehidupan lah dan sebagainya. Nanti bisa tergerak lah bagaimana mencari apa ya, penyelesaian dalam kehidupan tuh refleksinya bisa melalui kegiatan itu ya. Oke, baik. Ini saya sapa juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada Pak Ang Rasul di Brebes ya, katanya mantap. Mantap toh ini Pak Ang Rasul. Kalau mau bertanya silahkan ya. Saya geser juga ada Mas Teo di Magelang. Selamat malam Pro 1. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara anak muda Semarang yang awam atau baru ingin bergabung itu bisa ikut berkontribusi dalam aksi berbagi yang kalian kelola? Terima kasih. Dan ini gimana kalau ada anak muda kadang kan bingung ya. Mungkin Mas Farhan juga tadi kan bercerita passionnya di mana ini, gak ketemu, baru akhirnya dipaksa lah gitu. Ternyata ada juga nih Mas Teo yang menanyakan hal yang sama, orang awam ingin berkontribusi, cara memulainya ini seperti apa?
3: Cara memulainya ya, apa ya, kalau dari aku Mas, ini selagi ada kesempatan, selagi ada melihat sosial media open recruitment, ya ikut aja sih dulu, ikut aja dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang passionnya di situ atau mungkin belum ya passion di situ, ya cari opportunity lain lah gitu. Kalau menurutku sih itu ikut aja dulu gitu.
2: Berani untuk mencoba. Step pertamanya itu harus apa ya, berani dulu. Ya. Ya udah, tinggal kalau ada open recruitment apapun itu, komunitas apapun, atau kalau semisal syukur-syukur nice nanti membuka, ya udah langsung komunikasi saja gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Nia deh, mungkin juga belajar dari pengalamannya dulu, ikut volunteer terlebih dahulu. Gimana nih kalau semisal ada orang-orang di luar sana yang sebenarnya ingin tapi masih awam, dari sudut pandang Mbak Nia, apa yang harus dilakukan mereka?
4: Oh iya, ini mungkin gambaran aku dulu nih, sebagai orang awam. Kemarin tuh dulu aku juga menganggap kayak menariknya ikut volunteer, apa keunikannya gitu. Sehingga pas aku udah kuliah gitu tuh kayak kesibukannya cuman kuliah, kekos, kuliah, ngekos, cuman
2: jajan
4: itu.
2: Gitu ya.
4: Iya, jadi kayak gak punya kesibukan lain, kayak apa ya gitu. Kayak udah jauh-jauh kesini aku pengen melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, tapi lewat dari mana nih, aku bingung. Sehingga ketemulah sama Nice Semarang ini lewat media sosial. Nah, kayak mereka tuh open volunteer, tapi kayak aku tuh belum ada niat pengen ikut volunteer. Jadi kalau belum ada niat pun itu kita nggak bisa. Jadi menurut aku yang utama itu ada niat dulu, keinginan. Habis itu baru kita mulai berani untuk memulai untuk mendaftar, mengikuti volunteer tersebut. Nah, menurut aku itu sih, sehingga pokoknya dari hal yang paling kecil itu menurut aku mengikuti volunteer. Okay. Karena volunteer itu kan cuma setengah hari, kadang banyak volunteer yang setengah hari, yeah. Dan itu kita udah bisa memberikan dampak hal-hal positif bagi orang lain gitu.
2: Betul.
4: Nah mungkin itu tuh nanti hati kita pasti bakal terbuka buat mengikuti kegiatan-kegiatan
2: ketagihan
4: lainnya.
2: Ya.
4: Iya, benar banget.
2: Yang masih membekas deh selama NICE ini ada di Semarang, kegiatannya apa ini kira-kira yang masih membekas sampai sekarang, dan menurut Mbak Nia ini jadi titik balikku deh, semakin senang untuk berkegiatan bersama teman-teman di komunitas.
4: Oh iya, sebenarnya setiap kita mengadakan kegiatan apapun itu selalu membekas di hati saya.
2: Okay.
4: Karena menurut saya itu selalu memberikan pesan-pesan yang berbeda setiap kegiatannya gitu. Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari setiap kegiatannya. Mungkin yang paling berarti dan yang paling membuat saya menemukan titik balik sehingga saya ingin mengikuti kepengurusan NICE ini, ya mungkin karena saya masih jadi volunteer, peserta okay. volunteer sebelum jadi pengurus. Di tahun 2024, yaitu yang waktu mengabdi di Desa Getasan, kalau tidak salah itu dia di SD Getasan selama 3 hari 2 malam. Di sana kita benar-benar belajar di sekolah, mengajar di SD, dan okay. Memberikan sosialisasi. Itu ada sosialisasi bullying, tentang pengenalan gunung meletus, yeah. sama tentang privasi tubuh ya, kalau nggak salah. Nah di sana kayak aku menemukan kayak oh my god, ternyata gini rasanya ya jadi seseorang yang bisa memberikan hal yang positif gitu. Begini ya rasanya memberikan pesan-pesan bagi adik-adik, yeah, begini yeah. rasanya digemari adik-adik gitu. Jadi kayak membuat aku kayak aku suka nih, aku pengen ikut lagi nih gitu.
2: Dicariin adik-adik, kok kakaknya gak kesini dong kemarin,
4: iya,
2: gitu-gitu
4: banget.
2: Ya iya iya iya, saya juga merasakan hal yang sama sih pendengar. Tapi memang bagaimana dari kegelisahan, ya tadi Mbak Nia sudah berbicara kegelisahannya, daripada di kos kegiatannya itu-itu doang, ya udah cari hal baru lah ya. Kalau Mas Theo ataupun pendengar yang lain tadi yang sempat bertanya masih ragu, dicoba dulu ya. Oke baik, Mas Izil, saya penasaran ini kan di pengurusan terbaru nanti. Memang tadi disampaikan ketika break ini nanti masih akan masih panjang sebenarnya, tapi sudah ada gambaran dari 4 poin sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan. Kira-kira nanti kalau dari Mas Izil sendiri membreakdownnya seperti apa sehingga bisa berdampak ke masyarakat ini, kira-kira apa yang nanti akan diusung?
5: Oke, mungkin yang pertama itu terkait dengan program Bana Nation yang berbagi nasi bersama NICE. Mungkin kami akan tetap
2: melanjutkan ya.
5: Melanjutkan program tersebut, karena itu program turunan yang dimana sangat bermanfaat, karena satu nasi untuk orang yang sangat membutuhkan itu sangat-sangat berharga.
2: Oke. Okay.
5: Mungkin yang selanjutnya juga kami juga akan datang lagi ke panti, terutama ke panti asuhan dan ke panti jompo tentunya, dan banyak lagi seperti mungkin kedepannya akan ada program bersih-bersih, entah itu di pantai, entah itu ada program penanaman
2: mangrove gitu ya,
5: dan sebagainya, mungkin seperti itu.
2: Oke baik, paling cepat kira-kira kalau misal pendengar sudah mulai ada gambaran kayaknya seru deh untuk gabung, kira-kira paling cepat bisa terlaksana atau open volunteer itu kapan, di bulan apa biasanya?
5: Paling cepat November.
2: November 2026 ini?
5: 2026.
2: Satu bulan lagi lah ya, yeah. Itu paling cepat, nanti ditunggu saja untuk informasinya ya. Oke, baik. Teman-teman, kita masih ada satu segmen, kita jeda sekali lagi ya. Ada yang mau lewat dulu, pendengar, nanti perbincangannya kita akan sambung lagi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan, hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1, kami ada satu segmen terakhir ya untuk malam hari ini bersama teman-teman dari Nice Chapter Semarang. Saya penasaran gini, sebenarnya apakah kita sebagai anak muda itu memiliki kewajiban untuk menjadi agen perubahan?
1: Menurut saya sendiri perlu, Mas. Karena
0: kenapa?
1: Ya, mahasiswa itu kan adalah agen of change, agen perubahan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dari mahasiswa itu bisa memberikan insight, bisa memberikan dampak bagi masyarakat dan juga pengaruhnya besar sekali, Mas, menurutku untuk masyarakat nih dari mahasiswa gitu.
0: Jadi harus dan sangat penting,
1: sangat
0: ya
1: penting,
0: dan gue mungkin melalui komunitas ini sebenarnya bisa menjadi langkah membuka jalan itu ya. Baik. Teman-teman, ini sayang sekali memang cepat gitu ya waktunya. Sebenarnya saya masih banyak yang harus dibahas, tapi mungkin ketika memang nanti ke depan programnya sudah berjalan atau nanti ada sosialisasi, silakan bisa mampir ke sini lagi untuk bercerita ke pendengar Pro 1. Tapi boleh dong, kalau semisal pendengar Pro 1 masih kepo, masih ingin tahu lebih lanjut kegiatan atau kontak nanti untuk menghubungi, semisal pengen jadi volunteer, ini informasinya kemana saja?
2: Ke Instagram ya tentunya.
1: Instagram.
0: Instagramnya di?
1: Nice.Semarang.
0: @nice.Semarang. Ya. Itu untuk Instagram. TikTok mungkin?
3: Sama.
0: TikTok juga ada. Sama. Ya, nice.Semarang. Oke, nanti kontak person juga bisa dicari di sana lah ya.
1: Sudah disematkan di bio Instagram.
0: Oke. Terakhir mungkin saya pengen dari Mbak Nia nanti ke Mas Farhan dan ditutup oleh Mas Izil. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1, entah itu ajakan atau mungkin dari pengalaman kalian bisa menjadi motivasi kepada pendengar Pro 1 yang ingin memulai seperti tadi Mas Theo dan juga ada Pak Ang Rasul. Ini apa yang ingin disampaikan? Mbak Nia dulu, silakan.
3: Mungkin kalau dari aku, baik itu dari kalangan semuanya ya teman-teman, dari anak muda, orang tua, remaja sekalipun itu, jangan pernah takut untuk memulai kalau itu emang kamu berani memulai untuk hal yang baik yang membawa dampak perubahan. Jangan pernah takut untuk memulai itu menurut aku. Karena perubahan kecil yang kita lakukan itu kita gak pernah tahu dampaknya sebesar apa buat orang lain di luar sana.
0: Baik, terima kasih Mbak Nia. Mas Farhan.
1: Oke, dari aku mencoba hal yang baru menurutku ya, salah satunya adalah mengikut komunitas. Karena apa? Karena isi-isi dari orang komunitas itu pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat dan juga memberikan insight-insight. Dan juga kita sebagai mahasiswa juga perlu yang namanya bangun jaringan, tidak hanya di dalam kampus, tidak hanya di internal kampus, tapi jika juga harus explore lah, harus keluar lah dari kampus. Masa ya di dalam kampus doang gitu kan. Apalagi kita yang kampusnya cuma dalam satu kampus yang sama aja masih mencari temannya di luar gitu. Jadi memberikan insight yang baru, teman-teman yang baru. Terus bagaimana sih yang di sini nih, gimana nih culture-nya? Di culture-nya kan pasti berbeda toh.
0: Betul.
1: Jadi memberikan sudut pandang yang baru juga sih. Itu sama.
0: Oke. Mas Izil, sebagai penutup mungkin bisa diajak pendengar Pro 1 untuk bergabung atau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan juga? Silakan.
2: Oke, mungkin untuk teman-teman dari pendengar RRI Pro 1 mungkin bisa mencoba di Nice Chapter Semarang, karena kalau kita belum mencoba, kapan kita akan tahu seperti itu, betul. Terkait dengan kemampuan kita di bidang apa seperti itu. Nah, mungkin dari aku, kalau kita sebagai pemuda agen of change, kalau bukan kita sebagai pemuda, tentu siapa lagi seperti itu. Gak mungkin orang-orang tua lagi yang tetap memegang skala kepemimpinan di negeri ini.
0: Ada tongkat estafet yang diberikan kepada anak-anak muda ini ya. Bergerak, berbagi, berdampak, pendengar dari anak muda untuk Semarang. Teman-teman, terima kasih banyak ini atas waktu dan cerita. Semoga bisa menginspirasi juga kepada pendengar di luar sana. Kita tunggu program-program selanjutnya. Nanti silakan bisa mampir ke sini lagi ya. Sukses ya selalu untuk kalian semua. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: kasih Mas.
0: Ya itu tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini bersama teman-teman dari Nice Chapter Semarang ya. Ada demisioner ketua umum Nice Chapter Semarang tahun 2025-2026 Awalul Farhan Yestra ya. Dan juga ketua umum Nice Chapter Semarang untuk tahun ini pendengar 2026-2027 Edsar Izil Haq. Dan juga sekretaris satu Nice Chapter Semarang Nia Ramadhani. Terima kasih juga atensinya yang sudah bergabung. Kami lanjutkan program selanjutnya pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda masih mendengarkan 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami ya. Dan saya hadirkan segmen Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis ini sampai jam 11 malam dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request pendengar. Silakan kami tunggu ya melalui line telepon 024 8316686, atau bisa berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081 6666886, dan juga aplikasi RRI Digital. Peringat, pokoknya kita bikin santai saja malam hari ini. Yang mau bercerita target-targetnya di bulan Oktober ini seperti apa, boleh bergabung ya. Sekalian salam-salam, kami tunggu. Saya Agil dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang. Kita awali pendengar dengan satu lagu favorit saya ya, Simple Plan, Welcome to My Life.

0: Kenapa perlu ada zonasi di dalam dunia pendidikan? Inilah penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan SMA Distrik Jawa Tengah.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka untuk pemerataan pendidikan di Jawa Tengah. Ini seiring dengan program dari pemerintah pusat kementerian. Pertama dari sisi seleksi untuk siswa baru, yaitu dengan program zonasi. Konteksnya adalah ini bagian dari pemerataan untuk kesempatan seluruh calon siswa baru di Jawa Tengah agar mampu bersaing dan diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Dengan konsep zonasi ini berarti sekarang sudah tidak ada istilah sekolah favorit.
2: Betul.
1: Atau sekolah hebat dalam konteks sendirian. Sekarang yang ada adalah sekolah favorit semuanya. Jadi semua sekolah favorit menjadi pilihan untuk orang tua ataupun siswa. Dalam konteks ini berarti ke depan tentu ada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang menurut mereka itu diimpikan.
2: Iya.
1: Dan rata-rata memang anak-anak bermimpi untuk masuk pada sekolah-sekolah yang menurut mereka adalah favorit.
2: Betul.
1: Nah, dengan konsep ini, insya Allah semua sekolah berkesempatan untuk jadi sekolah favorit.

0: Mendengar Pro 1 RRI Semarang, satu lagu yang sangat indah sekali ya, dari Eric Clapton, Tears in Heaven. Pendengar, jujur bagi Anda yang gemar bermain gitar, pendengar, atau Anda seorang gitaris, pasti selalu kagum dengan petikan gitar Eric Clapton ya, dimana Tears in Heaven ini secara aransemen ya, baik instrumen per instrumennya itu bermain, pendengar, ada nyawa di sana, apalagi ketambahan lirik yang bagus ya kan, membuat lagu ini menjadi sangat indah. Dan apa ya, salah satu musisi legendaris juga, pendengar, asal Inggris ya, figur penting dalam sejarah musik blues dan juga rock. Dirinya mulai dikenal luas melalui kiprahnya bersama The Yardbirds, pendengar, dan John Mayall and the Bluesbreaker ya. Kemudian sempat juga menjadi anggota band Cream ya. Setelah itu barulah mereka, atau bukan mereka ya, lebih tepatnya Eric Clapton ini berkarir secara solo, pendengar. Dan sepanjang karirnya, Eric Clapton meraih berbagai penghargaan dan dikenal lewat permainan gitar serta karya-karya yang memadukan blues, rock, dan juga pop. Salah satunya yang paling dikenal adalah yang barusan saya putarkan, Tears in Heaven, pendengar. Dirilis tahun 92 sebagai bagian dari soundtrack film Rush, lagu tersebut terinspirasi oleh kesedihan Eric Clapton setelah putranya Connor ini meninggal dunia pada tahun 91 dalam sebuah kecelakaan, pendengar. Tears in Heaven sendiri menjadi salah satu karya Clapton yang paling personal dan emosional, sekaligus mendapat respon luar biasa dari pendengar di seluruh dunia, di berbagai negara, pendengar. Tapi memang di balik lagu yang bagus, ternyata ada harga yang harus dibayar, pendengar, di mana anaknya ini meninggal dunia, ya. Ya paling personal pasti, tapi memang kita bisa bilang harus mengapresiasi lah ya semua yang sudah diberikan Eric Clapton dalam industri musik. Keren banget, pendengar. Oke, dari Eric Clapton saya akan bacakan dulu yang sudah bergabung. Bukan saya bacakan, tapi saya putarkan. Ini ada Mbak Herlina yang sudah berkirim voice note. Kita dengar bersama, pendengar.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, warga Kenjeran Surabaya pingin dengerin lagunya Reza Artamevia featuring Masaki Ueda. Selamat malam buat seluruh pendengar Persatu Semarang. Happiness Day.
0: Baik. Terima kasih banyak Mbak Herlina. Salam untuk semua pendengar Pro 1. Request lagunya Reza Artamevia featuring Masaki Ueda, biar menjadi kenangan. Oke, baik. Sudah saya masukkan di playlist ya, Mbak Herlina, nanti ditunggu, pasti saya akan putarkan. Saya akan ke lagunya Bu Asyar terlebih dahulu, karena Bu Asyar tadi sudah mengawali, kepingin diputarkan lagunya BCL yang kecewa. Oke, saya tidak akan mengecewakan Bu Asyar dan juga Mbak Herlina, dan juga pendengar Pro 1 yang lain. Semisal Anda request, pasti saya akan putarkan ketika memang lagunya ada di playlist.

0: Sutejo anakku.
1: Dalem Romo.
0: Ternyata ada yang lebih sakti daripada otot kawat balung besi muna, dan lebih sakti daripada kuku Ponconoko dan koto rujak poloku.
1: Siapa Romo?
0: Pancasila. Karena kemajemukan Indonesia hanya bisa disatukan oleh Pancasila.
1: Betul itu Romo.
0: Jadi kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang mampu membuat utuh NKRI.
1: Siap Romo.
0: Selamat Hari Kesaktian Pancasila. NKRI harga mati.

Enciclopedia. Enciclopedia. Jennifer Lopez dikenal sebagai seorang penyanyi asal Amerika Serikat yang multitalenta dari akting hingga tarik suara. Dia masuk dalam jajaran 50 wanita tercantik di dunia tahun 97, pilihan majalah People berkat

Ketika ia berperan sebagai Selena di film berjudul yang sama di tahun 1996. Aktingnya begitu memikat sehingga Jennifer berhasil meraih nominasi di Golden Globe dan MTV Movie Award. Nama Jennifer kemudian mulai melambung. Ia lantas mendapatkan tawaran untuk membintangi sederet film lainnya seperti Anaconda yang sukses meraih box office.

Kontes kemudian mulai merambah ke dunia tarik suara. Album pertamanya yang berjudul One The Six secara mengejutkan laku keras di seluruh dunia. Bahkan sempat menduduki posisi puncak tangga lagu dunia. Singlenya Let's Get Loud dan lagu Hit If You Had My Love mengantarkannya meraih piala Grammy pada tahun 1990.

meraih angka penjualan sebesar 3 juta kopi dengan seabrek penghargaan seperti di ajang MTV Music Award, MTV Europe Award, dan VH1 Award. Di tahun 2001, Lopez meluncurkan albumnya yang bertajuk J-Lo bersama beberapa nama tenar lainnya yang ikut membantu dalam proses produksinya. Pamornya sebagai penyanyi semakin diakui saat dia berhasil meraih MTV Video Music Award tahun 2000 untuk kategori Best Dance Video lewat singlenya Waiting for Tonight. Musik

merilis album ketujuh dengan single andalan On The Floor yang berkolaborasi dengan rapper Pitbull. Lagu ini berhasil bertengger di posisi nomor 3 Billboard Hot 100 dan menduduki chart utama di lebih dari 30 tangga lagu internasional. Single On The Floor bahkan terjual lebih dari 8 juta kopi di seluruh dunia pada tahun 2011, menjadikannya sebagai single terlaris oleh artis wanita pada tahun ini.

Jennifer Lopez kini dianggap sebagai ikon budaya pop Latin. Pada tahun 2012, Forbes menunjuknya sebagai selebritas paling berpengaruh di dunia dan wanita paling berpengaruh ke-38 di dunia. Sedangkan majalah Time menyebutnya di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia.

Pendengar Pro 1 ada di Semarang, besok hari Jumat ya, saatnya mengeluarkan kata-kata jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena Timnas Indonesia ini tembus ke final Piala Asia, pendengar, Asian Games ya 2026, setelah menang besar 9-2 atas Bangladesh. Ini menjadi momen yang menegangkan karena di satu sisi kita memang harus lebih unggul jumlah gol dari Malaysia ya. Dan Malaysia melawan Singapura itu 6-0 sedangkan Indonesia 9-2. Itu artinya Indonesia produktivitas golnya lebih banyak dan berhasil tembus ke partai final. Selamat untuk Indonesia. Indonesia, ayo Indonesia, dukung Garuda pendengar. Semoga nanti juga bisa menang dalam ajang ini ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Kalau misal Anda juga ingin memberikan ucapan selamat, silakan sembari request lagu pendengar. Kami masih hadir dalam segmen Ruang Rindu ya sampai jam 11. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia ataupun lagu barat mancanegara bisa Anda request. Telepon 024-8316-686, WhatsApp 081-6666-886 dan juga aplikasi RRI Digital. Yang belum download aplikasi RRI Digital bisa download terlebih dahulu di handphone pendengar. Jadi kapanpun dimanapun asalkan ada koneksi internet Anda bisa mendengarkan siaran kami. Terima kasih Pak Sudibyo tadi juga. Alhamdulillah Famos Indonesia menang. Alhamdulillah Pak Sudibyo ya. Baik, kami sambung lagu terlebih dahulu pendengar. Kali ini dari Reza Artamevia, requestannya Mbak Herlina. Untuk malam hari ini biar menjadi kenangan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmari Tihari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

dari penyanyi R&B pendengar yang bisa dibilang paling tenar ya di tahun 90-an atau 2000-an pendengar, Usher atau Usher Raymond IV pendengar, yang dikenal sebagai salah satu penyanyi, penulis lagu, dancer juga, entertainer juga bisa dibilang seperti itu sih pendengar, asal Amerika Serikat, Texas ya. Lahir 14 Oktober 1978 pendengar, atau bulan Oktober ini menjadi bulannya Usher ya, dimana dirinya meraih popularitas besar pada era 90-an lewat musik R&B dan juga pop. Sepanjang karirnya, Usher ini dikenal dengan kemampuan vokal. Koreografinya juga bagus sih pendengar, kalau semisal Anda cek di video-video klipnya itu jujur tidak ada yang pernah gagal ya. Serta penampilan panggung yang selalu mentereng pendengar, dari mulai kostum, stage, dan juga pembawaan ketika nyanyi, Usher termasuk yang fenomenal pendengar. Serta dirinya menjadi salah satu nama besar dalam musik R&B modern dengan sejumlah album serta lagu-lagu yang sukses di tangga lagu musik internasional pendengar. Salah satunya Love in This Club ya, menjadi era kesuksesan dirinya pendengar, tergabung dalam album Here I Stand yang rilis tahun 2008. Lagu ini diproduseri oleh Palau dan juga Don, ditulis bersama sejumlah penulis lagu lainnya pendengar. Dan Love in This Club menampilkan rapper Young Jeezy. Lagu tersebut langsung mendapat perhatian besar dan berhasil menduduki posisi nomor 1 Billboard Hot 100 di Amerika Serikat, sekaligus menjadi satu single Usher yang paling sukses pada periode tersebut atau 2008-an pendengar. Liriknya menggambarkan suasana romantis dan penuh percaya diri di sebuah klub ketika dua orang tertarik satu sama lain dan ingin menikmati momen bersama pendengar. Jadi ya sesuai judul lagunya lah ya, Anda bisa ngira-ngira seperti apa arti lagunya. Keren banget dari Usher R&B pendengar. Saya masih tunggu juga bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang yang ingin bergabung. Silakan, ada waktu sampai jam 11 malam, saya ingatkan kembali ya. Ini sih, saya ini kan senang lagu-lagu rock pendengar. Tadi sudah saya pancing pembukaannya dengan Simple Plan, Welcome to My Life. Barangkali Anda juga termasuk yang sama seperti saya, senang dengan lagu-lagu rock pendengar. Boleh bergabung, asalkan memang ada di playlistnya, kami akan putarkan ya. Telepon 024-8316-686, WhatsApp pendengar 081-6666-886, dan juga aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu. Oke, kita geser dari mancanegara kembali ke Indonesia pendengar. Kali ini Roni Sianturi dengan satu judulnya, Melangkah di Atas Awan.

0: Seperti apa ya ruang digital yang berbahaya, yang harus diwaspadai bagi anak? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamimah Zatidini.
1: Sebenarnya bahaya mungkin yang belum sadar ya anak-anak atau orang tua lah sebetulnya. Di dunia digital kan kita ketemu banyak orang yang animos yang tidak tahu itu siapa lah. Itu tuh pasti berbahaya, anak-anak bisa ketemu dengan siapa aja, siapa bisa menyamar jadi siapa lah, itu juga sangat berbahaya. Terus yang kedua adalah banyak banget nih paparan-paparan yang muncul gitu ya, tidak sesuai usia ke anak-anak itu muncul nih, yang tidak diinginkan gitu, padahal tidak dicari, tapi tiba-tiba muncul misalkan melalui game, melalui apa namanya, mereka di media sosial kan banyak tuh, kadang-kadang melalui iklan ataupun apa sih yang muncul, itu sih yang salah satu yang bisa bikin bahaya di anak-anak tuh itu.

Saya ajak Anda bernostalgia ke tahun 2000-an peringar, di mana Naf dengan lagunya Kau Masih Kekasihku ini sungguh fenomenal ya, karena menjadi soundtrack di mana-mana peringar, dan membawa lagu Naf itu membawa band Naf maksudnya, dikenal luas oleh pencinta musik Indonesia. Pendengar, lagu ini termasuk dalam album Isyarat Hati yang dirilis tahun 2006. Pendengar, secara tema sebenarnya sudah tergambar ya, bahwasanya ada seseorang yang masih menyimpan perasaan kepada mantan kekasihnya meskipun hubungan mereka telah berakhir. Nah, belum move on kah ini pendengar? Jadi salah satu daya tarik dari lagu Naf, pendengar, itu memang lirik yang sederhana tetapi bisa mewakilkan banyak orang ya, emosional, sehingga kisah cinta itu bisa melekatlah pengalamannya kepada pendengar-pendengar yang ada di Indonesia. Keren banget dari Naf, pendengar. Salah satu band asal Bandung ya, tahun 98 dibentuknya. Ada Adi sebagai vokalis, Dedi sebagai gitaris, Audio pendengar pada bass, serta Hilal pada drum. Mendapat perhatian luas, band Naf setelah merilis album-album yang menghadirkan lagu-lagu bertema cinta ya, ada hubungan, perasaan kehilangan juga. Vokal ini sih, vokalis Naf ini jujur karena pop rock ya pendengar, jadi suaranya bagus, suaranya tuh menonjol apa ya, di depan gitu ya, terus ada rock-rocknya tipis, terus ya dengan konsep lagunya masuk banget gitu ya, dan akhirnya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Saya putarkan untuk Anda tadi yang sudah request, terima kasih banyak, ada Mas Dimas di Teguano ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1, khususnya ada Mbak Herlina, Bu Asyar yang sudah bergabung tadi. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mas Dimas ya. Baik, kami lanjutkan pendengar, masih ada lagu-lagu terbaik yang kami akan hadirkan untuk malam hari ini. Nanti ada dari guest band Lupa Diri, ada Careless Whisper juga, itu lagu yang super ikonik pendengar, saya putarkan untuk Anda.

jangan khawatir. Jika terjadi gelombang panas, Anda dapat melakukan beberapa hal untuk menghadapinya. Pertama, pastikan Anda selalu terhidrasi dengan minum air putih yang cukup dan menghindari minuman berkafein atau beralkohol. Mulai batasi aktivitas di luar ruangan pada jam-jam terik. Gunakan pakaian longgar dan gunakan pelindung seperti tabir surya serta lengkapi dengan topi atau payung. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami gejala seperti pusing, kulit kemerahan atau kelelahan, segera pindah ke tempat sejuk, minum air, dan istirahat.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, yang satu ini dari WOM ya. Kalau semisal Anda mengiranya lagu ini dipopulerkan oleh George Michael, ya sama, grup yang saat ini juga dibentuk oleh George Michael itu sendiri, pendengar, dan Andrew Ridgeley ya. Jadi merupakan duo pop asal Inggris, pendengar, di tahun 80-an ya. Keduanya itu bertemu sejak masa sekolah dan kemudian membangun karir musik bersama hingga menjadi salah satu duo pop paling populer di era 80-an, pendengar. WOM ini dikenal lewat lagu-lagu pop, dance, ya, soul juga, karena di tahun 80-an lagu-lagu disco itu kan sangat fenomenal ya, pendengar, di mana-mana diputar, makanya pop dan soul menjadi genre yang mereka pilih. George Michael sebagai vokalis utama sekaligus penulis lagu berbicara banyak ya kesuksesan mereka, bahkan sampai ke berbagai negara dengan sejumlah hits yang masih populer. Salah satunya ini ya, ada versi George Michael sendiri, ada versinya WOM juga, pendengar. Dimana ceritanya lagu ini diciptakan ketika mereka sangat-sangat muda, pendengar, dan pertama kali dirilis tahun 84 ya. Kemudian menjadi salah satu lagu paling sukses yang berkaitan dengan era mereka. Meskipun dalam beberapa pasar lagu ini dirilis sebagai singlenya George Michael, pendengar. Salah satu elemen paling ikonik adalah saxophone yang terletak di intro atau pembuka lagu, pendengar. Menariknya, George Michael pernah menceritakan bahwa proses menciptakan bagian saxophone dan menyempurnakan lagu tersebut membutuhkan beberapa kali percobaan sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi, tidak berpuas diri ya, pendengar, George Michael tetap menginginkan hasil yang terbaik. Maka dari itu, banyak percobaan yang dilakukan sebelum rilis versi finalnya, sehingga menciptakan intro yang sangat apa ya, berkesan, sangat sangat memorable sampai sekarang. Bahkan pendengar semuanya tahu bahwa lagu ini dari George Michael ataupun grup duonya WOM ya. Oke, kita lanjut dulu, masih ada satu segmen, pendengar. Semoga nanti lagu yang sudah di request bisa tercover semua. Dari Mas Bayu, selamat malam, pengen lagunya Phil Collins yang apa saja. Dan juga Mbak Anissa ya, requestnya Once. Siap, nanti saya akan playlistkan terlebih dahulu.

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Bill memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar. Musik

Sebagai artis solo, Phil berhasil menjual 150 juta keping albumnya secara keseluruhan di seluruh dunia. Phil Collins mencatat sukses internasional pada periode 1984 sampai 1991 setelah mengubah gaya musiknya.

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di tahun

Enciclopedia. Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Yang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010.

Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari tiga artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Enciclopedia.

dari Phil Collins, Springer. Tapi sayang sekali, lagu ini juga menjadi rangkaian penutup untuk perjumpaan kita dalam Ruang Rindu edisi hari Kamis ini ya. Saya ucapkan terima kasih saja yang sudah bergabung, yang sudah salam-salam, yang sudah request lagu. Dan ketemu lagi besok di jam yang sama, 9 sampai jam 11, pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang. Kami selalu hadir dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, awal 2000-an yang bisa Anda request ya. Satu lagu sebagai penutup, Once, akan saya putarkan, pendengar. Tapi jangan khawatir ya, saya masih temani Anda sampai jam 12 malam. Perbedaannya lagu-lagu 80-an, 90-annya sudah, pendengar. Nanti kita ke lagu-lagu pilihan saja ya, sambil nanti informasi segera saya akan perbarui untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 ada di Semarang. Pendengar Pro 1, fans timnas Indonesia sepak bola yang sedang berbahagia hari Kamis menuju Jumat ini, pendengar, kita ucapkan selamat dulu ya, karena pesta gol terjadi pada pertandingan pamungkas antara timnas Indonesia menghadapi Bangladesh, pendengar, tadi ya jam 7:30 sampai 9:30, pendengar. Skuad Garuda total mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh yang membuat Indonesia ini lolos ke partai final, pendengar. Jadi keran gol Indonesia dibuka oleh gol Mitch Baker di menit 11. Pundi-pundi gol timnas Indonesia bertambah pada menit ke-20 dan Baker kembali menjadi pencetak golnya, pendengar. Babak pertamanya Indonesia berhasil mencetak 6 gol ke gawang Bangladesh berkat Rizky Ridho, Mitch Baker dan juga Jasnit Hapner, pendengar. Sedangkan Bangladesh berhasil memperkecil keunggulan berkat gol Syahrir Emon, pendengar. Di babak kedua, ya, permainan Indonesia tetap menyerang tapi gol tidak tercipta sampai menit 80-an, pendengar. Dan barulah 3 gol di penghujung laga, ada Luke Fikri di menit 90, Kevin Dix 96, pendengar, kembali membuka harapan timnas Indonesia lolos ke babak final, ya. Dan kemenangan spektakuler Indonesia ditutup oleh gol kelima yang dicetak oleh Mitch Baker pada menit 97, pendengar. Dan dengan tambahan 9 gol ini, Indonesia berhasil menggeser Malaysia di puncak klasemen, ya. Di sisi lain, Malaysia berhasil memenangkan laga melawan Singapura dengan skor meyakinkan 6-0. Namun, kemenangan tersebut belum mampu mengantarkan Harimau Malaya melaju ke babak final FIFA Asian Cup 2026, pendengar. Jadi, Indonesia lah yang akan lolos, ya. Dan di partai final nanti, Indonesia akan menghadapi Thailand, pendengar. Laga tersebut akan berlangsung pada hari Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita harapkan semoga nanti GBK, pendengar, SUGBK bisa full merah, ya. Terus ada apa ya, semacam koreografi yang ciamik agar pemain timnas bisa berjuang lebih lagi, dan kita harapkan semoga Indonesia bisa menjadi juara, pendengar, dalam ajang

0: minggu depan reunian enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik aja.
0: Ih, tua tahu.
1: Batik bukan identik dengan orang tua. Sekarang banyak anak muda pakai batik juga loh.
0: Masa?
1: Iya. Kita harus bangga dengan batik asli Indonesia. Orang asing aja pakai batik. Masa kita malah enggak?
0: Tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Jangan salah. Ada batik Semarangan, batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi.
0: Oke deh. Tapi ada juga lagunya loh, Mas.
1: Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik.

One Direction. One Direction merupakan boy band asal Inggris dengan mengusung genre pop rock yang memikat penggemar muda di seluruh dunia pada awal 2010-an. Boy band yang beranggotakan Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson terbentuk setelah mengikuti ajang The

One Direction dilakukan dengan merilis lagu What Makes You Beautiful pada tahun 2011 dan berhasil mendapatkan 20 juta penonton pada hari pertama diunggah di kanal YouTube. Lagu itu juga berhasil memuncaki tangga Music UK Single Chart. Saat ini, jumlah penonton video klip What Makes You Beautiful telah mencapai 1,4 billion tayangan.

One Direction setelah debut adalah Up All Night. Album ini berhasil mencapai penjualan sekitar 1 juta kopi dan memuncaki Billboard 200. Mereka juga berhasil memborong piala pada salah satu acara musik terbesar, yaitu MTV Video Music Award tahun 2019.

Setelah sukses dengan album pertamanya, One Direction kembali dengan album kedua yang bertajuk Take Me Home. Salah satu lagu dalam album tersebut dengan judul Little Things juga berhasil menjadi trending 1 di YouTube dan menjadi sejarah kedua kalinya bagi One Direction di dunia musik.

Album keempat One Direction juga sukses keras di pasaran. Saat itu, album 4 rilis bersama dengan album Justin Bieber yang bertajuk Believe. Namun, One Direction mampu mengalahkan Justin Bieber dengan lagunya yang berjudul Still My Girl dan Best Song Ever yang trending di radio-radio.

2015, Zayn Malik memutuskan keluar dari One Direction tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tahun 2016, One Direction resmi mengumumkan akan hiatus dan melanjutkan karir sebagai artis solo. Para anggota One Direction akhirnya mengeluarkan single solo dengan berbagai warna musik, seperti Niall Horan dengan single debut pertamanya berjudul This Town, Zayn Malik dengan judul Pillow Talk, Harry Styles dengan Sign of the Times, Louis Tomlinson dengan Back to You, dan Liam Payne dengan Strip That Down. Enciclopedia.

berlari atau berjalan, kesuksesan akan tetap datang tepat waktu jika kita percaya dan yakin pada diri kita sendiri.

Berawal dari tadi pendengar jam 7 informasi bersama Pro 3 ya. Setelah itu ada Mimbar Agama, Info Pro 1, Ngobras, Ruang Rindu, dan Semarang Malam Ini. Akhirnya kita sampai ke menit-menit akhir pendengar. Pada hari Kamis ini ya, kami sudah memberikan informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan besok Pro 1 akan kembali hadir tentunya memberikan informasi update dan lagu-lagu pilihan lainnya pendengar sepanjang hari, mulai dari jam 5 pagi lanjut siang sore hingga malam ya. Saya ucapkan terima kasih saja untuk Anda yang sudah bergabung. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk Timnas Indonesia yang berhasil tembus ke final ya FIFA Asian Cup 2026. Semoga perjalanannya tidak berhenti di sini pendengar, melainkan bisa menjadi juara ya. Hari Senin kita tunggu tanggal 5 Oktober. Semoga menjadi hari yang baik karena bermain di Indonesia juga pendengar. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Bagi Anda yang masih ada aktivitas, hati-hati di jalan, pulang istirahat itu penting pendengar, karena cuacanya masih kemarau panas ya. Jaga kesehatan, bahagia selalu, dan selalu bersyukur. Saya Agil pamit, selamat malam, sampai jumpa.

melakukan kebaikan untuk orang lain, bahkan ketika mereka tidak melakukan kebahagiaan bagi Anda. Orang lain tentu akan berbuat baik kepada Anda. Jika masih ada rasa malu dan takut di hati seseorang untuk berbuat baik, pasti tidak akan ada kemajuan sama sekali. Insinyur Soekarno.

saudara dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kursi, kursi, kursi. Namanya kan gak kayak gitu. Kursi, kursi mas. Jadi zaman muduk kayak gini gak ada yang mau.
1: Pasti nek suarane ngono. Ya, tapi nek kita cilik ngene ora to.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Diawali jumpa kita pendengar pada pagi hari ini dalam Mutiara Pagi dengan topik membuka rezeki dengan zikir pagi bersama dengan dosen FPS UNES Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Lain telepon WhatsApp tentu nanti kami akan buka di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-6686 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Terima kasih pada masih bersama kami dalam Mutiara pagi hari ini dengan topik membuka rezeki dengan zikir pagi bersama dengan dosen FBS UNES Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Multazam. Kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah berkat panjenengan semuanya.
0: Anjay. Dan untuk anda pendengar, kami ingatkan kembali, yang ingin bergabung silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti tausiah terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Multazam mengenai membuka rezeki dengan zikir pagi. Monggo Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita pagi-pagi hari ini kita syukuri Allah masih memberikan nikmatan dalam kehidupan kita, termasuk kita bisa untuk ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa hikmah, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kebanyakan manusia itu untuk mengambil atau membuka rezeki itu biasanya orang itu bekerja keras. Namun di dalam kesempatan ini kita tidak seperti itu ya. Jadi ada sebuah konsep di dalam agama yang cukup bagus itu ya, menurut saya. Jadi rezeki itu tidak hanya dicari melalui kerja keras secara fisik gitu ya, tetapi juga dimulai dengan menyapa Allah terlebih dahulu di awal hari, atau dalam hal ini adalah waktu subuh gitu ya. Jadi menyapa, atau dengan kata lain kita berdoa atau sholat, kita melakukan sholat subuh itu. Ini penting. Ada beberapa hikmah yang harus kita ambil di dalam kesempatan ini. Jadi zikir pagi pada syukur kita setelah sholat subuh itu menjadi pembuka keran gitu ya. Membuka keran keberkahan untuk seluruh urusan hari ini gitu ya. Maka ada sebuah hadis yang cukup menarik yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud itu. Intinya dalam hadis ini menerangkan, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal siang, yaitu maksudnya adalah sholat subuh dan sunnah subuh atau duha awal itu ya. Niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu di akhir siang itu ya. Jadi selama 1 hari penuh itu. Nah ini luar biasa di dalam satu hadis ini, yang kadangkala orang itu tidak memperhatikan di dalam hal ini. Pesan utama di dalam hadis ini adalah kita dianjurkan jangan sampai berburu-buru mengejar dunia setelah salam itu. Artinya setelah sholat subuh itu kita untuk duduk sejenak, berikan waktu 5-10 menit untuk berzikir dan berdoa agar rezeki yang didapat itu bukan sekedar banyak ya, melainkan memiliki sebuah keberkahan. Ini kan penting. Ada orang yang kita dapati mendapati rezeki yang banyak tapi tidak memiliki keberkahan. Jadi banyak tapi cepat hilang. Itu banyak sekali. Nah, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka kita diingatkan kembali tentang keutamaan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu ya, nggih. Ini penting ya yang kita sampaikan pagi hari ini, karena kebanyakan orang itu sholat subuh telat terus itu, ya kan repot itu.

0: di dalam hal ini. Intinya begini, jika manusia itu rela, sekali lagi, jika manusia itu rela ikhlas bangun pagi untuk mengejar materi duniawi, seorang mukmin sejati itu justru mengejar ridha Allah lewat amalan sunnah sebelum subuh itu, yang dinilainya melampaui seluruh harta di dunia ini. Nah, ini yang perlu kita catat di dalam hari-hari ini. Orang itu sudah kayaknya hampir frustasi. Mereka menganggap bahwa sudah kerja pagi-pagi tapi nggak dapat apa-apa. Bahkan lebih pagi lagi, tapi meninggalkan amaliyah yang ini, yang kecil tadi itu, ringan itu ya. Jadi ada orang itu, orang yang ke pasar itu, wah itu kan repot itu. Itu kan kesel, ya saya yakin kesel itu, capek itu ya. Jam telus mangkat untuk mengais rezeki. Tapi yang kita harapkan tidak hanya mengais rezeki, tetapi keberkahan. Ini yang kita cari. Ya, maka tidak boleh kita lupakan di dalam hal ini. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, bahwa sholat subuh itu diawali itu adalah sebagai bentuk sikap seseorang itu memiliki kedisiplinan. Ya, betapa indahnya orang bisa berdisiplin bangun pagi dengan rela untuk kita menyapa Allah itu di awal hari itu. Maka ini sangat penting kalau kita ini ingin membuka rezeki, ya, tidak hanya rezeki yang kita ikhtiarkan, tetapi juga yang diharapkan mendapatkan sebuah keberkahan. Ini sangat penting. Maka kalau kita rela dan ikhlas untuk bangun pagi-pagi dan untuk meraih sebuah kemenangan pada hari pagi itu, maka insya Allah kita juga akan kemenangan selama sehari itu. Nah, ini sangat penting, tapi pagi hari ini kita sampaikan supaya orang itu tidak lengah dan apa mengabaikan di dalam hal ini. Ini dalam konteks agama, bahwa mencari rezeki itu ada pintu-pintu banyak ya. Tetapi tidak kita kejar terus-menerus ya, tapi ternyata tidak memiliki keberkahan. Yang kita kejar itu harus membawa kebaikan. Artinya bahwa kita kejar dapat rezeki dan keberkahan. Nah, keberkahan ini ada yang dibuka secara langsung oleh Allah tatkala manusia itu bisa duduk 5-10 menit untuk zikir kepada Allah apa yang kita minta itu. Jadi setelah kita salam itu, jangan sampai kita pergi gitu ya. Apalagi malah meninggalkan. Kita lihat itu, kalau transaksi di pasar-pasar itu kan capek banget itu. Dengan kata lain, oh pak, kalau enggak pagi, enggak kebagian. Oh gitu itu caranya. Cara itu wis menyimpang. Dia pagi terus itu ya. Jam telu mangkat. Wis meninggalkan apa sholat subuh barangkali. Nah, terus dari mana dia? Dia mendapat untung banyak, tapi apakah ada keberkahan? Nah, itu yang perlu kita renungkan di dalam hal ini. Jadi kita tetap ya, harus tidak boleh kita mengabaikan atau meninggalkan di dalam hal ini. Ya, itu kira-kira sebagai prolog untuk pagi hari ini, Mbak, untuk kita diskusikan di dalam pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Dan selain ini, Ustadz, kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung. Tapi ditahan dulu ya pendengar, kita akan jeda dulu dengan satu lagu setelah ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik membuka rezeki dengan zikir pagi. Sekarang pendengar, kami akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Dan ini sudah ada satu pendengar yang terhubung di ujung telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nadia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto. Silakan untuk pertanyaannya.
1: Iya. Assalamualaikum. Syukur menjang Pak Ustadz Mutajam. Sehat Pak Ustadz?
2: Iya, alhamdulillah Pak Yarto. Monggo.
1: Inji, ini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, Pak Ustadz memaparkan bahwa membuka pintu rezeki di pagi hari justru mendapatkan diamalkan secara istiqomah melalui bacaan dikir yang sesuai sunnah yang memohon keberkahan, kemudahan, dan limpahan rezeki yang halal. Artinya, bagaimana tindak lanjut setelah sholat subuh bila mana sisi lain hanya untuk kebutuhan duniawi saja, tapi keberkahan itu seakan-akan dilalaikan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Suun, sekarang ngejang.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Monggo Ustadz.
2: Oke, terima kasih Pak Yarto. Tadi sudah saya sampaikan kalau pagi hari kita menang, artinya sebelum melakukan aktivitas itu kita didahului untuk zikir kepada Allah itu. Di dalam Al-Quran diterangkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi sungguh sangat beruntung ya orang yang bisa mensucikan dirinya sebelum melakukan aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing, tapi orang tersebut mendahului atau didahului melakukan zikir. Jadi sholat yang kita lakukan itu ya. Jadi itu orang yang beruntung itu karena tidak semua orang mampu dan bisa untuk melakukannya. Nah, untuk selanjutnya orang yang setelah kita membutuhkan waktu 5-10 menit setelah salam itu ya, kita dikir sesuai dengan kemampuan kita. Kita mohon pada Allah. Ya kalau kita menang ya, sudah menang itu. Insya Allah gak akan panjang hari menang. Dijauhkan dan diberi keberkahan, itu yang paling pokok. Jangan sampai kita lalaikan mengejar pagi-pagi tetapi mendapatkan tapi tidak berkah, itu kan yang dijalankan kan capek aja. Apalagi sudah meninggalkan sesuatu yang tidak baik gitu ya, artinya meninggalkan sholat, sudah meninggalkan zikir kepada Allah itu. Nah, itu nilainya sudah hilang keberkahan di sini. Maka di dalam bagian ini perlu kita sampaikan, jadi mencari rezeki tidak hanya sekedar kita lakukan dengan kerja keras, tetapi tidak semata-mata untuk itu kerja keras, tetapi juga yang kita harapkan penuh dengan keberkahan. Jadi berkah itu ya selalu hadir di dalam satu kebaikan, selalu bertambah, itu luar biasa itu. Jadi kalau hanya dapat uang banyak tapi tidak ada keberkahan, kan isinya capek itu. Ya isinya capek. Ya itu kira-kira ya.
0: Ya gitu. Ya. Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya, untuk zikir apa saja Ustadz yang bisa kita amalkan di pagi hari untuk memohon kelancaran dan keberkahan rezeki Ustadz?
2: Ya diutamakan menyebut asma-asma Allah. Ya, kita mengagungkan asma-asma Allah. Ya. Seperti subhanallah. Ya semoga lah itu yang sesuai yang gampang aja. Ya itu sehingga insyaallah kita akan intinya sebelum kita melakukan aktivitas itu kita dahului. Itu termasuk orang sangat beruntung kalau kita dahului dengan zikir kepada Allah. Jumlahnya berapa? Tidak terbatas. Monggo itu ya. Yang penting kita bisa meluangkan waktu 5-10 menit, mungkin karena orang ini akan tidak untuk bekerja atau apa itu ya, itu tidak apa-apa, sebenarnya space atau ruang untuk kita melakukan dengan hal seperti itu. Jangan sampai kita itu launching gitu ya, artinya parsalam langsung pergi itu. Ya, jadi kita harus pikir merenung sejenak untuk kita memohon pada Allah supaya sepanjang hari ini benar kita diberi keberkahan untuk mencari rezeki Allah. Jadi itu salah satu pintu yang kita jadi Allah itu sudah memberi rezeki ya, cuman kita belum tahu kuncinya, salah satu dia yang seperti yang saya sampaikan ini ya. Ya, itu ya.
0: Ustadz, ini mengenai kesiangan sholat subuh ya Ustadz, karena biasanya ada beberapa orang yang kesiangan saat kelelahan dari kegiatan. Ini apa sebenarnya yang harus dilakukan Ustadz? Apakah langsung bisa menunaikan sholat atau hal lain yang perlu diperhatikan terlebih dahulu Ustadz?
2: Ya, kalau kesiangan, mungkin kelelahan, kecapean, ya boleh aja lah kita bangun sholat. Bangun tidur itu karena benar-benar ya, ini bahasa saya, orang benar-benar bangunnya siang karena ada satu hal ya, barangkali yang mungkin capek, mungkin apa ya, ya jalan langsung aja kita sholat subuh kalau kita dalam keadaan sadar itu ya. Tapi tidak diperkenankan kalau kita ini ya telah terus menerus itu ya, itu namanya kan dablek itu ya, bahasa yang capek terus kelelahan tidak bisa bangun itu, aku kok nggak yakin seperti itu. Nah ini kalau sudah terbiasa, saya sendiri tidur malam pun ya, misalnya dari luar kota jam 1 datang itu tidur ya otomatis kok, kalau sudah terbiasa itu ya, terbiasa bangun pagi untuk subuh itu secara otomatis menurut saya ya, itu sudah dibangunkan oleh Allah itu ya. Kita digerakkan, getarkan hati kita. Jadi terus berpul pada kebiasaan kita, niatan kita. Nah itu, ini sangat penting ya. Jadi saya pikir jangan sampai ada alasan telat terus tidak bisa terus itu, jangan. Nah raiso tenanan biye. Kalau apa namanya, kita terlalu dimanjakan terus ya tidak baik ya, akhirnya ya gitu ya. Jadi baik, kita mental kita harus kita tata yang baik dalam hal ini.
0: Baik, ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya di WhatsApp ya, ini untuk pendengar yang sejak pagi buta misalnya jam 3 atau 4 sudah bekerja Ustaz di pasar seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bagaimana Ustaz caranya agar di tengah kesibukan dan ramainya aktivitas tetap bisa mengingat Allah dan mendapatkan ridhonya?
2: Baik. Apa benar ya orang, yaitu tadi yang saya sampaikan, mereka pagi-pagi kalian yang di pasar pagi loh itu sudah melakukan aktivitas itu, tetapi satu sisi mereka menghilangkan atau sengaja tidak melakukan sholat subuh. Nah, ini pasti akan kehilangan keberkahan momentum itu ya. Mereka mengejar terus itu ya, tetapi keberkahan hilang itu tidak baik. Nah solusinya tetaplah kita harus dalam saat-saat waktu subuh kita harus meluangkan waktu subuh sebelum kita transaksi berikutnya, tetap kita meluangkan waktu untuk menyapa Allah. Ya itu caranya. Jadi itu tergantung diri kita kok. Tidak adalah istilah, waduh Pak nanti kalau kita tidak pagi, kita tidak uman. Memang yang bagi rezeki itu siapa? Yang kita lihat itu seperti itu. Tetapi yang penting yang harus kita sadari bahwa yang kita cari itu keberkahan itu. Maka keberkahan itu melalui pintu itu tadi yang saya sampaikan, yang sudah kita sampaikan tadi itu. jangan melupakan sesibuk apapun transaksi yang terjadi di apa namanya di pasar apa iya kita tidak akan kebagian dalam hal itu. Nah kalau kita apa namanya terus memutus itu ya ora kebagian tenan itu. Nah, sudahlah kita coba aja nanti. Ya. Waktu subuh ya subuh, kita subuhan gitu ya. Tidak apa-apa. Jangan sampai kita meninggalkan terus-menerus mengejar dunia seperti itu, tapi kita dapat tapi tidak mendapatkan nilai apa keberkahan itu kan sangat rugi itu malah capek ya itu nggih solusinya tetap kita komitmen pada diri kita tidak boleh meninggalkan di dalam waktu-waktu seperti itu nggih.
0: Baik, Pak Ustadz, ini selanjutnya dalam mencari rezeki kita sering mengejar peluang yang terlihat besar. Apakah zikir pagi juga mengajarkan kita untuk lebih percaya, Ustadz, bahwa rezeki tidak selalu datang dari jalan yang sudah kita perkirakan?
2: Tadi yang saya sampaikan, jadi waktu fajar itu sebenarnya buka, itu kunci itu untuk membuka rezeki. Ya, alangkah kalau kita pagi ini menang benar, itu sepanjang hari kita akan mengalami sebuah kemenangan itu. Jadi tadi saya sampaikan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, dzakara isma rabbihi fasholla itu. Jadi kita itu sangat orang yang beruntung, orang yang bisa mensucikan dirinya ini sebelum melakukan aktivitas, tapi didahului oleh sholat dan zikir pada Allah. Luangkan aja waktu untuk ini, insyaallah kan akan dapat di dalam hal ini, ya itu. Jadi yang jelas adalah kembali kepada kita untuk mencoba jalah ya, coba dicoba. Hari ini sedikit, besok ditambah sekali lagi, besok ditambah lagi dan lain sebagainya. Coba kita dicoba aja dulu, coba ya. Karena kita dibayangi dengan hal-hal tadi mengejar semuanya, memang betapa apa itu isinya adanya lah capek ya itu kan memalas orang itu untuk melakukan aktivitas itu gitu nggih. Jadi tetap baik, mental kita harus kita tata dengan baik.
0: Baik, ini Ustadz, pertanyaan di WhatsApp juga mengenai tanggapannya dari Ustadz dan juga motivasinya bagaimana Ustadz agar kita bisa konsisten berzikir, karena terkadang untuk mengucapkan zikir beberapa kali saja terasa berat, tetapi ketika berkumpul dan bergosip dengan orang lain justru ini bisa betah lama-lama. Ustadz, ini bagaimana tanggapannya?
2: Ya itulah, coba-coba kita memulai aja memotivasi ya. Yang satu, mindset kita tata, kita mencoba meskipun pahit, karena gosip itu sudah menjadi satu kebiasaan sehingga berat untuk meninggalkannya kan begitu loh. Tetapi yang untuk zikir pada Allah itu kan mungkin berat karena belum pernah dilakukan. Coba ini dilakukan. Ya, coba dicoba aja dulu. Ya, meskipun sedikit satu kalimat ya untuk seperti itu ya memang kebiasaannya orang itu ya kalau ngerumpi, kalau membicarakan segala sesuatu milik orang itu lebih sregep, lebih kuat itu ya, apalagi di dalam HP itu ya, itu lebih kuat, lebih lama gitu ya. Tapi kalau kita menyapa Allah itu ya berat gitu ya, berat itu karena apa? Belum terbiasa. Dicoba aja dulu, coba ya, coba itu mindsetnya kita tata dengan niatan yang sungguh-sungguh. Terus kapan lagi kita ada uang untuk kita menyapa kepada Allah itu ya, untuk apa membuka pintu rezeki pada pagi hari itu. Baik. Itu nggih, coba ditata aja coba.
0: Nggih, terakhir Ustadz, untuk pesan disampaikan kepada pendengar mengenai topik kita hari ini membuka rezeki dengan zikir pagi. Monggo Ustadz.
2: Nggih, terima kasih para pendengar program 1 RRI Semarang. Ya, meskipun waktunya sangat singkat tapi isinya padat sebenarnya. Jadi sholat yang paling berat ya, ini ya, itu memang kita akui biasanya itu dan waktu subuh itu. Tapi ada makna yang luar biasa ya, kalau orang mampu untuk istiqomah di dalam menjalani sholat subuh dan bisa setelah salam itu di untuk kita duduk sejenak 5 sampai 10 menit untuk zikir pada Allah. Setelah itu kita melakukan aktivitas biasa, kerja dan lain sebagainya, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kemenangan ya untuk mengais rezeki. Insya Allah yang tidak kalah penting adalah yang kita harapkan adalah keberkahan itu. Terakhir yang tidak kalah penting, ayo kita bersama-sama untuk belajar ya. Tadi kan banyak yang disampaikan itu kayaknya berat dan lain sebagainya. Maka mari kita bersama-sama kita coba gitu ya. Kita coba ya. Belum kita coba tapi kita sudah menyerah ya. Itu ya. Kita akan dihantui oleh keberatan terus-menerus itu ya. Ya mudah-mudahan di dalam pagi hari ini sangat penting karena menyentuh dengan sebuah kehidupan keseharian kita ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Itu nggih, Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz atas pandangannya hari ini. Kita bertemu lagi besok minggu depan ya Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini ya kita akan hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, dengan informasi dan inspirasi.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Perlu dipersiapkan saat kita berolahraga, yang jelas minum, air minum itu mineral itu penting banget.
3: Kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, cuaca panas ketika musim kemarau, kebugaran tubuh harus terjaga dengan berolahraga. Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan terhadap perempuan. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Cuaca panas bukan alasan berhenti berolahraga, tetapi mengharuskan penyesuaian waktu, intensitas, dan persiapan. Selengkapnya disampaikan Imba Arya.
4: Gimana cara biar bisa olahraga di tengah cuaca yang panas banget?
5: Pendengar, cuaca panas yang terjadi belakangan ini tidak harus menjadi alasan untuk menghentikan aktivitas olahraga. Namun kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan menyesuaikan waktu, jenis, dan intensitas olahraga agar tubuh tetap nyaman dan terhindar dari resiko kelelahan berlebih. Yosua, warga Ambarawa yang rutin berolahraga, mengatakan aktivitas fisik tetap perlu dilakukan karena tubuh pada dasarnya dirancang untuk bergerak. Ia memilih waktu olahraga ketika suhu udara lebih bersahabat, seperti pagi atau sore hingga malam hari.
4: Misal pagi lari, atau sore juga bisa tuh, sore ke malam kan banyak juga tuh yang night run gitu.
5: Ia menambahkan, masyarakat juga dapat memilih jenis olahraga yang mudah dan disukai, agar aktivitas tersebut dapat dilakukan secara konsisten. Sementara bagi yang hanya memiliki waktu berolahraga pada siang hari, olahraga di dalam ruangan seperti gym atau pilates dapat menjadi pilihan. Hal serupa dikatakan oleh personal trainer di Semarang, Rara. Mengatakan cuaca panas dapat mempengaruhi kondisi tubuh saat berolahraga. Menurutnya, suhu panas membuat tubuh lebih cepat lelah dan haus, sekaligus dapat menurunkan konsentrasi serta performa saat berolahraga.
2: Perlu dipersiapkan saat kita berolahraga, yang jelas minum, air minum itu mineral itu penting banget. Terus kalau bisa menggunakan pakaian tuh yang nggak panas gitu loh, yang lebih kayak longgar gitu.
5: Ia menyebut persiapan sebelum olahraga menjadi penting ketika cuaca sedang panas. Selain mencukupi kebutuhan air, masyarakat disarankan mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu panas. Menggunakan sunscreen untuk aktivitas di luar ruangan, serta memastikan kondisi tubuh dan pola tidur tetap baik. Dengan penyesuaian tersebut, olahraga tetap dapat dilakukan secara rutin tanpa memaksakan kondisi tubuh. Intensitas olahraga juga sebaiknya dilakukan dengan kemampuan masing-masing, terutama ketika suhu udara sedang tinggi. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak pendapat masyarakat tentang olahraga untuk menjaga kebugaran di musim kemarau.
6: Saya Hita, warga Semarang. Olahraga bisa membantu menjaga stamina, tetapi jangan memaksakan diri ketika cuaca terlalu panas. Sebaiknya memilih waktu yang lebih sejuk, melakukan pemanasan dan pendinginan, serta segera beristirahat kalau tubuh sudah mulai terasa lemas.
7: Nama saya Irma, warga Semarang. Menjaga kebugaran tidak harus olahraga berat. Jalan kaki atau senam ringan secara rutin sudah cukup membantu tubuh tetap bugar. Saat cuaca panas, saya biasanya mengurangi aktivitas di luar rumah pada siang hari.
8: Saya Farel, karyawan swasta. Kalau cuaca sedang panas, olahraga tetap penting, tetapi harus menyesuaikan kondisi itu. Biasanya, saya memilih olahraga ringan dan membawa air minum agar tidak kekurangan cairan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Cuaca panas ekstrim bukan sekedar persoalan kenyamanan, tetapi tantangan bagi kesehatan masyarakat menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Cuaca panas ekstrim bukan sekedar persoalan kenyamanan, tetapi tantangan bagi kesehatan masyarakat. Kondisi ini menuntut perubahan gaya hidup agar aktivitas fisik tetap dilakukan secara aman dan terukur. Olahraga kebugaran menjadi bagian penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun olahraga saat suhu tinggi membutuhkan penyesuaian waktu, intensitas, asupan cairan, dan kondisi tubuh. Masyarakat dapat memilih aktivitas ringan seperti berjalan kaki, peregangan, bersepeda santai, atau latihan kebugaran di ruang yang sejuk. Prinsipnya, bukan mengejar beratnya latihan, melainkan konsistensi menjaga tubuh tetap aktif. Gaya hidup modern sering mendorong masyarakat lebih banyak duduk, bekerja di depan layar, dan mengabaikan aktivitas fisik. Cuaca panas seharusnya tidak menjadi alasan untuk meninggalkan olahraga, tetapi menjadi momentum memperbaiki cara berolahraga. Kesadaran menjaga kesehatan juga harus bergeser dari tindakan ketika sakit menjadi kebiasaan sebelum sakit. Kebugaran merupakan investasi sederhana yang menentukan kemampuan masyarakat menjalani aktivitas, bekerja, dan berproduksi. Di tengah perubahan cuaca yang semakin menantang, masyarakat perlu membangun budaya hidup aktif sekaligus memahami batas kemampuan tubuh. Sehat bukan sekedar bebas penyakit, tetapi kemampuan menjaga keseimbangan antara aktivitas, istirahat, nutrisi, dan lingkungan. Sekian komentar.
0: Pendengar, melalui gerakan Rise and Speak, Berani Bicara Selamatkan Sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
10: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
11: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
10: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
11: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
12: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2026.
11: Kalau daerah atau main kota yang berani banyak melaporkan kasus-kasus
12: rata. Mungkin? Rata ya. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
11: Oh, kekerasan seksual.
12: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
11: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan. Salah satunya dengan melaporkan dugaan korupsi yang ditemukan di lingkungannya. Berikut berita selengkapnya.
13: Itu dipermudah untuk melapor. Tidak harus datang ke KPK, tapi menggunakan berbagai
14: banyak
13: macam
14: pemberantasan saluran. Korupsi membutuhkan partisipasi masyarakat yang berperan aktif melaporkan segala tindakan korupsi. Dalam program Semarang Menyapa, Pro 1 RRI Semarang, KPK mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan korupsi yang ditemukan sebagai bentuk partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Dalam diskusi tersebut, analis pemberantasan tindak pidana korupsi Ahli Madya KPK RI, Muhammad Rofi Haryanto, menyampaikan bahwa masyarakat dipermudah untuk melapor tindakan korupsi dengan menggunakan berbagai macam saluran.
13: Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang masyarakat itu dipermudah untuk melapor. Tidak harus datang ke KPK, tapi menggunakan berbagai macam saluran. Bisa melalui yang namanya telepon, bisa melalui WhatsApp, melalui email, melalui sistem pengaduan ya, KWS KPK Whistleblower System dan
14: sebagainya. Dugaan korupsi dapat dilaporkan melalui kanal resmi KPK, mulai dari KPK Whistleblower System, call center 198, WhatsApp dengan nomor 0811959575 hingga email pengaduan@kpk.go.id. Masyarakat yang melapor juga mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. KPK juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan edukasi anti korupsi. Di Jawa Tengah, keterlibatan masyarakat tersebut diwujudkan melalui keberadaan penyuluh anti korupsi yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.
13: Di Jawa Tengah ini sebenarnya tersertifikasi, Prof, itu sudah ada 600-an, Prof. Karena ada masa berlakunya ya, yeah. Itu 3 tahun saat itu, dan sekarang yang masih berlaku ada sekitar 300-an di Jawa Tengah. Iya, 376. Jadi Jawa Tengah ini termasuk salah satu yang terbanyak, kedua di Indonesia.
14: Para penyuluh anti korupsi tersebut memiliki kompetensi standarisasi secara nasional untuk membantu memberikan edukasi dan
0: Pendengar, 21 warisan tidak benda milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan pengakuan nasional. Pengakuan tersebut mengukuhkan Jawa Tengah sebagai daerah dengan warisan budaya terbanyak di Indonesia. Berikut berita selengkapnya.
15: Terima kasih atas komitmen dari teman-teman semuanya, luar biasa.
16: Kekayaan budaya Jawa Tengah kembali mendapat pengakuan nasional setelah 21 tradisi, kuliner, kesenian, dan kerajinan daerah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI 2026. Penetapan ini semakin mengukuhkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan warisan budaya terbanyak di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, total budaya Jawa Tengah yang telah berstatus WBTBI mencapai 281 sejak program penetapan dimulai pada 2013. Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena 27 usulan budaya lainnya saat ini sedang menjalani proses penilaian tahap berikutnya. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengatakan penetapan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada September 2026. Tahun ini, proses penetapan WBTBI dijadwalkan berlangsung dalam 3 tahap, yakni Juli, September, dan Oktober. Beragam budaya yang ditetapkan tahun ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah, diantaranya batik gumelem dari Banjarnegara, tayub grobokan, caping kalo, dan lentok tanjung dari Kudus, dawet ireng Purworejo, hingga jenang kerasikan Sukoharjo.
15: Terima kasih atas komitmen dari teman-teman semuanya, luar biasa, yang menjaga dan merawat warisan budaya ini. Sehingga kita mempunyai banyak sekali objek warisan budaya tak benda yang mana nanti itu bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan yang kita bisa kaitkan dengan kebudayaan lokal di daerah masing-masing dan juga kita kaitkan dengan kekayaan budaya pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah.
16: Hanung menilai pengakuan tersebut bukan hanya menjadi bentuk pelestarian budaya, tetapi juga membuka peluang pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Warisan budaya yang terjaga diyakini mampu menjadi daya tarik wisata berbasis kearifan lokal yang semakin diminati masyarakat. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
17: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, bagi sebagian orang, olahraga mungkin identik dengan menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Namun di balik setiap gerakan ada satu bagian tubuh yang ternyata tak pernah benar-benar diam, itu adalah otak. Selengkapnya dalam feature olahraga bersama Ima Arya.
18: Pendengar, saat keringat mulai membasahi tubuh Anda, nafas terdengar lebih cepat, kaki terus melangkah, dan tangan bergerak mengikuti irama. Bagi sebagian orang, olahraga mungkin identik dengan menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Namun di balik setiap gerakan, ada satu bagian tubuh yang tak pernah benar-benar diam. Itu adalah otak. Ketika tubuh bergerak, jantung memompa darah dengan lebih aktif. Aliran darah pun membantu otak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk bekerja. Pada saat yang sama, aktivitas fisik turut menstimulasi kemampuan otak beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Seperti yang dikatakan oleh Advisory Rewiring Hope Indonesia, Profesor Felicia Edi Sutardjo. Ia menjelaskan aktivitas fisik tidak harus selalu berupa olahraga tertentu. Jogging, senam, hingga menari dapat menjadi bentuk aktivitas yang membuat tubuh dan otak bekerja bersama-sama.
19: Pada saat kita exercise, misalnya kita olahraga tertentu ya, misalnya itu bersepeda, itu kan kita, memang kita nggak sadar ya bergerak, kita sepedaan bergerak, tetapi saat itu kan kita bersepeda, kita juga melihat medan, kita kemudian melihat cerita kita.
18: Menariknya, olahraga juga membuat otak terus menerima informasi dan menentukan respons. Seperti ketika seseorang bersepeda, kaki mengayuh, mata memperhatikan jalan, sementara otak membaca kendaraan yang melintas, rambu, lampu lalu lintas, hingga perubahan kondisi yang ada di depan. Tubuh kita bergerak, tetapi otak tetap ikut berpikir. Proses sederhana itu ikut melatih working memory, atau kemampuan menyimpan informasi dalam waktu yang singkat, sekaligus kemampuan mengambil keputusan. Jadi, olahraga bukan sekedar tentang berapa jauh kita berlari, berapa banyak keringat yang keluar, atau seberapa kuat tubuh bisa bertahan. Ada proses lain yang berlangsung dalam diam. Setiap langkah, kayuhan, dan gerakan menjadi kesempatan bagi tubuh dan otak untuk saling berkoordinasi. Sebab, ketika tubuh mulai bergerak, ternyata otak kita pun ikut mendapatkan ruang untuk terus belajar, beradaptasi, dan bekerja lebih aktif. Saya Ima, sampai jumpa di feature olahraga edisi selanjutnya.
0: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga selengkapnya bersama Agus Herianto.
20: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus.

Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang terus menyosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 kepada masyarakat. Penyelenggaraan Porprov Jawa Tengah 2026 akan digelar di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara menegaskan Kota Semarang siap tampil maksimal sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Ajang olahraga terbesar di Jawa Tengah itu akan diikuti puluhan ribu atlet dan ofisial. Arnas menambahkan Kota Semarang all out menjadi Kota Semarang sebagai kota olahraga. Akan ada 10.000 atlet yang bertanding di sini. Porprov Jawa Tengah di Semarang akan berbeda dan lebih meriah. Menurut Arnas, Porprov kali ini bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga barometer prestasi olahraga Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto mengapresiasi tinggi kepada Kota Semarang atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Porprov Jawa Tengah akan menjadi puncak prestasi bagi atlet Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Walim, menilai Kota Semarang akan menjadi tuan rumah. Porprov merupakan event olahraga besar yang akan digelar pada Oktober mendatang. Agus Irianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dua pemain itu sebetulnya semua inti mas, ya kan, cuman kapan saat diturunkan aja kan.
1: Pendengar, tim PSS Semarang meraih 4 poin di laga pertandingan 2 laga Championship Liga 2 2026-2027 dari hasil menang dan seri. Pelatih PSS Semarang Widodo Cahyono Putro menyebut permainan skuad yang belum solid masih banyak pelajaran dalam mematangkan di laga-laga selanjutnya. Lebih lanjut, Widodo juga menambahkan terkait pemain yang mencetak gol, yakni dari pemain cadangan, kondisi tersebut merupakan bagian dari filosofi yang diterapkan. Widodo Cahyono Putro menyebut 32 pemain yang dimiliki PSIS Semarang saat ini berada pada level sama, yakni pemain inti. Itu sebabnya semua pemain harus siap kapanpun diturunkan dalam pertandingan. Ia tidak membedakan pemain berdasarkan status starter maupun pemain pengganti. Menurutnya, pemain yang masuk dari bangku cadangan justru menjadi penyelamat tim dari kekalahan. Pada pertandingan perdana menghadapi PSPS Pekanbaru, PSIS Semarang berhasil menang setelah gol Laurentius Amanat Sabda. Sabda yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-55 menyelamatkan PSIS Semarang dari rasa malu di hadapan pendukungnya. Sedangkan Hari Nur Julianto mengaku bersyukur lantaran timnya masih mendapat 1 poin dari laga tandang dan dapat mencetak gol untuk skuad PSIS. Sebelumnya pada laga kedua menantang Semen Padang FC, PSIS Semarang mampu bermain imbang menghadapi tuan rumah. Maisa Jenar yang tertinggal 1-0 sejak menit ke-8 itu berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Hari Nur Julianto di menit 89. Hari Nur masuk dari bangku cadangan menggantikan Derry Corvey di menit 77. Hasil imbang 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. PSIS Semarang memaksa Semen Padang FC berbagi poin.

0: Dengan KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan ada poin-poin utama fokus koordinasi dalam rangka meeting delegasi teknis tersebut diantaranya memastikan seluruh aspek teknis pertandingan berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga, menginventarisasi, dan mengecek kelayakan fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya. Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal, di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu. Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak.
1: Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Pendengar sekat berita lintas pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilih,

0: Pendengar, untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas di luar rumah ya, ataupun yang sedang dalam perjalanan, kita akan hadirkan untuk Anda update perkiraan cuaca hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, yang akan disampaikan bersama dengan Prakirawan Iki. Selamat pagi rekan Iki, silakan informasinya.
1: Ya, selamat pagi. Berikut akan kami sampaikan untuk perakiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang menjelang sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan hingga sedang, ini terutama untuk di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian di sebagian wilayah Jateng Timur dan sekitarnya. Tetap waspada untuk potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, terutama untuk wilayah yang hujannya masih kurang ya. Kemudian untuk informasi selanjutnya, tinggi gelombang diprediksi untuk di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Nadira.
0: Baik, terima kasih rekan Iki atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar update informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Iki dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas, semoga juga cuaca bisa tetap bersahabat hingga malam nanti.

merupakan rempah yang sering digunakan di banyak resep masakan Indonesia. Tapi ternyata pala bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Pala mengandung senyawa miristicin, sejenis bahan pembius dengan efek samping yang beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Menurut Natural Medicine Comprehensive Database, pala mungkin aman jika dikonsumsi dalam jumlah 1 sendok teh. Namun, jika melebihi 1 sendok teh dalam sekali makan, maka bisa menyebabkan efek samping seperti halusinasi, mual, muntah, pusing, dan detak jantung tidak beraturan dalam waktu 1 hingga 6 jam setelah konsumsi. Efek ini bisa bertahan selama beberapa lama, dan jika pala yang dikonsumsi benar-benar berjumlah sangat banyak, maka bisa menyebabkan kegagalan organ. Mencampurkan pala dalam jumlah banyak dengan obat-obatan lain dalam beberapa kasus tertentu bisa menyebabkan kematian.

Pendengar pagi ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ya, boleh sekali pendengar Anda sampaikan bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda ataupun bagaimana pantauan lalu lintas terkini di wilayah Anda saat ini ya. Sampaikan saja ke 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816668886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Telepon 9 FM Pro 1 RRI Semarang, kenali informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.